0: sekaligus bagi saya untuk menilai mereka, dan kemudian di ASEAN, FIFA ASEAN, saya dapat kesempatan besar untuk mengumpulkan pemain-pemain terbaik dari yang terbaik untuk memenangkan turnamen itu, dan saya pikir itu yang penting.
1: Lebih lanjut, pelatih timnas Indonesia John Hartman bertekad bahwa skuad Garuda harus mampu memenangkan pertandingan bergengsi di tingkat kawasan. Ia menargetkan timnas Indonesia akan membawa trofi kemenangan untuk Indonesia di ajang Piala AFF dan FIFA ASEAN. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: We are top in East Asia, and it's an important step we need to take and to bring trophies home now.
3: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK mendalami dugaan pemberian sejumlah uang kepada pihak-pihak di Kementerian Agama terkait dengan pengusutan dugaan korupsi kuota haji. Khairul Umam melaporkan selengkapnya.
4: Dan hari ini saudara FHM hadir memberikan keterangan.
5: Komisi Pemberantasan Korupsi mendalami dugaan pemberian sejumlah uang kepada pihak-pihak di Kementerian Agama terkait dengan dugaan korupsi pemberian kuota haji 2023-2024. Pendalaman dilakukan melalui pemeriksaan pemilik Maktur Travel Fuad Hasan Mansur sebagai saksi. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan Fuad hadir dan didalami terkait sejumlah informasi yang dibutuhkan dalam proses penyidikan. Menurut Budi, keterangan Fuad diperlukan untuk memperkuat alat bukti yang telah dikumpulkan penyidik dalam perkara tersebut. KPK sendiri tengah menuntaskan berkas penyidikan terhadap 4 tersangka yang berasal dari unsur penyelenggaraan negara maupun pihak swasta.
4: Penyidik juga melakukan pemeriksaan terhadap saksi saudara FAM selaku pemilik Maktur Travel, di mana pemeriksaan hari ini merupakan penjadwalan ulang dari pemeriksaan yang sedianya sudah dijadwalkan pada pekan sebelumnya. Dan hari ini saudara FAM hadir memberikan keterangan, di mana penyidik meminta konfirmasi terkait dengan adanya dugaan pemberian sejumlah uang kepada pihak-pihak di Kementerian Agama.
5: Pemilik Maktur Travel Fuad Hasan Mansur membantah adanya transaksi atau pemberian uang untuk memperoleh tambahan kuota haji. Pernyataan itu disampaikannya usai menjalani pemeriksaan sebagai saksi terkait dengan dugaan korupsi kuota haji. Saat ditanya mengenai materi pemeriksaan, Fuad enggan memberikan penjelasan secara rinci.
6: Pak Fuad, sedikit aja Pak Fuad.
7: Alhamdulillah.
6: Jalan menuju rekan-rekan.
7: Terima kasih sudah repotin kalian datang. Terima kasih ya. Saya memenuhi tanggung jawab saya untuk memberikan kesaksian. Jadi hati-hati deh, hati-hati. Hati-hati nanti jatuh. Apalagi sudah cukup Pak.
8: Soal apa Pak? Benar.
7: Ya.
8: Diperiksanya soal apa tadi Pak?
7: Ya biasa, masalah biasa aja ya.
8: Pak, tadi ditanya soal ya? Ini nggak Pak, illegal gain yang diterima Maktur sebesar 27,8 M. Kan direktur operasional Bapak jadi tersangka tuh di Maktur.
7: Itu kata kamu, eh?
8: Itu kata KPK. Insya Allah.
5: Sebelumnya, KPK telah mengungkap peran Ismail Adam selaku Direktur Operasional PT Maktur Travel dan Asrul Aziz Taba selaku Komisaris PT Rauda Eksati Utama yang juga Ketum Kesturi. Kedua tersangka diduga bersama pihak lain melakukan pertemuan dengan mantan Menteri Agama Yakut Kolil Komas dan mantan staf susnya yaitu Iswah Abdul Aziz alias Gus Alek. Menurut PLT Direktur Penyidikan KPK, Taufik, bahwa pertemuan tersebut diduga berujung pada pembagian kuota haji reguler dan kuota haji khusus dan munculnya skema 50% berbanding 50%. KPK menduga Ismail dan Asrul kemudian bersama sejumlah pihak di Kementerian Agama mengatur pengisian kuota haji khusus tambahan dan kuota tersebut diberikan kepada perusahaan yang terafiliasi dengan Maktur dan kelompok usaha yang tergabung dalam Kesturi. Atas perbuatan tersebut, PT Makassar Toraja atau Maktur diduga memperoleh keuntungan tidak sah pada tahun 2024 mencapai sekitar 27,8 miliar rupiah. Dari Jakarta, Hairul Umam Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Berikutnya kami hadirkan informasi Haji 2026.
9: Saatnya kita ikuti Info Haji.
3: Sebanyak 10 jemaah haji di Debarkasi, Padang asal Sumatera Barat dan Bengkulu dilaporkan wafat saat menunaikan ibadah haji 2026 di Arab Saudi. Sementara hingga kepulangan kloter 13 debarkasi Padang tercatat sebanyak 5.071 jemaah telah kembali ke tanah air dengan selamat. Sali Della Putri melaporkan selengkapnya. Sali.
10: Ya, selamat pagi pendengar RRI dimanapun Anda berada. Dapat saya laporkan bahwa di balik kebahagiaan ribuan jemaah haji yang telah kembali ke tanah air, ini terdapat kabar duka yang turut mewarnai penyelenggaraan ibadah haji tahun 2026. Sebanyak 10 jemaah haji debarkasi Padang dilaporkan wafat saat menjalankan ibadah di tanah suci. Kepala Bidang Layanan Ekonomi Sistem Haji dan Umroh Kementerian Haji Sumatera Barat Yudi Hidayat mengatakan, dari 10 jemaah yang wafat tersebut, 7 orang berasal dari Sumatera Barat dan 3 orang dari Provinsi Bengkulu. Para jemaah meninggal dunia dalam rangkaian pelaksanaan ibadah haji di Arab Saudi. Adapun jemaah haji asal Sumatera Barat yang wafat di tanah suci yaitu Yunilis Muin usia 74 tahun dari Kota Bukittinggi, Sofian Arbi usia 41 tahun, dan Samsu Karisudin usia 59 tahun dari Kabupaten Pasaman. Imam Kanafi Imam Kodri usia 81 tahun dari Kabupaten Pesisir Selatan, Mainusti Marukun usia 75 tahun dari Kota Sawahlunto, Nur Jasmi Tamar Hamzah usia 70 tahun dari Kota Payakumbuh, serta Hizbullah Sultan Sulan usia 78 tahun dari Kota Padang. Sementara itu pendengar, jemaah haji asal Provinsi Bengkulu yang wafat di tanah suci yaitu Tukiman Sandi Kromo Karso usia 54 tahun dan Umi Kasnimi Rashid usia 61 tahun dari Kota Bengkulu, serta Mustina Abdul Basir usia 66 tahun dari Kabupaten Bengkulu Utara. Meskipun meninggalkan duka bagi keluarga dan daerah asalnya, seluruh jemaah yang wafat mendapatkan penghormatan dengan dimakamkan di tanah suci. Kesepuluh jemaah tersebut dimakamkan di 3 lokasi berbeda, yaitu di Baki, Syahraya, dan Dahban. Di sisi lain pendengar, kata Yudi, proses pemulangan jemaah haji debarkasi Padang terus berlangsung hingga kloter terakhir. Hingga kepulangan kloter 13, jumlah jemaah yang telah tiba di tanah air tercatat 5.071 orang, terdiri dari 2.056 jemaah laki-laki dan 3.015 jemaah perempuan.
11: Melakukan pengecekan kesehatan 7 hari atau 14 hari selanjutnya, karena nanti jemaah ini masih dalam rangka pemantauan, Bu. Kloter 13 ya, imbauannya kepada jemaah yang sudah sampai di daerah Haji yang mabrur ya, agar dengan biasa melakukan pengecekan kesehatan 7 hari atau 14 hari selanjutnya, karena nanti jemaah ini masih dalam rangka pemantauan, Bu.
10: Pendengar, sementara itu Yudi Hidayat menambahkan jemaah haji kloter 14 debarkasi Padang dijadwalkan mendarat di Bandara Internasional Minangkabau Bin pada pukul 4.50 waktu Indonesia Barat tadi. Kloter terakhir ini berjumlah 286 orang yang merupakan jemaah cadangan gabungan dari berbagai daerah di Sumatera Barat dan Bengkulu, sekaligus menandai berakhirnya proses pemulangan jemaah haji debarkasi Padang tahun 2026. Dari Kota Padang, Sumatera Barat, Sali Della Putri, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Beralih ke informasi lainnya mengenai pantauan terkait persiapan kepulangan jemaah haji Indonesia di debarkasi Samsudin Nur, akan disampaikan oleh Robi Angga. Robi.
12: Baik mendengar, sebanyak 354 jemaah haji kelompok terbang, kloter 11 debarkasi Banjarmasin, telah tiba di Bandara Internasional Samsudin Nur, Jumat 19 Juni 2026 siang. Rombongan jemaah yang berasal dari Kabupaten Hulu Sungai Utara HSU tersebut mendarat sekitar pukul 13.05 waktu Indonesia Tengah. Kepala Bidang Penerimaan dan Pemberangkatan PTIH Embarkasi Banjarmasin Rashid Lutfiana mengatakan pemulangan jemaah haji saat ini telah memasuki gelombang 2 yang diberangkatkan dari Madinah. Menurutnya secara umum seluruh jemaah dan petugas kloter 11 yang kembali ke tanah air berada dalam kondisi sehat. Berdasarkan laporan PPIH Debarkasi Banjarmasin mencatat, pada saat diberangkatkan, kloter 11 membawa total 359 jemaah beserta petugas. Namun pada saat kembali ke tanah air hanya berjumlah 354 orang. Ya, PPIH menyampaikan terdapat 1 jemaah wafat di tanah suci, sementara 2 jemaah lainnya terpaksa mutasi keluar, dan 2 jemaah yang lain tengah menjalani perawatan intensif di rumah sakit. Terkait kondisi tersebut, PPIA Debarkasi Banjarmasin terus mengimbau kepada seluruh jamaah untuk tetap menjaga kondisi kesehatan dan berkomunikasi dengan tim kesehatan daerah. Pihak Debarkasi juga telah menyiapkan berbagai fasilitas, salah satunya cek kesehatan gratis untuk memeriksa kondisi jemaah haji setibanya di tanah air. Hingga saat ini total jemaah dan petugas haji yang telah dipulangkan melalui Debarkasi Banjarmasin telah mencapai 3.944 orang, mulai dari kloter 1 hingga kloter 11. Demikian dari Debarkasi Banjarmasin, Robi Angga Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
13: Bapak Presiden telah menandatangani surat pemberhentian.
3: Kita beralih ke informasi lainnya. Kali ini dari informasi mancanegara, Lebanon menyatakan sedikitnya 18 orang dilaporkan meninggal dan 33 lainnya luka-luka akibat serangkaian serangan udara Israel di daerah permukiman di Lebanon Selatan. Lebanon menyebut serangan udara Israel yang masih terus berlangsung telah menghambat upaya penyelamatan serta menghalangi evakuasi korban di berbagai daerah yang terdampak, di mana jumlah korban masih bersifat sementara. Dari dunia olahraga, Amerika Serikat memastikan dirinya melaju ke babak 32 besar Piala Dunia 2026 setelah meraih kemenangan dengan skor 2-0 atas Australia pada laga kedua grup D yang berlangsung di Amerika Serikat pada Sabtu dini hari. Pertandingan yang berlangsung di Stadion Lumen Field, Seattle, menjadi penentu langkah tim tuan rumah menuju ke fase gugur. Sejak awal pertandingan, Amerika Serikat tampil percaya diri dan mampu memberikan tekanan kepada Australia, di mana tim berjulukan The Stars and Stripes itu berhasil membuka keunggulan pada menit ke-11. Dan gol pertama Amerika Serikat tercipta melalui gol bunuh diri dari bek Australia Cameron Burgess. Gol tersebut menjadi penutup babak pertama sekaligus membawa Amerika Serikat memimpin 2-0 hingga jeda. Memasuki babak kedua, Australia menunjukkan respon yang cukup baik, di mana tim Australia tampil lebih agresif dengan meningkatkan intensitas serangan untuk mengejar ketertinggalan. Serangan-serangan yang dibangun terutama melalui sektor sayap beberapa kali dinilai mampu menciptakan peluang berbahaya di area pertahanan Amerika Serikat. Meski demikian, penyelesaian akhir menjadi masalah utama bagi Australia, di mana jumlah peluang yang berhasil diciptakan gagal dikonversi menjadi gol. Pertahanan disiplin Amerika Serikat juga mampu meredam berbagai upaya yang dilakukan oleh tim lawan. Sepanjang babak kedua, Australia terus berusaha menekan hingga menit-menit akhir pertandingan, namun tidak ada gol yang berhasil mereka cetak untuk memperkecil ketertinggalan. Hingga peluit panjang dibunyikan, skor tetap bertahan 2-0 untuk keunggulan Amerika Serikat. Kemenangan ini membuat Amerika mengoleksi 6 poin yang cukup untuk memastikan tiket ke babak 32 besar Piala Dunia 2026. Sementara Australia harus berjuang lebih keras pada laga berikutnya untuk menjaga peluang lolos ke babak gugur. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. Nantikan juga nanti bagaimana review awal dan prediksi pertandingan yang berlangsung pada pukul 7.30 nanti antara dua kesebelasan yang dinantikan pertandingannya, yaitu Brazil dan Haiti.

Selamat untuk RRI dan TVRI yang resmi menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir di lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Temukan informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal piala dunianya.
1: Saatnya kita ikuti pertandingan Piala Dunia 2026, Brazil versus Haiti.
2: Euforia menuju Piala Dunia 2026 semakin dekat. Kali ini ada yang beda, karena jumlah pesertanya resmi diperluas menjadi 48 tim. Artinya, lebih banyak negara, lebih banyak cerita, dan tentu saja lebih banyak kejutan. Dari total 48 tim yang sudah memastikan tiket, ada 4 nama yang sukses membuka sejarah. Mereka bukan sekedar lolos, tapi juga menjalani debut pertama di panggung Piala Dunia. Siapa saja mereka? Ada Cape Verde dari Afrika, Curaçao dari kawasan CONCACAF, serta dua wakil Asia, Yordania dan Uzbekistan. Cape Verde tampil luar biasa di kualifikasi zona Afrika. Mereka keluar sebagai juara grup D setelah menang meyakinkan 3-0 atas Eswatini. Total 23 poin mereka cukup untuk mengungguli Kamerun dan mengunci satu tiket bersejarah. Beralih ke Curaçao. Ini adalah kisah panjang yang akhirnya berbuah manis. Perjalanan mereka menuju Piala Dunia sudah dimulai sejak 1962 dan akhirnya terbayar dengan posisi puncak di grup B kualifikasi zona CONCACAF. Sebuah penantian panjang yang akhirnya terjawab. Dari Asia, Yordania juga mencetak momen tak terlupakan. Kemenangan 3-0 atas Oman menjadi penentu langkah mereka ke Piala Dunia pertama sepanjang sejarah. Mereka bahkan menjadi salah satu dari 13 negara pertama yang memastikan tempat di turnamen ini. Dan satu lagi, Uzbekistan. Hasil imbang tanpa gol melawan Uni Emirat Arab cukup untuk membawa mereka finish sebagai runner-up grup A. Hasil yang mungkin terlihat sederhana, tapi dampaknya luar biasa. Sebuah tiket lolos ke Piala Dunia 2026. Empat tim, empat cerita, dan satu mimpi besar yang akhirnya terwujud. Piala Dunia 2026 bukan cuma soal siapa yang juara, tapi juga tentang perjalanan dan sejarah baru yang terus tercipta. Siap-siap ya, karena turnamen kali ini dijamin bakal lebih seru dari sebelumnya.

0: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.
1: Saatnya kita ikuti pertandingan Piala Dunia 2026 Brazil versus Haiti.

91,5 Pro 1 Atambua. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1 Atambua.

Buah Pagi Ini. Dengarkan Atam Buah Pagi Ini diawali acara Mutiara Pagi yang menghadirkan lagu rohani dan religi serta khutbah keagamaan. Atam Buah Pagi Ini. Atam Buah Pagi Ini juga menghadirkan lagu-lagu semangat, informasi terupdate, berita terkini, dialog interaktif bersama narasumber berkompeten, dan program Halo RRI. Tidak lupa, di setiap Sabtu akan hadir program Astacita dan siaran ibadah dari Gereja Katedral dan Polikarpus di setiap hari Minggunya. Dengarkan Atam Buah Pagi Ini setiap hari pukul 5 hingga 10 pagi waktu Indonesia Tengah. Hanya di 91,5 Pro 1 RRI Atam Buah, kanal informasi dan inspirasi.

91,5 Pro 1 Atambua. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1 Atambua.

Pendengar masih di Pro 1 RRI Atambua, selamat pagi untuk Anda yang baru mendengarkan siaran kami. Dan Anda yang saat ini mungkin sudah beraktivitas ya dengan pekerjaan Anda, ataupun saat ini Anda lagi dalam perjalanan ya menuju ke tempat tujuan Anda, ke tempat ya mungkin karena memang hari ini hari Sabtu, besok libur, jadi arah milih untuk berlibur di hari ini ya ke tempat yang agak jauh mungkin, atau pulang kampung, ataupun kemana saja tujuan Anda, hati-hati selalu di jalan, semoga selamat sampai tempat tujuan Anda. Dan pendengar, berbagai informasi masih akan terus kami hadirkan untuk Anda. Di antaranya pendengar, orang tua wali peserta didik baru di Kabupaten Timor Tengah Utara mengeluhkan sistem pendaftaran pada link pendaftaran online yang dinilai beroperasi tidak sesuai jadwal yang ditetapkan. Hal ini menyebabkan orang tua peserta didik baru harus mendatangi sekolah untuk memastikan link sistem pendaftaran tersebut tidak mengalami persoalan.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

91,5 Pro 1 Atambua. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1 Atambua.

0: pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar, beredar di media sosial TikTok sebuah unggahan video yang memuat informasi lowongan kerja PT Antam TBK 2026. Dalam unggahan tersebut terdapat beberapa posisi lowongan, kualifikasi umum dan fasilitas benefit yang didapat. Faktanya setelah ditelusuri lebih lanjut, tautan

pada profil akun tersebut mengarah ke halaman mencurigakan berisi formulir digital yang meminta pengisian data pribadi seperti nama, alamat, dan nomor telegram aktif. Kemudian dengan memasukkan kata kunci lowongan kerja PT Antam 2026 ke mesin pencarian Google, hasil penelusuran mengarah ke laman karir resmi PT Antam Tbk, antam.com. Melalui laman itu diketahui bahwa saat ini PT Antam Tbk tidak sedang membuka lowongan pekerjaan, namun masyarakat tetap dapat mengirimkan CV ke alamat email recruitment@antam.com dengan format subjek, fakultas, atau jurusan, juga nama.

0: wajah banyak niat buruk. Pendengar, terima kasih Anda masih mendengarkan siaran kami di pagi hari ini. Tetap semangat, dan di pukul 9 ini kita akan bersama di Dialog Pagi. Dan pagi ini pendengar, kita akan membahas tentang promosi pariwisata di Kabupaten Belu melalui Festival Wulan Fehan yang nanti akan terlaksana ya dari tanggal 25 sampai tanggal 27 Juni 2026 ini. Dan untuk berbicara tentang Festival Wulan Fehan yang sudah menjadi salah satu ikonik pariwisata Kabupaten Belu yang tidak hanya menampilkan keindahan alam savana Wulan Fehan tetapi juga kekayaan budaya masyarakat Lamaknen. Dan Festival Wulan Fehan dijadwalkan berlangsung ya dari tanggal 25 sampai 27 Juni 2026 dengan tema Dance for Friendship ya, dan diharapkan ini bisa menjadi ajang promosi wisata yang bisa menarik wisatawan domestik maupun mancanegara. Tentu berbagai persiapan sudah dilakukan, dan seperti apa kita sudah bersama dengan Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Belu, Ibu Januaria Nona Alo SIP. Selamat pagi, Ibu Kadis.
1: Selamat pagi.
0: Apa kabar? Kabar baik, Ibu ya.
1: Kabar baik.
0: Baik. Ya. Iya. Ini kita bicara tentang promosi pariwisata lewat Festival Wulan Fehan. Sejauh ini kan akan terlaksana 25 sampai 27 Juni 2026 ini. Sejauh ini untuk persiapannya seperti apa? Sudah kira-kira sudah berapa persen nih, Ibu Kadis?
1: Ya, persiapannya sudah ya hampir mendekati finish lah. Jadi ada persiapan di lapangan, persiapan penari dan lain-lain.
0: Sudah hampir selesai ya?
1: Ya.
0: Baik, nanti difikskan tanggal berapa nih untuk persiapannya supaya benar-benar mantap ini?
1: Ya, 24.
0: 24 harus sudah difikskan ya untuk siap untuk ya tampil begitu.
1: Ya.
0: Baik. Ibu Kadis, ini kan Festival Wulan Fehan ini akan terlaksana sudah semakin dekat begitu ya, dan ini pastinya ditunggu-tunggu karena ini sudah yang kedua kali begitu.
1: Bukan, ini yang keempat.
0: Oh iya, keempat kali. Nah, ini kalau dari Dinas Pariwisata sendiri promosinya seperti apa begitu supaya Festival Wulan Fehan ini bisa dikenal oleh semakin dikenal oleh masyarakat, tidak hanya di tingkat nasional, bahkan mungkin masyarakat internasional juga mereka bisa mengikuti Festival Wulan Fehan ini.
1: Ya, persiapannya mulai dari promosi. Itu kita melalui media sosial dan media lainnya. Ya, ada juga dari media sosial, ada konten-konten kreator yang juga membantu mempromosikan. Dan hampir semua terlibat untuk mempromosikan, bukan hanya Dinas Pariwisata dan Kebudayaan. Iya. Dan kolaborasi semua OPD yang ada di Kabupaten Belu.
0: Baik, termasuk juga semua masyarakat Kabupaten Belu ya harus terlibat untuk mempromosikan begitu.
1: Iya.
0: Baik. Ibu Kadis, ini kan temanya Dance for Friendship begitu ya. Tema yang diusung untuk Festival Wulan Fehan 2026. Nah, ini bisa disampaikan makna dari tema ini dan bagaimana implementasinya dalam rangkaian kegiatan festival nih, Ibu Kadis?
1: Ya, seperti diketahui bahwa dalam festival ini bukan hanya apa yang terlibat penarinya, bukan hanya dari Kabupaten Belu, tapi juga ada dari Timor Leste, juga kabupaten tetangga lainnya. Temanya Dance for Friendship. Kita secara harfiah tarian persahabatan.
0: Baik.
1: Bahwa lewat tarian kita adalah satu, kita adalah sahabat, kita adalah teman melalui seni.
0: Baik. baik. Ya. Nah ini kan kalau untuk penarinya sendiri nih, Ibu Kadis, ya, kan bukan hanya dari ya, masyarakat Kabupaten Belu saja, tetapi juga ada dari Timor Leste begitu.
1: Ya.
0: Nah ini tentu juga ada tamu-tamu dari luar yang akan datang begitu ke Kabupaten Belu dari luar negeri. Nah ini ya, kalau untuk persiapannya sendiri seperti apa untuk menyambut para tamu yang datang dari luar begitu? Seperti ya, dari Timor Leste yang mereka mungkin akan hadir.
1: Ya, seperti saya sampaikan bahwa ini pekerjaan besar, bukan hanya Dinas Pariwisata, tetapi kolaborasi dari semua elemen, semua OPD yang ada di Kabupaten Belu. Ya, jadi kami semua mengambil peran sesuai dengan tusi masing-masing untuk mencari tuan rumah yang baik, menyambut tamu-tamu kita yang datang dari luar negeri maupun luar daerah.
0: Ya. Baik, Ibu Kadis. Nah ini selain pertunjukan tarian kolosal ya, nanti yang akan menghadirkan kurang lebih 3.000 penari begitu.
1: 3.500
0: tepatnya ya. Nah ini ya, selain tarian yang akan dipertunjukkan, apakah ada destinasi wisata lainnya yang mungkin akan diperkenalkan kepada para wisatawan selama festival ini berlangsung?
1: Ya, jadi dari rangkaian kegiatan itu, mulai dari tanggal 25 ya, itu ada acara di Kampung Adat Duarato. Ini menjadi salah satu bentuk cara mempromosikan kekayaan wisata di Kabupaten Belu. Jadi seperti diketahui bahwa di Kabupaten Belu itu wisatanya ada wisata budaya, wisata rohani, wisata alam. Alam itu gunung, juga laut. Jadi tanggal 25 itu kegiatan di Duarato, dan tamu-tamu kita akan hadir di sana.
0: Ya. Baik.
1: Ya.
0: Baik. Nah ini di sekitar Fulan Fehan itu juga ada berbagai wisata, tempat wisata yang tentu saja bisa menarik para wisatawan. Nah seperti Benteng Tujuh Lapis. Nah ini apakah memang nanti juga akan salah satu tempat begitu yang akan masuk dalam tempat-tempat yang akan dikunjungi pada saat festival budaya Fulan Fehan ini?
1: Ya, karena Benteng Tujuh Lapis ini sudah ada di area Fulan Fehan,
0: ya,
1: maka tetap kita menerima wisatawan yang diterima untuk saat.
0: Baik, baik. Ya. Nah, Tembelu saya ingat. 2000.

0: untuk menerima kunjungan dari wisatawan, baik itu wisatawan Nusantara maupun wisatawan mancanegara.
1: Baik. Baik, jadi tidak hanya terpusat di Pulau Pian saja, tetapi tempat-tempat wisata yang ada di Kabupaten Belu ini tetap akan dibuka begitu ya, disiagakan begitu.
0: Ya.
1: Baik.
0: Ya.
1: Baik. Ibu Kadis, yang terakhir, apa harapan dan pesan Ibu kepada masyarakat Kabupaten Belu supaya bisa bersama-sama mendukung Festival Fulan Pehan ini sebagai wajah pariwisata Kabupaten Belu di mata dunia?
0: Ya, harapan kami untuk masyarakat Kabupaten Belu, mari kita bersama mendukung dan kita menjadi tuan rumah yang baik. Sebagai orang Belu yang dikenal ramah dan bersahabat menerima tamu, maka kita marilah bersama-sama kita menciptakan suasana yang kondusif, nyaman, agar tamu-tamu kita betah selama berada di Kabupaten Belu. Dengan tidak lupa selalu saya menyampaikan di setiap kesempatan, mari kita juga tetap menjaga kebersihan dari tempat-tempat wisata yang akan dikunjungi dari sampah, ya.
1: Baik, terima kasih banyak Ibu Kadis untuk waktunya, ya. Semoga persiapannya semakin mantap dan Festival Fulan Pehan 2026 ini semoga bisa berjalan dengan lancar dan tentu saja bisa memberikan dampak yang baik begitu ya untuk masyarakat Kabupaten Belu.
0: Ya.
1: Baik. Terima kasih. Ya. Selamat pagi, Ibu.
0: Selamat pagi.
1: Lancar
0: salam
1: kegiatan untuk hari ini.
0: Ya. Terima kasih.
1: Pendengar Pro 1 RRI Atambua di mana saja berada, demikian tadi kita sudah berbincang dengan Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Belu, Ibu Januaria Nonalo SIP. Semoga ya ini bisa berjalan dengan lancar dan semoga festival ini tidak hanya jadi ajang pelestarian budaya tetapi juga bisa memperkuat citra Kabupaten Belu sebagai destinasi wisata unggulan di kawasan perbatasan Indonesia ya, dan kita semua sama-sama ikut terlibat untuk mendukung ya masyarakat Kabupaten Belu seperti yang tadi sudah disampaikan oleh Ibu Kadis Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Belu ya, karena itu bukan tugas pemerintah saja tapi kita masyarakat juga harus ikut mendukung supaya Festival Fulan Pehan ini bisa terlaksana dengan baik. Pendengar Pro 1 tetap bersama kami, informasi lainnya masih akan terus kami hadirkan untuk Anda di pagi ini.

0: Pendengar Pro 1 RRI Atambua di mana saja berada, terima kasih Anda masih mendengarkan siaran kami di pagi hari ini, dan kita masih bicara tentang pariwisata dan budaya yang ada di Kabupaten Belu. Dan pendengar, Kabupaten Belu ini memiliki beragam tradisi adat yang diwariskan secara turun-temurun dan masih dijaga sampai dengan saat ini. Nah, salah satunya adalah tradisi Raipohon suku Mata Besi yang hidup dalam masyarakat suku Mata Besi begitu. Dan tradisi ini tidak hanya memiliki nilai budaya dan sejarah, tetapi juga mengandung makna spiritual, kebersamaan, penghormatan kepada leluhur, juga hubungan yang harmonis antara manusia dan alam begitu. Nah, untuk memahami lebih jauh tentang tradisi tersebut, saat ini kita sudah bersama dengan pemerhati tradisi budaya Belu, Romo Sixtus BRPR, yang sudah bersama kita. Selamat pagi, Romo.
1: Selamat pagi.
0: Kabar baik tentunya.
1: Terima kasih, kabar baik, syukur.
0: Iya, baik. Baik. Aktivitas hari ini bagaimana, Romo? Sampai dengan saat ini?
1: Kebetulan ya lancar, sementara mempersiapkan kegiatan seperti yang tadi disampaikan, ritual pohon atau raipohon, acara panen tahunan begitu.
0: Baik, baik. Berarti ini acaranya akan dilaksanakan kapan ini, Romo?
1: Rencana yang kemudian sudah fix itu kita rencanakan terjadi pada hari Minggu dengan pertimbangan hari free, dan setelah orang-orang melaksanakan aktivitas ibadah seperti biasa pada hari Minggu, maka mereka bisa dengan waktu yang lebih bebas, lebih luang, bisa bergabung dengan kegiatan ritual panen tahunan atau raipohon itu. Baik. Jadi diharapkan yang menjadi anggota suku dan juga beberapa orang yang memang diundang untuk itu bisa terlibat dalam kegiatan itu.
0: Baik, berarti akan terlaksana besok Minggu ini?
1: Ya, hari tanggal 21.
0: Baik, kalau untuk ritual ini memang hanya boleh diikuti oleh suku Mata Besi saja, anggota suku, atau mungkin masyarakat umum yang ada di sekitar rumah adat begitu, mereka bisa mengikutinya begitu, Romo?
1: Baik, memang kegiatan ini adalah kegiatan yang terjadi di Kampung Adat Mata Besi di Kelurahan Umanen, dan menjadi kegiatan rutin tahunan di musim panas, jadi bulan-bulan Juni atau Juli sesuai dengan kesepakatan kalender tahunan masyarakat adat melalui satu kesepakatan tertentu, lalu dibuatlah ritual tahunan atau raipohon untuk masyarakat yang menjadi anggota suku. Tetapi karena kita ini makhluk sosial, kita ini adalah orang yang tidak hidup sendiri di dalam masyarakat, maka acara ini boleh saja diikuti karena mungkin ada beberapa orang yang mau pergi untuk mungkin sekedar relaksasi atau mengunjungi kampung atau ya sekedar melihat-lihatlah, iya, di Kampung Adat Mata Besi yang sebenarnya bisa menawarkan banyak hal di sana.
0: Baik, tapi tidak boleh terlibat langsung begitu ya dalam ritual adatnya sendiri, karena memang itu, apakah itu dilarang begitu?
1: Kegiatan ritual panen atau raipohon ini sebenarnya merupakan boleh dibilang puncak siklus agraris, masyarakat agraris itu setelah melewati satu tahapan pengolahan, kemudian pengolahan kebun ya maksud saya, pengolahan kebun tahun kemarin, kemudian diikuti dengan ritual-ritual seperti minta hujan, hama, dan lain-lain, beragam ritual yang sudah terjadi sebelum itu, maka di puncak siklus ini adalah panen. Sesudah panen, tentu saja makanan yang baru saja dipanen itu masih bersifat dalam tanda kutip tabu ya, belum dimakan dalam masyarakat agraris. Yeah. Nah, setelah raipohon itu kemudian makanan itu sudah boleh dimakan, artinya dalam bahasa Tetun itu mis. Mis itu artinya sudah tidak lagi haram tapi halal untuk dimakan. Seperti itu.
0: Baik, berarti itu ada maksud ya dari tradisi Raifohon dalam kehidupan masyarakat suku Mata Besi ya.
1: Betul ya.
0: Baik Romo, ini sejak kapan tradisi Raifohon ini dilakukan oleh masyarakat suku Mata Besi?
1: Dilihat dari ini, kalau omong tentang satu kalender atau waktu, tentu kita sangat sulit menentukan. Tetapi pesta panen perdana ini sebenarnya boleh dibilang pesta yang sifatnya universal, dikenal di seluruh dunia ya. Di seluruh dunia mengenal dengan baik hari raya panen ini sebagai pesta yang paling universal dalam peradaban manusia, dan semua budaya agraris purba, mulai dari kalau kita belajar sejarah di Timur Tengah, di Mesopotamia atau di Nusantara, di Indonesia dan lain-lain, itu semua masyarakat agraris pasti mengenal upacara. Nah, dalam bahasa Tetun upacara itu disebut dengan Raifohon. Raifohon itu artinya panen perdana. Jadi buah pertama itu atau hasil perdana itu yang dipersembahkan. Yang kepada siapa? Kepada Tuhan. Kemudian dikembalikan lagi bahwa kita tidak hidup sendiri ya di dunia ini, kita ada Tuhan, ada wujud tertinggi, ada leluhur yang menyertai kita punya pekerjaan. Dan kemudian ketika kita lahir dan datang di kita sudah sebagai alam, kita sudah ada alam yang menjadi tempat hidup kita, tempat kita bercocok tanam dan bisa menghasilkan makanan untuk kita. Dan makanan itu, makanan perdana itu, makanan yang baik, buah sulung panenan pertama itu harus dipersembahkan lagi untuk menjaga keseimbangan sebagaimana tadi dalam pengantar yang sudah disampaikan oleh Ibu tadi.
0: Baik Romo, berarti tradisi Raifohon ini memang penting atau memang keharusan begitu untuk dilaksanakan begitu ya?
1: Itu kalau saya bilang keharusan ya bisa. Ini kan kewajiban tahunan ya. Jadi setelah kita meminta, dalam masyarakat agraris itu kan ada sejumlah ritual, ada tradisi, ada macam-macam ya yang terhubung dengan alam, adat istiadat dan lain-lain. Nah, tadi saya bilang puncak dari siklus agraris masyarakat tradisional itu adalah panen dan perayaan makan atau memberikan buah sulung dari hasil itu. Itu menjadi satu kewajiban, atau tadi dikatakan keharusan, tapi menurut saya itu sebuah kewajiban, kewajiban moral dari masyarakat, dari kita sebagai bagian dari alam untuk menjaga keseimbangan, sekaligus semacam mengikat persaudaraan bahwa berkat itu, berkat yang kita dapat dalam bentuk panen yang baik itu pasti akan diberikan lagi di tahun-tahun yang akan datang. Maka yang hubungan itu yang perlu dijaga. Dijaga.
0: Baik, berarti ada hubungan ya antara tradisi Raifohon ini dengan penghormatan terhadap leluhur begitu ya dalam budaya Mata Besi.
1: Betul. Jadi manusia itu dengan merawat tanah, dengan menghormati Tuhan ya, menghormati langit ya yang memberikan hujan, kemudian tanah yang memberikan buah. Manusia balas dengan apa? Manusia membalas dengan persembahan. Manusia membalas dengan persembahan yang bisa menjaga keseimbangan. Gitu. Kalau dia menerima, berarti dia juga harus memberi dong, seperti itu.
0: Baik. Romo, mungkin bisa disampaikan juga untuk tahapan pelaksanaan tradisi Raifohon ini seperti apa? Dari awal sampai akhirnya seperti apa?
1: Okay, baik. Jadi satu ritual yang baik itu tentu datang dari satu persiapan yang baik. Persiapan itu boleh dikatakan dari awal ketika kita mengolah tanah, ketika kita mengolah dan membiarkan tanah itu menumbuhkan hasil. Kemudian kita berdoa supaya menurut tradisional, apa acara tradisional itu atau ritus tradisional itu dalam bentuk ritual tertentu yang disampaikan kepada wujud tertinggi, ya. Kemudian juga karena orang-orang kita ini juga adalah orang yang sudah memeluk agama yang berkembang di Indonesia seperti kita tahu agama-agama, dan kebanyakan itu juga terhubung juga dengan dalam doa-doa yang sifatnya sesuai dengan ajaran agama tertentu, dalam hal ini agama Katolik misalnya, ya. Baik. Jadi persiapan sebenarnya sudah dimulai dari situ, dengan mempersiapkan lahan, mempersiapkan bibit yang baik, mempersiapkan anti hama. Kemudian setelah hasil itu jadi dalam konteks masyarakat di Timor atau dalam masyarakat dikatakan di Nusantara, ya, persiapan sudah dimulai sebenarnya dari situ, dan tiba saatnya di musim panen, ya, di musim panen orang-orang tua atau para pemangku adat itu kemudian duduk dan menentukan kira-kira hari, tanggal, waktu yang pas untuk menentukan upacara itu seperti apa. Nah, sesudah itu kemudian dibuatlah serangkaian persiapan, termasuk mempersiapkan bahan-bahan yang perlu atau binatang korban yang perlu, kemudian bahan-bahan hasil panen, dan panennya dimaksud untuk masyarakat Matabesi itu adalah panen padi, padi ladang, yeah. Padi ladang. Memang sejauh mata memandang, ya, dan pengalaman kita berjalan-jalan di sekeliling, tidak lagi banyak orang yang hidup dari dunia pertanian. Yeah. Ya, tetapi bahwa beberapa orang masih mempertahankan tradisi itu dengan tujuan untuk menjaga kesinambungan tradisi. Jadi padi ladang yang sudah dipanen itu kemudian dikumpulkan, kemudian dibawa ke kampung adat, dan oleh orang-orang tertentu H-1, yaitu pada hari ini karena kegiatannya besok, itu mulai dipersiapkan. Jadi padinya mulai ditumbuk di lesung tradisional. Kemudian waktu dia mengerjakan itu, dia tidak boleh diganggu karena dia sudah masuk dalam rangkaian atau tahapan ritus. Jadi beberapa wanita yang berusia tua, anggota suku, dia kemudian akan mempersiapkan makanan tradisional tadi dalam bentuk padi atau hare raimara, kemudian ditumbuk, kemudian ditapis, dan mulai memasuki apa persiapan berikut, yaitu meletakkan apa yang tadi sudah dipersiapkan itu di tiang agung rumah, ya, kemudian menanti esok. Dan acara esok itu nanti akan dilakukan oleh ketua, ya, kaum pria biasanya, ya, yang menjadi pendoa, yang menjalankan ritual dengan rangkaian atau menurut standar prosedur lah, seperti itu di dalam masyarakat adat, dengan sejumlah doa, dengan sejumlah persembahan dan lain-lain. Nah, kemudian esoknya itu nanti akan berdatangan anggota-anggota suku, yeah, dari berbagai tempat. Mereka itu diundang atau diberitahu bahwa kita akan ada kegiatan perayaan, dan mereka itu pasti besok akan datang membawa mereka punya persembahan masing-masing, ya, beras, ya, padi, kemudian dibawa serta juga ini satu ekor ayam, mungkin mas satu keluarga atau mungkin bisa per orang, kemudian ayam itu kemudian nanti akan dipersembahkan, disembeli, kemudian menurut kegiatan atau menurut ritual tradisional mereka melihat nasib seperti itu, kira-kira apa yang akan terjadi di masa depan. Baik, dengan
0: mungkin nanti di,
1: mereka
0: Lain waktu kita akan bicara khusus tentang ini, Romo.
1: Iya, oke, ya. Terima kasih.
0: Baik. Ya. Tapi kalau untuk ritual adat ini tentu ada simbol-simbol yang dipakai, ada simbol-simbol adat tertentu kah, Romo, yang digunakan begitu dalam ritual Raipon ini?
1: Tentu saja yang dimaksud dengan simbol itu mungkin adalah beberapa properti yang dipakai seperti itu, ya. Ya, diharapkan orang-orang itu mungkin berpakaian adat, ya. Kemudian siri dan pinang itu adalah simbolik tradisional yang tidak bisa dilupakan, ya. Siri daun dan pinang itu sebagai bentuk persembahan atau barang-barang yang dibawa. Dan kemudian satu simbol yang kuat itu namanya kaba. Kaba itu adalah semacam berkat, ya, boleh dibilang berkat tradisional, ya, berkat tradisional dalam bentuk itu kunyahan siri pinang itu kemudian ditandakan pada dahi dan pada dada, kalau laki-laki pada dahi dan perempuan pada satu di bagian dekat dada, di namanya hirus matan itu seperti itu. Itu simbol berkat aja. Simbol berkat.
0: Nah, gitu. Baik. Nah, ini selama ritual ini berlangsung, apakah ada pantangan ataupun mungkin ada aturan adat yang harus dipatuhi selama pelaksanaan ritual ini?
1: Ya, tentu saja semua kegiatan itu dia ada aturan, ya, ada aturan. Aturan atau pantangan, ya. Misalnya ya, kita masuk ke dalam kampung itu, kita tujuannya adalah menyelenggarakan kegiatan upacara adat. Mungkin menjaga keseimbangan, ya, tidak merusak sembarang properti yang ada di dalam, atau tidak mengotori atau ya, merusak apa yang sudah ditata dengan baik di dalam kampung. Jadi saya sangka tantangan-tantangan yang bersifat sosial, bersifat etika, bersifat moral, ya, itu sebenarnya bukan baik untuk upacara itu sendiri, tidak, tetapi baik untuk kehidupan kita selanjutnya. Jadi ritual itu selain daripada mengikat persaudaraan di antara kita, tetapi juga menjadi satu tanda untuk menjalin kehidupan yang menjadi jauh lebih baik di masa-masa yang akan datang, yang tentu saja tidak hanya datang dari dunia agraria, dunia pertanian, tetapi juga di setiap bidang atau sektor kehidupan dari masyarakat yang sebenarnya makin kompleks, makin luas, dan tidak lagi terbatas pada dunia pertanian seperti itu.
0: Baik Romo, ini kita bicara tentang tradisi, ritual dan lain sebagainya begitu, ya. Nah, ini kalau kita melihat saat ini perkembangan zaman ini sangat cepat sekali begitu.
1: Oke.
0: Nah, ini bagaimana, Romo? Adanya perubahan zaman saat ini apakah akan mempengaruhi keberlangsungan tradisi, termasuk tradisi Raipohon juga saat ini, dan mungkin tradisi-tradisi lainnya yang ada di daerah kita ini?
1: Baik. Beberapa tahun lalu kami menyusun satu pedoman kebudayaan untuk Kabupaten Belu bersama dengan tim yang namanya Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah. Di situ ada begitu banyak hal, ada 10 OPK namanya, Objek Pemajuan Kebudayaan tambah dengan Cagar Budaya, berarti jumlahnya ada 11. Itu ada manuskrip, ya, ada catatan-catatan, ada tradisi, ada adat istiadat, ada ritual, ada pengetahuan tradisional, ada teknologi tradisional, ada olahraga tradisional, ada bahasa, ya, ada seni, dan begitu banyak objek pemajuan kebudayaan yang sudah berhasil kita identifikasi, kemudian kita dokumentasikan, dan kira-kira apa yang menjadi pokok permasalahan, dan kira-kira rekomendasi apa yang perlu dipikirkan untuk bisa memajukan dan melestarikan kebudayaan sebagaimana perintah undang-undang, ya, undang-undang tentang pemajuan kebudayaan. Nah, pertanyaan tadi menarik. Berhadapan dengan generasi kita yang seperti ini, tugas daripada pengambil kebijakan, keputusan atau beragam stakeholder itu sebenarnya dikembalikan kepada pola koordinasi, pola kerjasama. Jadi tidak ada generasi yang keliru, tidak ada generasi yang salah. Kalau generasi itu tidak tahu sesuatu, berarti karena generasi sebelumnya tidak ajar. Kalau kita kehilangan satu poin objek pemajuan kebudayaan, katakan kita kehilangan misalnya secara perlahan, kita kehilangan orang-orang yang bisa menari tradisional, kita kehilangan orang-orang yang bisa pendongeng menjadi pendongeng tradisional, kita kehilangan orang-orang yang bisa berbahasa Tetun, bahasa Bunak, bahasa Kemak dan lain-lain, itu kita tidak boleh persalahkan generasi muda. Tetapi sistem yang kita bangun itu belum menjawab keberlanjutan atau kesinambungan daripada pengetahuan atau objek-objek pemajuan kebudayaan itu menjadi tidak berkesinambungan dengan generasi yang milenial, Gen Z dan lain-lain seperti itu. Jadi mereka tidak salah.
0: Baik. Tapi apa yang harus dilakukan begitu oleh masyarakat, oleh pemerintah ataupun oleh lembaga pendidikan supaya tradisi-tradisi seperti tradisi Raifon ini tetap lestari begitu, tidak punah?
1: Baik. Jadi Raifon itu menjadi salah satu saja dari sekian banyak ribu ratus tradisi yang ada di Belu. Sebenarnya ada mekanisme dukungan-dukungan fasilitasi entah dari swasta maupun pemerintah, APBD maupun APBN, seperti itu kira-kira, yang bisa menjembatani pengetahuan-pengetahuan atau ungkapan-ungkapan kebijaksanaan masyarakat itu, ya dia tidak punah. Jadi misalnya ada beberapa teman, beberapa ekosistem atau komunitas yang bisa menggagas atau memfasilitasi kegiatan-kegiatan kebudayaan di beberapa tempat dengan menggunakan misalnya platform Indonesiana atau Dana Indonesiana yang sekarang jadi Dana Indonesia Raya, ataupun mungkin APBD ataupun dinas-dinas atau bidang dan kantor badan dinas dan lain-lain yang memang dia punya tugas pokok dan fungsi itu adalah melestarikan kebudayaan seperti pendidikan, kebudayaan, pariwisata dan lain-lain. Kita bisa berkaca pada pengalaman-pengalaman kita sekarang bahwa kalau kita tidak memfasilitasi atau tidak menjembatani hal-hal seperti itu, maka secara pasti kebudayaan kita akan memudar dan akan hilang pada waktunya. Saya pikir tanda-tanda itu kita bisa hentikan dengan cara menyadari bahwa inilah yang menjadi permasalahan kami dan inilah yang menjadi rekomendasi kegiatan kami di 1, 2, 3, 5 tahun, 10 tahun yang akan datang, seperti itu.
0: Baik Romo, itu adalah tantangan terbesar begitu ya,
1: untuk baik
0: menjaga dan melestarikan berbagai, tadi disampaikan ya, ribuan ratusan tradisi yang ada di Kabupaten Belu, termasuk tradisi Raifohon ini, begitu ya. Apalagi di tengah arus modernisasi yang begitu pesat, begitu. Baik, Romo, apa harapan Romo terhadap generasi muda di Kabupaten Belu, khususnya suku Mata Besi ini, generasi muda suku Mata Besi, supaya mereka terus menjaga dan mewariskan tradisi Raifon ini kepada generasi berikutnya sehingga tidak mempersalahkan lagi ya, ini bukan salah generasi yang sekarang tapi pendahulu, begitu Romo.
1: Kita tentu punya harapan yang baik. Harapan yang baik itu datang dari kegiatan yang terus berlangsung. Dan kegiatan yang berlangsung itu perlu dipersiapkan dengan baik supaya generasi muda tahu bahwa, atau generasi-generasi sekarang tahu bahwa memang generasi sebelumnya itu, atau katakan seperti kami, punya niat baik untuk mempertahankan itu. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, supaya ritual, tradisi adat istiadat, pengetahuan-pengetahuan itu terus berlanjut, ya, terus berlanjut, itu kita harus juga melindungi dan melestarikan cagar budaya. Yang saya maksudkan dengan cagar budaya adalah tadi benda-benda, kemudian bangunan, struktur, situs dan kawasan budaya yang bisa melestarikan. Jadi sederhananya begini, Ibu. Yeah. Orang tidak akan lagi bicara bahasa Tetun, orang tidak akan lagi misalnya menggunakan anyaman, atau orang tidak akan lagi mengenal tradisi tertentu kalau memang masyarakat pendukung atau ekosistem pendukung itu tidak ada, hilang. Misalnya kampung adatnya hilang, kampung tradisionalnya hilang, dengan sendirinya barang-barang yang lain itu pasti akan hilang dengan sendirinya. Seperti itu. Jadi saya pikir tugas pemerintah adalah mempertahankan ekosistem, mempertahankan cagar budaya yang kita miliki. Kita punya banyak cagar budaya di Belu, ada kampung adat di Kewar, ada di New Line, ada di Duarato, ada di Lewalu, ada di Matabesi, ada di Mandeu, ada di Raimanut, ada di manapun. Mohon supaya pemerintah menjaga dan melestarikan itu dengan memberikan support dan dukungan. Kalau seperti itu tetap ada, berarti tradisi tidak akan hilang itu. Tidak akan.
0: Baik, Romo, terima kasih banyak untuk apa yang disampaikan. Semoga masyarakat, khususnya generasi muda, ya, mereka semakin bangga begitu terhadap warisan budaya leluhur, dan tentu harus ikut aktif begitu untuk melestarikannya supaya tidak punah.
1: Oke, dan saya sekali lagi mengucapkan terima kasih dan sekaligus mengajak warga Kota Tambua di sekitar Matabesi atau yang mendengar siaran ini, bila tidak ada halangan yang mengganggu, bisa hadir, bisa menikmati keindahan alam Matabesi, bisa mengikuti kegiatan, karena ada beberapa hal kita lakukan. Ada juga nanti live music dan beberapa kegiatan seni lainnya yang kita harapkan bisa terjadi besok.
0: Baik. Kalau untuk waktunya sendiri dilaksanakan untuk waktunya, apakah siang, pagi, siang, sore, begitu Romo, mungkin bisa disampaikan?
1: Kegiatannya sudah dimulai pada hari ini, dalam arti kelompok khusus yang menyelenggarakan kegiatan itu. Tetapi diharapkan besok jam 10 ke atas itu, kalau tidak ada yang berhalangan, bisa bergabung.
0: Baik. Ya. Baik. Selain bisa menyaksikan langsung, bisa menikmati keindahan alam begitu ya, yang ada ya, di kampung adat Matabesi.
1: Betul sekali, selamat datang ya, dan terima kasih untuk Radio RRI yang terus memantau dan terus membantu melestarikan ingatan, tradisi, dan budaya Belu.
0: Baik, ya. Baik, terima kasih Romo, semoga besok kegiatannya lancar, Romo.
1: Terima kasih.
0: Baik, ya. Terima kasih, selamat pagi. Selamat melanjutkan pagi. Aktivitas di pagi ini lancar selalu, Romo.
1: Terima kasih.
0: Pendengar Pro 1 RRI Atambua, demikian tadi kita sudah berbincang bersama dengan Romo Sigtus BRPR sebagai pemerhati tradisi budaya terkait dengan ritual Raivohor Suku Matabesi yang akan dilaksanakan besok begitu ya. Dan tradisi Raivohor adalah salah satu kekayaan budaya masyarakat Kabupaten Belu yang tadi sudah digambarkan oleh Romo, yang akan syarat akan nilai sejarahnya, spiritualitas dan kebersamaan begitu. Dan lewat informasi yang tadi sudah disampaikan, diharapkan masyarakat khususnya generasi muda ya untuk semakin mencintai budaya masing-masing ya, semakin bangga terhadap warisan budaya leluhur dan ikut ambil bagian dalam upaya untuk melestarikannya begitu ya. Baik, pendengar Pro 1, terima kasih banyak untuk kebersamaan Anda bersama kami tim Atambua pagi, dan saatnya saya Yanti pamit dari ruang dengan Anda semuanya. Selamat pagi, selamat beraktivitas.

91,5 Pro 1 Attambua. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1 Attambua.

0: Sila.
1: Satu, ketuhanan yang Maha Esa. Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga, persatuan Indonesia. Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

91,5 Pro 1 Atambua. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1 Atambua.

0: Selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Atambua, saya Epi Mau yang temani Anda di edisi pagi ini jelang siang di 20 Juni 2026. Kita punya topik di siaran Ruang Disabilitas dan Inklusi. Ini merupakan program prioritas nasional, yaitu memperkuat pembangunan sumber daya manusia khususnya kaum disabilitas dan menjadi bagian daripada layanan siaran yang diselenggarakan RRI, difokuskan bagi penyandang disabilitas dan inklusi. Karena itu pendengar, di pagi ini spesial kami hadirkan satu topik, yaitu kesempatan kerja adil bagi difabel, yang nantinya menjadi narasumber kita Kakak Anita Trilestari. Beliau GETSI Spesialis Wahana Visi Indonesia. Kenapa kesempatan kerja adil wajib diimplementasikan untuk kaum difabel? Karena ini dijamin dan sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang penyandang disabilitas. Regulasi ini tegaskan bahwa setiap penyandang difabel atau disabilitas ini berhak atas pekerjaan, upah yang adil, serta diperlukan perlakuan yang setara tanpa diskriminasi dalam dunia kerja. Nah, di kesempatan pagi ini kita ingin melihat bagaimana hak ini dalam perspektif atau kacamatanya Wahana Visi Indonesia. Selamat pagi Kak Anita. Clear, loud and clear.
1: Nice.
0: Sehat ya?
1: Sehat pagi semuanya. Sehat-sehat, puji Tuhan.
0: Puji Tuhan. Di akhir pekan yang cerah, Jakarta ramai kah atau berlibur bekerja hari ini, Kakak?
1: Wah, saya kayaknya hari ini harus lembur ya.
0: Iya.
1: Tapi cerah kok, cuacanya cerah di sini.
0: Iya, kalau kami di Atambua lagi mendung ini. Mendung.
1: Oh, wow. Enak buat santai-santai nih jadinya.
0: Iya, tapi kita harus kerja toh. Kita harus ikut menghasilkan anak bangsa di perbatasan melalui siaran.
1: Iya.
0: Iya, Kakak, sebenarnya kalau kita lihat kesempatan yang adil, kesempatan kerja yang adil begitu bagi penyandang disabilitas, bagaimana topik ini digambarkan oleh Wahana Visi Indonesia, Kakak?
1: Oke, terima kasih Kak Epi. Pertanyaan pembukanya langsung to the point banget ya.
0: Iya.
1: Oke, kita dari Wahana Visi Indonesia, sebenarnya kita bukan organisasi penyandang disabilitas ya, tetapi kita organisasi kemanusiaan Kristen, fokusnya ke anak. Nah, dalam pelayanannya kita tidak membedakan suku, agama, ras, dan gender, juga mendorong program yang inklusif. Nah, dalam tataran prinsip kesetaraan, definisi kesempatan yang adil itu terkait pada kami memandangnya pada kemudahan akses, baik sarana prasarana ataupun penyebaran informasi komunikasi, terbukanya ruang partisipasi, pengambilan keputusan yang inklusif, dan juga optimalnya sistem kepegawaian, serta pemenuhan kesejahteraan yang sepadan. Nah, dari sisi pekerja atau kepekerjaan gitu ya, maka alurnya adalah keadilan bisa dimulai dari proses rekrut sampai proses exitnya pegawai tersebut gitu ya, atau resign bisa dibilang, atau pensiun gitu, baik yang teman-teman dengan disabilitas ataupun tanpa disabilitas. Gitu kayak di...
0: Oke, artinya dunia kerja Indonesia itu harusnya ramah ya terhadap difabel ya?
1: Ya, betul. Tadi kayak itu udah dibilang ya di pembukaan bahwa ada undang-undangnya sudah. Undang-undang 8 tahun 2016, terutama yang pasal 3 sebenarnya, Kak. Itu sudah mencantumkan kebijakan bahwa pemerintah pusat dan daerah, baik BUMN dan BUMD, itu wajib, katanya adalah wajib ya, wajib menerima pekerja dengan disabilitas minimal 2% dari total pekerja. Sementara di sektor swasta, non pemerintah, dia minimal 1% dari total kepegawaiannya gitu. Namun ya nyatanya memang pemantauan peraturannya atau penerapannya masih timpang. Tapi selain dari sisi kebijakan, kita juga perlu lihat kesiapan dari kedua belah pihak, gitu ya. Kalau kebijakannya sudah ada, tapi kalau kesiapan para pihaknya, baik yang menjadi pegawai ataupun memberi pekerjaannya, bisa dilihat memang masih belum sempurna, gitu ya. Masih banyak kekurangan, masih banyak kendala. Jadi pekerjanya yang disabilitas, apakah memang mempunyai kemampuan yang memadai? Lalu bagaimana perusahaan atau tempat kerja juga menerapkan prinsip kesetaraan, gitu ya. Nah, sayangnya pemenuhan kuantitasnya juga belum mendekati angka kebijakan tadi yang 2% dan 1%, dan juga masih adanya stigma, gitu ya, tentang keberadaan teman-teman dari teman-teman disabilitas.
0: Iya, saya sepakat dengan. Disabilitas saat mencari kerja itu implementasinya atau mereka dianggap akan menjadi beban tim atau bahkan menjadi beban perusahaan. Ini juga disampaikan beberapa komunitas difabel yang pernah kami wawancarai atau kami temui, begitu kakak.
1: Iya, stigma ini nggak cuma dalam ketenaga kerjaan ya, bahkan dari sejak usia anak atau usia bayi, bahkan sampai lansia juga mengalami stigma tadi ya, menjadi beban gitu atau menjadi sebuah faktor yang menghambat gitu. Padahal kalau dari perumus sistem kebijakan atau ketenaga kerjaan, kendalanya tuh bukan karena stigma aja, tapi dari proses penyebaran informasinya gitu ya. Misalnya iklan kepegawaian atau iklan lowongan kerjanya cuman satu jenis media, misalnya iklan tertulis saja atau iklan audio saja. Nah, berarti kan menghambat penyebaran informasi yang diterima teman-teman disabilitas dengan beragam disabilitas yang dimiliki, gitu ya. Lalu juga stigma tadi, memang akarnya memang stigma, gitu ya, karena sistem atau tataran persepsi di masyarakat juga masih menekankan bahwa adanya beban yang bertambah, gitu ya, atau interaksi atau masa uji cobanya nggak dibuka, gitu ya, karena adanya stigma itu, gitu.
0: Iya, Kanita, ini juga persoalan ya, soal tadi yang kakak sampaikan poin kesiapan dua belah pihak. Nah, kalau kita menakar kepada kesiapan, maka tentu perusahaan harus adil tadi, atau lembaga itu harus adil untuk apa, pembagian kerja kepada difabel. Kemudian difabelnya siap tidak kerja, skillnya, hard skill dan soft skillnya, begitu kakak ya?
1: Betul sekali kayak pilih.
0: Maka dengan perjalanan seperti itu, dilihat lagi harusnya seperti apa? Kita kembali ke difabel dulu, mereka harus seperti mulai diperhatikan, mereka harus
1: dari teman-teman

0: kemampuannya, dengan kemampuannya, meningkatkan kapasitas yang beriringan dengan job desk-nya mereka nantinya gitu. Jadi persaingan di tenaga pasarnya juga akan berkembang, opportunity atau kesempatan yang dibuka dari perusahaan juga makin luas gitu, bisa bilang. Jadi keduanya beriringan gitu.
1: Iya, baik. Saya sepakat dengan ini, Kakak. Kalau sampai dengan saat ini, memang kalau mau adil, ya tidak adil. Kita lihat di kesempatan kerja saja sudah begini. Apalagi kesempatan mereka mengakses modal, Kakak, kan? Karena ketika, saya contohkan ya, Kakak, ketika mereka mau ambil kredit usaha, begitu, mereka mengeluhkan. Mereka keluhkan, masih ada keraguan. Meskipun mereka punya usaha yang income-nya bagus, tapi masih mereka masih berkeluh bahwa tidak ada kepercayaan. Artinya ini tidak adil juga, Kakak.
0: Iya kan? Sebenarnya balik lagi ya. Balik lagi karena tadi masih ada stigma yang terjadi gitu ya. Jadi dalam proses pengambilan modal, ada stigma yang terjadi ketika ini laporan keuangannya bagus ya, laporan cara manajemennya bagus gitu, dari bulir rutin sisi biasanya pemberi modal kan melihat itu proses investasi. Nah terus begitu ketemu atau begitu kondisinya jadi ragu gitu ya. Nah sebenarnya keraguan itu ya tadi terjadi. Nah kalau bilang sih sebenarnya karena memang minim role modelnya gitu ya. Jadi teman-teman dengan disabilitas yang sukses bisa dibilang atau bergerak di bidang industri itu masih hitungan jari lah gitu. Nah dan juga kadang ceritanya tidak dalam lingkungan terdekat kita gitu ya, misalnya di media sosial ada atau di pemberitaan publikasinya ada, tapi secara contoh nyata kesehariannya kita tidak pernah lihat. Nah ini terjadi juga karena mungkin tadi ya penyebaran informasinya juga belum merata atau algoritma media sosial kita yang tidak menarik ketertarikan ini gitu. Intinya keraguan itu sebenarnya bisa terkait lekat dengan stigma tadi ya, terkait dengan stigma kemampuan bekerja, kemandirian, pengambilan keputusan, penanganan kondisi kritis, manajemen stres gitu. Jadi stigma itu yang sebenarnya perlu dibuka. Nah dibukanya gimana? Dibukanya sebenarnya dengan interaksi, ngobrol, banyak bicara, banyak tukar pikiran itu. Jadi itu yang menurutku perlu dibuka juga ya kesempatannya, atau diadakan, disengajakan.
1: Iya, kita sepakat di situ, Kakak ya. Saya juga sama, tidak jauh beda. Nah karena memang butuh orang-orang di sekeliling itu menjadi super system mereka, ya kan?
0: Betul.
1: Kita di sini atau di daratan timur NTT pada umumnya, alhamdulillah puji Tuhan mulai bergeser perlahan. Dulunya mereka dijadikan, mohon maaf ya Kakak, saya harus sampaikan ini dengan jujur. Dulunya saudara kita yang merupakan berkebutuhan khusus ini itu ada anggapan yang sakit ya, kutukan dan lain sebagainya. Tetapi setelah ini dipahami, kita sepakat bahwa mereka juga setara, mereka tercipta dengan rupa Tuhan, mereka juga sama dengan kita, begitu, tidak ada bedanya. Yang bedanya mereka berkebutuhan khusus, itu saja. Nah, kemudian kalau kita mau melangkah step by step ini, artinya kita harus start dari mana dulu, Kakak? Saya kembali lagi, harus start dari mana dulu? Ini kan tadi dari anak-anak, tetapi ketika mereka menginjak remaja, selain kepercayaan diri mereka, apa lagi yang harus kita tambahkan? Sehingga ketika terjun ke dunia kerja, keberadilan itu mereka sendiri bisa wujudkan, Kakak.
0: Sebenarnya balik lagi ke kepercayaan diri tadi udah, lalu kedua adalah skillnya atau kemampuannya gitu ya. Jadi misalnya minat atau bakat apa yang dimiliki oleh teman-teman dengan disabilitas atau anak-anak dengan disabilitas, biasanya mereka akan tertarik dalam satu bidang tertentu gitu ya, dan mereka ahli biasanya gitu ya. Terus juga kemampuan mereka untuk mengulik atau kemampuan untuk belajarnya juga tinggi kalau sesuai dengan minatnya mereka gitu. Jadi sebagai organisasi kami Wahana Visi Indonesia mendorong hal itu, mendorong teman-teman atau anak-anak dengan disabilitas untuk terlibat dalam pengayaan atau pelatihan, atau bahkan minat, bakat, dan potensi mereka kita kembangkan. gitu. Jadi skill, balik lagi ke anak-anak tanpa disabilitas pun kita juga sama, penekanannya adalah kepercayaan diri, kedua adalah skill gitu. Jadi ketika kita punya kemampuan yang baik, kemampuan yang mumpuni gitu ya, yang memenuhi kriteria kepegawaian pada saat kita masuk usia kerja, tentu kita akan dicari gitu.
1: Super.
0: Semoga
1: kakak, tidak, tapi memang hal-hal ini harus clear dulu ya kakak, clear dulu di awal gitu. Sehingga seolah kayak kita menapak begitu, tapak pertama itu akan menentukan tapak selanjutnya kan kakak, begitu. Saya sepakat.
0: Betul, betul.
1: Ya, kemudian kakak, kita lihat lagi bahwa ya persoalan utama pada keterampilan difabel, tetapi wahana visi Indonesia juga kan tidak tinggal diam. Tadi kakak sudah sampaikan ada hal-hal yang sudah dilakukan, begitu, sudah diterapkan begitu. Kemudian soal manfaat yang diperoleh perusahaan, ini kan mereka harus memikirkan juga ketika kita mempekerjakan mereka, lembaga atau instansi itu kan mereka harus dapat apa ya, semacam saya dapat apa sih begitu, kerjakan mereka, mempekerjakan mereka begitu. Mohon maaf kakak, pertanyaan ini harus saya sampaikan begitu kepada kakak yang memang spesialisnya GETSI begitu. Silakan kakak.
0: Betul, terima kasih Kak Epi. Pertanyaannya sangat baik, benar. Kalau misalnya di dunia kerja pasti ada keuntungan atau manfaat atau timbal balik yang dibicarakan. Sebenarnya kalau manfaat bagi perusahaan, tentu potensi karyawan atau pekerjanya jadi makin beragam gitu ya. Bisa jadi menambah kemungkinan mendapatkan staff yang lebih mumpuni, lebih ahli, lebih terampil gitu. Dalam tataran budaya organisasi atau perusahaan, sikap intoleransi atau radikalismenya juga tentu menurun gitu ya. Terus kita lihat banyak penelitian juga yang sudah mengatakan bahwa tenggang rasa, gotong royong, solidaritasnya bisa meningkat gitu. Ini sebenarnya penelitiannya banyak dilakukan di dunia pendidikan ya, di mana sekolah membuka menjadi sekolah yang lebih inklusif gitu. Jadi masyarakat atau anak-anak dan orang tua yang terlibat dalam sistem pendidikan juga melihat bahwa tenggang rasa, gotong royong, dan solidaritas dari anak-anak makin meningkat. Sama halnya dengan tataran lingkungan kerja gitu ya. Jadi jika budaya kerjanya positif, budaya kerjanya gotong royong atau solidaritasnya tinggi, itu biasanya meningkat juga dengan rendahnya turnover atau meningkatnya loyalitas karyawan gitu ya. Jadi karyawannya lebih setia, lebih mudah bekerja gitu. Jadi sistem produktivitasnya juga meningkat gitu. Jadi udah banyak tuh penelitiannya yang berkata bahwa manfaatnya sampai ke profit gitu.
1: Sepakat. Apa ya, take and give ya. Saya kasih kerja you, kemudian you bisa berakselerasi tidak dengan apa ya percepatan yang kita lakukan atau target-target yang kita tentukan begitu. Tapi saya lihat kalau di Belu ada salah satu Bank Himbara, itu karyawannya adalah difabel. Beliau cukup disiplin. Kebetulan ketika pagi itu harus mengantar anak, kita berbarengan, saya juga antar anak saya, dan beliau itu selalu tepat waktu. Rutenya ini sedikit little story begitu yang saya sampaikan ke kakak sebagai gambaran bahwa mereka juga punya disiplin tinggi, punya motivasi kerja yang tinggi. Beliau selalu antar anaknya itu tidak pernah lewat dari 6.50.
0: Wow, nice.
1: Iya.
0: 6.50 tinggi, betul.
1: Siap. Dan 7.05 saya track ikuti selama 2 bulan beberapa tahun lalu ketika anak saya baru awal mungkin jadi adik kelasnya dari anak beliau, itu 7.05 itu beliau sudah ada di halamannya Bank BRI.
0: Oh wow, nice, betul.
1: Artinya mereka punya disiplin tinggi, mereka punya motivasi kerja yang tinggi, kemudian juga mereka punya tanggung jawab untuk keluarga kan. Nah, ini yang harus kita dukung kakak, begitu. Karena poin inilah dari little story yang saya sampaikan ke kakak ini, maka bagaimana harusnya peran dari pemegang regulasi untuk memastikan tadi sekian persen itu harus terpenuhi. Karena dari kita lihat saja tes CPNS ya, begitu, dari tahun ke tahun ada mereka dibukakan lowongannya tetapi tidak terisi, khususnya di kami daerah-daerah 3T gitu.
0: Nah, Nah, sebenarnya kalau turunan dari peraturan pemerintah tadi, penerapannya ada di peraturan pemerintah nomor 60 tahun 2022 ya. Nah, hal ini terkait dengan unit layanan disabilitas bidang ketenagakerjaan. Jadi unit ini tuh memfasilitasi program pelatihan kerja bagi penyandang disabilitas. Selain itu, sebenarnya dari sisi pendidikan wajib ya, wajib kependidikan wajib kita, yaitu dari SD, SMP, SMA dan juga perguruan tinggi, itu didorong untuk menerima siswa dan mahasiswa dengan disabilitas untuk mendukung budaya inklusif gitu. Jadi sebenarnya pemerintah sudah memberikan ruang gitu ya, sudah memberikan upaya dan usaha, walaupun implementasinya mungkin masih mengalami kendala, mungkin penyebaran unit layanannya belum ada di setiap kabupaten, belum ada di setiap kecamatan gitu ya. Tapi pengaruh perkembangan ekonomi makro dan juga program pemerintah prioritas lainnya juga menjadi salah satu hal yang mempengaruhi ya berjalannya peraturan pemerintah nomor 60 tahun 2022 ini gitu Kak Esti.
1: Super. Ini yang kemudian kita harus pahami bersama, bahwa tanpa pengawalan kita semua, tanpa mata melekat, tidak akan terimplementasi dengan baik. Apalagi ya sekarang no viral no justice, ini yang menyusahkan kita juga.
0: Betul. Makanya peran advokasi atau teman-teman disabilitas yang vokal itu juga sangat membantu ya, membantu sorotan gitu kalau aku boleh bilang. Karena kalau slogan dari internasional kan nothing about us without us gitu ya. Jadi tidak ada perkara yang akan selesai kalau misalnya teman-teman disabilitas tidak dilibatkan langsung gitu. Karena asumsi tadi ya, asumsinya masih banyak, stigmanya masih beredar kencang gitu. Jadi teman-teman disabilitas juga harus lebih vokal menyuarakan apa masalahnya, apa yang mau dipenuhi haknya gitu.
1: Nah, ini menjadi pola untuk resolve problem memang kakak. Saya sepakat. Dilihat dulu akarnya. Nah, dari akar kan kalau kita mau tarik benang kusut kan kita lihat dulu mana terikatnya. Di situ kita lepaskan dulu baru ditarik. Kakak, kalau dari perspektif Wahana Visi Indonesia ya, khususnya dari GetSi, untuk anak-anak, adik-adik atau mereka yang saat ini dalam bimbingan atau pemantauannya WVI, khususnya kaum difabel itu, adakah semacam peningkatan kapasitas yang dilakukan begitu?
0: Kalau peningkatan kapasitas targeted biasanya kami mengarah ke vokasional gitu ya. Jadi sesuai dengan permintaan dari anak-anak dengan disabilitas ini, mereka mau minat bakatnya dikembangkan seperti apa. Kami sebenarnya selain yang targeted tadi ya, yang spesifik, juga membuka ruang pengembangan yang inklusif gitu ya, baik dari anak dengan disabilitas atau orang tua dengan disabilitas. Jadi anak dengan disabilitas boleh dan kami sangat dorong untuk terlibat dalam kegiatan pengembangan anak, baik dari bayi hingga remaja, dari sisi nutrisi, akses air bersih, pendidikan, keterampilan hidup, perlindungan, bahkan akuntabilitas sosial gitu ya. Kita punya forum anak gitu yang kita dampingi di Wahana Visi Indonesia bersama dengan Dinas Perempuan dan Perlindungan Anak. Nah, kita gerak bersama di forum anak. Kesempatan ini juga kita buka untuk interaksi bersama sehingga mengurangi asumsi atau stigma yang menempel, dan tingkat kepercayaan diri teman-teman atau adik-adik dengan disabilitas juga bisa meningkat. Nah, selain itu, kita juga menyasar orang tua dengan disabilitas untuk beradaptasi dan berpartisipasi bersama dengan program pengembangan yang ada di Wahana Visi Indonesia. Salah satunya bisa dari ekonomi rumah tangga atau peningkatan pendapatan, jalur produksi pertanian dan juga perdagangan gitu Kak Epi.
1: Oke. Kakak, pesan kecil yang mungkin dapat menyentuh mereka yang punya perusahaan atau mereka yang CEO begitu, atau siapapun itu yang menjadi pemangku kepentingan daripada saudara-saudara kita, kepada mereka yang belum membuka ruang kerja bagi ruang kerja yang setara dan adil bagi difabel, apa dari kakak?
0: Pesan kuncinya, sebelum pesan kunci aku mau sharing dulu di internal Wahana Visi Indonesia, boleh ya kak ya?
1: Boleh.
0: Jadi kita sebagai organisasi juga belajar gitu ya, menerapkan bersama juga pengembangan masyarakat kita, bahwa secara internal organisasi kami juga berupaya membuka peluang bagi teman-teman atau calon pekerja dengan disabilitas. Penyediaan ruangan aksesibel juga kita mulai terapkan gitu ya. Jadi ada landaian, ada lift, ada fasilitas yang lebih aksesibel gitu. Walaupun memang perlu kita akui ini masih berkembang, jadi belum sempurna gitu ya. Nah, beberapa staff kami juga ada yang mengalami kondisi impairment atau gangguan, belum sampai ke ranah penyebutan disabilitas gitu ya, karena partisipasinya masih terbuka, ruang aspirasinya masih kami buka. Nah, jadi kalau misalnya memang pun ada internment yang cukup parah, kami juga tetap membuka kerjasama gitu ya. Misalnya mode kerjanya jadi hybrid atau mode kerjanya jadi berubah, tapi karyanya tetap kita terima gitu ya. Optimalisasi kerjanya masih ada gitu. Nah, itu yang menjadi pesan kunci kalau teman-teman perusahaan atau teman-teman lembaga lainnya adalah kondisi disabilitas bisa terjadi sama siapa saja, kapan saja, di mana saja. Entah itu terjadi pada anak-anak, orang berbakat, atau staf ahli yang sudah Anda punya atau belum punya. Jadi jika kita sebagai petinggi atau pengusaha atau teman-teman yang sudah bekerja tidak membuka kesempatan yang setara, maka kita yang rugi untuk, karena kita akan kehilangan potensi yang juga mumpuni gitu, kayak si.
1: Super. Kalau ada sebuah harapan dari Wahana Visi Indonesia yang mungkin disampaikan melalui Kanovi tentang, mohon maaf Kanita, tentang harapan dari ke depan, bagaimana ruang kerja yang inklusif itu bisa tercipta sepenuhnya, setidaknya dari kami dulu di perbatasan. Silakan, ada pesan yang mungkin dari Wahana Visi Indonesia yang bisa disampaikan melalui kakak di siang ini.
0: Ya, oke, harapan ya, selalu ada harapan Kak Evi, jangan pernah berhenti berharap gitu ya. Kalau saya berharap dengan keterbukaan dan kesempatan yang setara atau konsep inklusif ini tidak lagi sebatas teori yang ideal, tapi kenyataan yang terjadi gitu ya, beneran terjadi gitu, untuk mengembangkan kehidupan yang seutuhnya. Nah, utuhnya tuh dalam arti setiap anak, setiap individu bisa menemukan dan berkarya sesuai potensi yang dianugerahkan padanya, termasuk bagi teman-teman dengan disabilitas gitu. Jadi keutuhan gitu ya, mengembangkan kehidupan yang utuh.
1: Baik, terakhir tapi bukan untuk terakhir selamanya kakak, karena di awal yang baik. Langkah-langkah sederhana tadi, support system, kemudian soft skill, mungkin ada yang terlewatkan begitu kakak, sebagai langkah sederhana yang bisa kita lakukan, masyarakat lakukan, kita semua lakukan untuk mendukung kesempatan kerja yang adil bagi kaum difabel. Silakan.
0: Oke, langkah sederhana mulai dari coba ngobrol gitu ya, coba interaksi dengan teman-teman disabilitas atau orang yang memiliki kehambatan gitu ya. Biasanya kadang asumsi dan stigma ini muncul karena minimnya relasi gitu. Nah, berbincanglah gitu ya, seperti obrolan kita ya hari ini kayak ini, berbincanglah dengan teman-teman disabilitas, maka kita akan menemukan bahwa seyogyanya kita tidak terlalu berbeda, sama-sama manusia gitu.
1: Saya suka ini yang paling terakhir ini kakak, tidak ada yang beda, kita sama-sama manusia. Mohon maaf, saya tidak begitu religius, tapi ya kita sering bacalah, dengarkan para pendeta, para pastor disampaikan bahwa ya manusia itu, orang Kristen yakini bahwa itu ciptaan dari gambaran Allah sendiri. Terima kasih banyak kakakku, kesempatannya dengan RRI Atambua. Semoga ini menjadi awal yang baik Kanita ya. Ketika kita dulunya kami sering terkoneksi dengan pribadi lain, sekarang untuk Getsi kami punya kakak Kanita gitu. Iya, karena benar, karena kita dulu kan sering bicara dengan Ibu Irna. Ya, sekarang kita bicara dengan Kak Nita Trilestari.
0: Terima kasih buat kesempatannya Kak Epi. Mulai nanti diundang lagi untuk kita ngobrol-ngobrol ya.
1: Iya, terima kasih banyak Kakak. Sampai jumpa lagi.
0: Terima kasih. Sampai jumpa RRI Tambua.
1: Kami tunggu ya bulan Juli ya Kakak ya.
0: Wow, langsung ditagih. Oke, semoga Tuhan berkenan ya.
1: Iya, kemarin kita juga kami tagih Bu Novi. Hari ini kami tagih Kanita, gitu.
0: Siap.
1: Baik, kalau ke Melaka jangan lupa bahwa dari Kupang bisa juga tiba di Attambua, bisa juga langsung ke Melaka. Tetapi kan ada kantor ya. Timur Perbatasan. Baik, Kakak.
0: Semoga kita bisa ketemu kembali.
1: Amin. Sampai jumpa Kakak. Selamat
0: sampai
1: siang.
0: Jumpa.
1: Berikan persatu RRI Attambua berbicara tentang disabilitas itu yang menjadi pesan utama dari spesialis GATSI kita dari Wahana Visi Indonesia Kakak Anita Tri Lestari, bahwa mulai dari sekarang, mulai dari kita, mulai dari hal-hal kecil perlu kita menjadi catatan penting bahwa tidak ada yang beda, kita sama-sama manusia, harus menjadi bagian dari super system yang kita berikan kepada saudara-saudara kita untuk mendapatkan kesempatan kerja yang adil, khususnya bagi kaum difabel.

Istilah disabilitas merujuk pada kondisi keterbatasan fisik, intelektual, mental atau sensorik yang dialami seseorang dalam jangka waktu lama. Disabilitas dapat menyebabkan hambatan dan kesulitan dalam berinteraksi dengan lingkungan dan kesulitan berpartisipasi secara penuh. Istilah disabilitas berasal dari bahasa Inggris, yaitu different ability, yang artinya memiliki kemampuan yang berbeda. Ada beberapa jenis disabilitas, diantaranya disabilitas fisik, disabilitas intelektual, disabilitas mental, dan disabilitas sensorik. Selain itu, ada

pendengar, jelas apa yang disampaikan Kanita Trilestari tadi, spesial sketsi dari Wahana Visi Indonesia, bahwa akomodasi yang layak, aksesibilitas fisik dan digital, proses rekrutmen yang terbuka, kesetaraan upah dan karir ini menjadi hal penting, bukan saja di persoalan penerimaan atau memberikan kesempatan kerja, tetapi mulai daripada perekrutan itu harus transparan. Berapa persen yang harus mereka dapatkan, itu yang dialokasikan bagi kaum difabel. Terima kasih banyak kebersamaannya, dan kita masih terus bersama di hari ini sampai dengan pukul 15 waktu Indonesia Tengah. Dan saya Pimau yang menemani Anda.

91,5 Pro 1 Attambua. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1 Attambua.

0: Sekolah Rakyat merupakan salah satu program prioritas nasional yang dilakukan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka. Program ini bertujuan untuk memutus rantai kemiskinan melalui upaya peningkatan sumber daya manusia, membuka ruang akses pendidikan bagi anak-anak keluarga miskin dan miskin ekstrim, demi mewujudkan mimpi sebagaimana anak bangsa lainnya. Di timur Indonesia, tepatnya di kota Ternate, kegembiraan anak-anak bangsa sangat terasa dikala mereka menikmati suasana belajar di sekolah rakyat. Tinggal di asrama, belajar sesuai waktu, banyak teman, dan makanannya enak-enak.
1: Bagaimana kesan awal sekolah di sini?
2: Senang, barang banyak teman, dapat belajar, ya, teman yang baik.
1: Jadi semua diterima dengan baik gitu, Al?
2: Ya.
1: Kalau mengenai makanan, Al?
2: Enak.
1: Cita-cita?
2: Aku jadi dokter penyakit dalam.
1: Kenapa, Al?
2: Supaya jadi bisa bantu masyarakat yang dapat penyakit yang belum bisa disembuhkan oleh dokter umum.
3: Jadi disini senang karena bisa belajar, bisa mendapat fasilitas yang bagus, makanan teratur, dan banyak teman.
0: Kemudahan akses pelayanan pendidikan terasa di kalangan para guru, seperti yang diungkapkan Kepala Sekolah Rakyat Menengah Pertama 26 Ternate, Manton La Usma.
4: Yang didapatkan oleh mereka ini adalah diberikan pendidikan gratis, diberi fasilitas mulai dari alat makan 3 kali sehari, 2 kali snack, kemudian juga kebutuhan alat mandinya di fasilitas negara, dan kemudian terkait dengan seragam semuanya gratis dari ujung kaki sampai ujung rambut dibiayai oleh negara.
0: Bahkan guru lainnya, Fatin Najla, menyebutkan treatment khusus juga diberikan dalam belajar mengajar.
5: Hari ini memang karena kita sama-sama tahu bahwa siswa sekolah rakyat itu memang dari DSN 1 dan 2. Tentunya ada treatment khusus yang perlu kita terapkan untuk mengembangkan pola pikir dan juga life skill-nya peserta didik di sini.
0: Senada juga diungkapkan tokoh adat Sultan Ternate, Hidayatullah Syah, yang bangga mendukung sepenuhnya program Sekolah Rakyat di Maluku Utara.
6: Memang program Pak Prabowo yang memang mesti harus didukung. Itu saya kira ini satu langkah maju bagi pemerintah Pak Prabowo dan Mas Gibran, bahwa ada kepedulian untuk mengembangkan potensi rakyatnya dengan cara mudah bersekolah.
0: Sekolah Rakyat di Merauke disambut baik generasi muda Merauke. Nancy menyatakan Sekolah Rakyat membantu masyarakat miskin di Merauke meraih masa depan.
7: Kami sebagai warga orang asli Papua sangat berterima kasih kepada Presiden Prabowo yang sudah mendukung dan memfasilitasi kami anak-anak Papua. Dan tentunya dengan adanya Sekolah Rakyat Papua ini bisa menjadi dan membantu masyarakat Papua itu sendiri.
0: Sementara itu, Kepala Sekolah Rakyat Terintegrasi 77 Merauke Budi Sutomo menyampaikan, akses sekolah rakyat sangat bermanfaat bagi masyarakat.
8: Untuk di sekolah rakyat ini, anak-anak diberikan fasilitas banyak sekali. Yang pertama, makan gratis sebanyak 3 kali dan snack 2 kali. Kemudian anak-anak nanti akan difasilitasi juga dengan 1 anak 1 laptop. Untuk seragam juga disiapkan secara gratis oleh pemerintah.
0: Menurut tokoh agama Haji Ali Syahbana dan Pendeta Victor Jelira, program Sekolah Rakyat dibutuhkan masyarakat miskin di Merauke, Papua Selatan dengan pola asrama.
9: Dengan sekolah rakyat yang digagas oleh Presiden Prabowo Subianto ini, khususnya kita di Tanah Papua ini memang sangat dibutuhkan, mengingat penduduk Papua di Tanah Papua ini lebih banyak di bawah garis kemiskinan. Dan dengan pola asrama atau boarding school ini memungkinkan anak-anak lebih maksimal untuk menerima pendidikan.
10: Dari gereja tetap akan mendukung program ini karena punya tujuan yang baik untuk masyarakat, khususnya yang memiliki ekonomi lemah.
0: Tidak hanya di kawasan timur Indonesia, Suasana bahagia itu juga terasa di wilayah Indonesia Tengah, tepatnya di Gorontalo. Bahagia anak-anak bangsa, orang tua bersama guru tidak terbendung. Mereka terharu dan gembira menyambut program Sekolah Rakyat. Kebahagiaan itu seperti terungkap dari orang tua siswa Antu dan Rukiah Ismail. Walaupun terbatas ekonominya, namun merasa terbantu dengan pendidikan Sekolah Rakyat gratis.
11: Ibu P, anak usia berapa putus sekolah? Kelas berapa?
12: Sementara kelas 1.
11: Kelas 1 SD?
12: Umur
11: 7 tahun.
13: Kenapa? Apa alasan Ibu kasih sekolah di sini?
12: Supaya jadi anak pendidikan. Jadi memang
14: sebenarnya orang ini pada sekolah di pondok. Baru ini yang satu sakit, yang satu tidak mau sekolah.
13: Ibu P alasan mau kesukaan di sini?
14: Ya, daripada orang pada di rumah cuma nganggur-nganggur, lebih bisa kasih sekolah.

0: dibutuhkan mengingat penduduk Papua di Tanah Papua ini lebih banyak di bawah garis kemiskinan, dan dengan pola asrama atau boarding school ini memungkinkan anak-anak lebih maksimal untuk menerima pendidikan.
1: Dari gereja tetap akan mendukung program ini karena punya tujuan yang baik untuk masyarakat, khususnya yang memiliki ekonomi lemah.
2: Tidak hanya di kawasan timur Indonesia, suasana bahagia itu juga terasa di wilayah Indonesia Tengah, tepatnya di Gorontalo. Bahagia anak-anak bangsa, orang tua bersama guru tidak terbendung. Mereka terharu dan gembira menyambut program Sekolah Rakyat. Kebahagiaan itu seperti terungkap dari orang tua siswa Antu dan Rukiah Ismail. Walaupun terbatas ekonominya, namun merasa terbantu dengan pendidikan Sekolah Rakyat gratis.
3: Ibu P, anak usia berapa putus sekolah? Kelas berapa?
4: Sementara kelas 1.
3: Kelas 1 SD?
4: Umur
3: 7 tahun.
5: Kenapa alasan Ibu kasih sekolah di sini?
4: Supaya jadi anak pendidikan. Jadi enak.
6: Sebenarnya orang ini ada sekolah di Pondok. Baru ini yang satu sakit, yang satu sudah mau sekolah.
5: Ibu, apa alasan mau kasih sekolah di sini?
6: Ya, daripada orang pada di rumah cuma nganggur-nganggur, lebih usah kasih sekolah.
5: Jadi Ibu senang ada sekolah ini ya?
2: Sebagai tenaga pengajar, menurut Kepala Sekolah Rakyat Bualemo Gorontalo, Muhammad Syaifuddin, akses pelayanan sekolah gratis selalu terbuka untuk masyarakat miskin di Bualemo.
5: Untuk metode pembelajarannya di sini nanti akan alhamdulillah akan dapat bantuan secara digital, Bapak. Jadi sudah akan disediakan LMS yang sudah merupakan kerjasama dengan Artikma di Kota Batu gitu. Nanti anak-anak belajarnya melalui LMS, disediakan perangkat teknologi berupa laptop serta smartboard gitu.
3: Jadi kurikulumnya sama dengan sekolah umum ya?
5: Secara kurikulum sama, tapi secara teknis pembelajaran jalannya, proses pembelajarannya sedikit berbeda dengan sistem multi-entry, multi-exit tadi.
2: Sementara itu, Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafid mengatakan, memastikan infrastruktur digital di mana internet sekolah rakyat dapat terkoneksi internet dengan baik dan cepat.
7: Terutamanya adalah pertama memastikan infrastruktur digital, jadi bahwa sekolah rakyat ini juga terkoneksi dengan koneksi internet yang baik dan cepat. Kemudian yang kedua adalah melakukan komunikasi publik dengan baik, karena setiap program atas nama transparansi harus dapat tersampaikan dengan baik kepada masyarakat.
2: Wajah-wajah ceria, penuh harapan juga terlihat di kala anak-anak Indonesia bagian barat, tepat di Kota Bunga Magelang, dapat menikmati sekolah rakyat. Sekolah yang difasilitasi pemerintah dengan akses gratis untuk keluarga miskin itu sudah menjadi kebanggaan anak-anak di Kota Magelang. Mereka bisa menikmati pendidikan seperti anak-anak lainnya. Kebahagiaan itu terungkap dari Anggia Sylvia Paramita dan Ahmad Ilham Jauhari, siswa Sekolah Rakyat Menengah 43 Magelang.
8: Saya dikembangkan minat bakatnya di sini. Dan kalau di sini itu saya sangat diperhatikan sesuai dengan apa yang saya miliki. Untuk yang lainnya, saya juga mengembangkan karakter saya berupa disiplin, tanggung jawab terhadap diri saya, dan tanggung jawab yang telah diberikan oleh sekolah rakyat ini untuk saya.
9: Pastinya banyak di sini dilatih untuk bisa disiplin seperti disiplin waktu. Nah, selain itu di sini juga diajarkan jiwa kepemimpinan juga dengan berbagai kebiasaan yang baik.
2: Kota Bunga Magelang di Jawa Tengah ini sedang giat-giatnya melakukan proses belajar mengajar di sekolah rakyat. Menurut Kepala Sekolah Sri Rejeki, sekolah rakyat sangat membantu akses anak-anak keluarga miskin.
10: Ya, September lalu kan anak sempat kami wujudkan 3 hari. Ternyata setelah berada di rumah, mereka kangen kembali ke asrama. Alasannya kenapa, Bu? Di rumah kami hanya tiduran, hanya apa? scrolling HP, nggak ada kegiatan. Kami kangen suasana asrama, kami kangen berkegiatan di asrama dan juga bertemu dengan teman.
2: Menurut tokoh masyarakat Faruk Ananda, sekolah rakyat kini membuka asa untuk Magelang maju dengan generasi bangsa menuju Indonesia emas.
11: Saya berharap dengan adanya sekolah rakyat ini bisa menjadi sarana yang baik untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, kemudian kedepannya juga menjadi kerinduan bersama untuk bisa mengentaskan kemiskinan.
2: Kebahagiaan anak bangsa di satu tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka, 20 Oktober 2025, menjadi tahun berkah bagi masyarakat miskin dan miskin ekstrim untuk membangun masa depan anak-anaknya melalui sekolah rakyat. Sekolah rakyat menjadi solusi memutus rantai kemiskinan melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia. Sekolah rakyat dapat menjadi garda terdepan, menghasilkan generasi cerdas berkualitas menuju Indonesia emas 2045. Kita wujudkan masyarakat Indonesia yang berdaulat, sejahtera, adil dan makmur. Kita bisa, Indonesia luar biasa.

Dengar Persatu RRI Tambua, terima kasih kebersamaannya di edisi 26 Juni 2026. Mungkin tadi Anda agak 20. Anda sedikit terganggu karena peralihan ya dari tenaga PLN ke genset. Sesaat lagi juga kita akan kembali rasakan itu. Nah, kami juga masih akan hadirkan informasi-informasi

Pro1 Atambua, kanal informasi dan inspirasi. Pro1 Atambua.

Tahukah kamu, angka 4 dan angka 13 ternyata tidak ditemukan di tombol lift pada beberapa gedung tinggi. Angka-angka tersebut memang sengaja dihilangkan oleh para pemilik gedung karena berkaitan dengan budaya Tionghoa yang memiliki kepercayaan Feng Shui. Angka 4 dan 13 dipercaya membawa kesialan dan dampak buruk bagi usaha mereka.

Esensi buku. Ayah, ini arahnya kemana ya? Karya Khairul Trian. Ayah, ternyata benar ya. Setelah dewasa, kita semua harus punya banyak uang. Harus bekerja lebih keras lagi. Harus bertarung dengan isi kepala sendiri. Harus menyampaikan banyak keinginan untuk sekedar tetap bertahan hidup sampai bertemu pagi lagi. Ayah, setelah dewasa, aku bertemu banyak orang yang menyakitkan dalam hidup. Dan kali ini, aku tak punya banyak keberanian untuk melawannya. Ayah, kadang aku kalah, kadang aku kuat. Kadang semuanya terjadi begitu saja dengan penuh pura-pura yang aku coba kesampingkan rasa sakitnya. Ayah, hari ini aku kesepian dan tidak tahu harus lari kemana lagi. Ayah, ini arahnya kemana ya? Anak kecil ini kehilangan jalan pulangnya. Keunggulan dari buku ini secara garis besar, buku ini disusun sebagai bentuk rasa rindu seorang anak kepada sosok ayah, mengangkat isu tentang fatherless yang sedang naik akhir-akhir ini. Buku ini memiliki beberapa halaman activity sebagai bahan interaksi dengan pembaca, sehingga ketika membaca buku ini, pembaca bisa mengerahkan perasaannya langsung. Terdapat 5 bab yang masing-masing memiliki daya tarik tersendiri dengan alur yang sudah terbentuk agar merangkul pembaca. Buku ini akan sangat relate bagi sebagian besar kaum remaja, terutama yang tidak merasakan peran ayah di hidupnya. Buku Ayah Ini Arahnya Kemana Ya adalah buku yang mengangkat isu fatherless dan kehilangan. Buku ini hadir untuk kalian peluk dengan rasa rindu kepada seseorang yang sudah pergi. Mengisahkan seorang anak yang kehilangan sosok ayah dan tidak tahu arah hidupnya arah kemana. Ketika membaca buku ini, kalian akan merasa bahwa ternyata hidup tanpa sebuah arahan dari seseorang yang sudah kita jadikan nahkoda memang sangat berat dan melelahkan. Namun hidup harus tetap berjalan sebagaimana mestinya. Melalui buku ini, kalian juga akan menemukan eksperimen baru berupa interaksi yang menarik pada halaman aktivitas yang diberikan. Emosional pembaca akan diajak naik turun sampai pada titik ikhlas akan berjalannya hidup. Buku ini akan lebih mengajarkan kalian untuk bersyukur apabila sosok ayah atau panutan kalian dalam hidup masih ada. Esensi buku Ayah Ini Arahnya Kemana Ya? Karya Khairul Trian dari RRI untuk Indonesia.

0: Aspirasi.
1: Pendengar Persatu RRA Tambua, kami hadirkan informasi terkini ke ruang dengar Anda. Hingga hari ini harga emas batangan Antam yang dipasarkan melalui logam mulia kembali mengalami koreksi pada perdagangan Sabtu 20 Juni 2026. Pelemahan sebesar Rp5.000 per gram tersebut melanjutkan tren penurunan harga yang terjadi dalam beberapa hari terakhir. Dan berdasarkan informasi dari laman resmi logam mulia, harga emas Antam pecahan 1 gram kini diperdagangkan di level Rp2.668.000. Angka tersebut lebih rendah dibandingkan posisi sehari sebelumnya yang berada di level Rp2.773.000 per gram. Dan logam mulia menyediakan emas Antam dalam beragam pilihan ukuran untuk memenuhi kebutuhan investasi masyarakat. Produk yang tersedia melalui logam mulia mulai dari pecahan 0,5 gram hingga 1000 gram dengan harga disesuaikan berdasarkan berat masing-masing. Nah, kalau kita lihat pada lonjakan harga atau rincian harga yang ada dilansir dari rri.co.id sampai dengan saat ini atau di pukul 11:52 ada rincian harga emas Antam 0,5 gram itu Rp1.384.000, emas Antam 1 gram itu Rp2.668.000, harga emas Antam 2 gram itu sampai dengan Rp5.276.000, sementara harga emas Antam yang 3 gram itu menginjak angka Rp7.889.000 sampai dengan saat ini. Jadi memang ada peningkatan harga emas yang cukup signifikan.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, senang gak sih kita mendengar berita soal bonus demografis buat Indonesia di tahun-tahun mendatang? Apa sih bonus demografi itu? Buat Anda yang belum paham, intinya bonus demografi adalah kondisi di mana jumlah penduduk usia produktif atau yang usianya di antara 15 sampai 64 tahun itu jumlahnya itu lebih banyak daripada usia non-produktif. Usia non-produktif adalah yang di bawah 15 tahun ataupun yang di atas 64 tahun. Menurut data dari Badan Pusat Statistik, Indonesia itu sebenarnya sudah memasuki masa bonus demografi itu dari tahun 2012 dan akan berlanjut hingga tahun 2035. Periode puncaknya adalah antara tahun 2020 hingga tahun 2030. Bahkan, sejak memasuki tahun 2020, jumlah penduduk usia produktif sudah mencapai 2 kali lipat jumlah penduduk usia anak dan lansia. So, apa sebenarnya keuntungannya buat kita dengan keuntungan demografis ini? Khususnya buat kita di bidang usaha dan UMKM. Pertama-tama, tentunya dengan banyaknya jumlah penduduk produktif, maka ekonomi dan bisnis juga akan terdongkrak dong. Selain menjadi sumber daya buat usaha, mereka pun akan menjadi pangsa pasar yang sangat potensial. Kenapa dikatakan potensial? Ya, karena di usia produktif umumnya mereka juga punya penghasilan dan daya beli yang lebih baik. Makanya, ini sebenarnya sebuah peluang yang sangat besar dan terbuka. Di sisi lain, membanjirnya jumlah penduduk produktif juga memberikan peluang bagi biaya produksi lebih murah. Loh, kok bisa? Tentu saja. Hal ini sesuai dengan hukum ekonomi, hukum permintaan dan penawaran. Oleh karena jumlah tenaga kerja meningkat, maka memungkinkan biaya tenaga menjadi lebih kompetitif. Hal ini kalau dibandingkan misalkan dengan Jerman atau Jepang yang jumlah penduduk usia produktifnya makin menurun. Dampaknya, biaya tenaga kerja menjadi sangat mahal di sana. Di kedua negara ini, bahkan untuk biaya tenaga outsource atau freelance saja menjadi sangat mahal. Di sisi lain, karena jumlah tenaga kerja yang banyak, hal ini memungkinkan bagi SDM Indonesia jadi tergerak untuk lebih kompetitif agar terserap di dunia kerja. Tapi ingat loh ya, tentunya tidak serta-merta ini menjadi keuntungan buat Indonesia. Bayangkan saja jika tenaga kerja yang banyak itu nggak disertai dengan kualitas yang bagus. Artinya, kita punya banyak tenaga kerja namun kualitasnya kurang. Dan di

0: sungguh menjadi berkah yang luar biasa bagi bangsa Indonesia. Tapi kalau tidak dikelola dengan baik, ingatlah, justru ini akan jadi bencana. Demikianlah dari saya, Anthony Dio Martin, License Trainer dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: Jika 14 kota dengan cerita yang berbeda disatukan dalam satu buku yang sama, selamat datang di Esensi Buku Pro 2. Open your book, open your mind. Dalam buku Kata Kota Kita, kita dibawa singgah dari Central Park di New York, Purnama di Ankara, kemacetan di Jakarta hingga indahnya Pantai Ora di Ambon. Dan seusai penjelajahan kita, kita akan dibuat tersenyum dan menyadari betapa
1: usaha
0: kayanya
1: atau bisnis
0: kita
1: itu bisa berkembang dan jadi sukses, atau kayak oh ini kayaknya rentangnya jangka bisnisnya tuh jangka pendek. Pokoknya banyak banget sih yang harus dipikirin walaupun kamu hanya menjadi seorang investor ya teman Pro 2. Atau kita bakal obrolin bareng-bareng, kita bakal jeda dulu dengan lagu. Dan nanti kumandang azan zuhur akan dikumandangkan di pukul 12 lewat 21 waktu Indonesia Tengah.

Hello Indonesia. Menteri Badan Usaha milik negara BUMN Erick Thohir melaporkan ke Presiden bahwa saat ini ada sekitar 81 juta kaum milenial yang belum punya rumah. Data ini sebenarnya berasal dari data Kementerian PUPR soal milenial yang belum mendapatkan fasilitas rumah. Karena itulah, lantas pemerintah dan swasta pun mulai membangun apartemen murah yang terjangkau oleh mereka. Pertanyaannya, mengapa banyak milenial yang tidak punya rumah? Apakah karena mereka miskin atau harga rumah yang terlalu mahal? Kita melihat Indonesia Property Market Report 2023 dari rumah.com. Faktanya, memang rata-rata profesional muda yang merupakan milenial masih banyak yang menganggap harga rumah terlalu di atas kemampuan mereka. Namun di sisi lain, bagi para milenial ternyata memiliki rumah belumlah menjadi hal yang sangat prioritas. Bahkan banyak di antara milenial yang terpikir baru akan punya rumah di sekitar usia 30 tahun atau setelah mereka ingin berkeluarga. Saat ini, ada sekitar sepertiga dari milenial yang masih tinggal bersama dengan orang tuanya. Namun, ternyata mereka merencanakan untuk pindah. 7 dari 10 milenial ternyata telah memikirkan untuk punya rumah. Apakah penyebab milenial banyak yang tidak punya rumah? Salah satunya, milenial sekarang bukanlah kayak generasi sebelumnya yang suka berinvestasi di properti. Faktanya, kebanyakan milenial masih fokus di kebutuhan terkait gaya hidup atau traveling. Ada beberapa milenial yang lebih suka kontrak rumah lalu pindah ke lokasi lain sesuai dengan kenyamanan mereka. Di sisi lain, para milenial banyak yang baru memulai karir mereka sehingga untuk membeli properti yang lumayan mahal tidak akan sanggup. Maka properti yang dijual kepada para milenial pun mesti bisa memiliki fleksibilitas untuk disesuaikan dengan kemampuan cicilan sesuai dengan pendapatan para milenial ini. Gaya dan desain yang milenial dan menarik dengan berbagai kemudahan seperti akses transportasi masih menjadi impian para milenial ini. Soal rumah bagi milenial ini memang menjadi tantangan, tapi sekaligus peluang bisnis di masa depan. Dari saya Anthony Dio Martin, licensed trainer dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.

Temanu'uan adalah tiga suku kata dari bahasa Tetun atau bahasa ibu masyarakat Tetun yang ada di Kabupaten Belu. Jika diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, hare artinya melihat, manu sebutan dalam bahasa Indonesia ayam, sedangkan uan artinya urat. Hare manu uan atau lebih dikenal dengan sebutan hare manu urat di generasi masyarakat saat ini merupakan suatu tradisi yang sampai saat sekarang terus dilakukan oleh seluruh masyarakat di Kabupaten Belu secara turun-temurun. Ritual hare manu uan atau hare urat tersebut ternyata banyak memiliki manfaat dalam setiap kehidupan masyarakat Belu yang masih kental dengan kehidupan yang tidak terlepas dari kebudayaan yang ditinggalkan oleh leluhur. Di episode kali ini, saya ajak Anda untuk ikut menjelajahi ritual manu uan yang masih terus dilakukan oleh masyarakat yang ada di Desa Fotulotu, Kecamatan Lasiolat, Kabupaten Belu, tepatnya di suku Umaklaran Etuk. Di suku ini dengan Clemens Asten

0: menghadapi perang, bekerja keluar daerah atau merantau, membangun rumah, memohon izin, dan lain sebagainya. Menurut Clemens, melalui urat ayam, setiap anggota suku bisa mengetahui apakah keinginan dan rencana yang akan dilakukan mendapat restu atau tidak dari sang leluhur melalui simbol berupa kutil yang dapat dilihat lewat urat ayam.
1: Woi, orang masih percaya penuh di sini. Ayam itu yang jelas. Tadi lihat itu dia punya yang bilang urat satu ada berdiri, satu tidur. Dengan dia punya apa yang macam bilang berendah apa kan? Itu lihat dari itu kalau lubang-lubang berarti tidak baik. Dia utuh berarti baik. Itu harus kita cari lagi yang satu supaya kita perbaiki lagi. Masih tetap sama berarti 1, 2, 3 berarti kita berhenti dulu. Lain dari mana yang paksa diri. Merantau macam merantau di tanah orang harus buka itu. Kalau tidak kita bisa kena apa macam kena tabrak apa kok perang juga harus kita perbaiki. Kita mau keluar harus potong ayam merah kalau mau perang. Kita buka urat, urat itu baik baru kita pergi. Kalau tidak baik tidak usah. Kalau tidak pergi kita kena semua celaka. Itu karena kami tahu karena ulang-ulang. Itu macam kita buat kebun ini harus kita mau tanam harus buat cepung acara, cara adat. Kita potong ayam lihat cepung urat. Urat itu kalau berdiri berarti baik. Urat itu dia tidak berdiri macam dia tidur itu berarti tanda tidak baik. Berarti dia tidak kasih muka di kita macam Tuhan Tanah itu, tidak terbuka untuk kita. Itu kan kami tahu persis. Ada yang tidak percaya nanti dia penaruh luar dia percaya itu. Tapi kami kasih tahu nanti penaruh luar kami percaya itu. Bilang tidak percaya juga kami tidak paksa.
0: Sebelum urat ayam bisa dilihat, setiap orang yang ingin mencari jawaban biasanya harus membawa 1 ekor ayam jantan. Sebelum ayam tersebut disembelih, ada penyampaian terlebih dahulu soal maksud dan tujuan ayam tersebut akan dipersembahkan kepada leluhur. Setelah tahapan tersebut, urat ayam mulai dikeluarkan dari badan ayam yang sudah tidak bernyawa. Jika ada simbol seperti kutil di urat ayam berdiri lurus, maka dipastikan ada restu dari sang leluhur. Sebaliknya, jika dalam kondisi tidur, maka diyakini bahwa apa yang diinginkan tidak mendapat restu dari sang leluhur.
2: Paling pakai ayam dan ayam ayam jantan. Ya kalau saya bunuh ayam 1 ekor ini Leno itu hasilnya tidak baik. Dia tidak berdiri. Ya, berarti ini saya batal dulu. Ini hari saya batal dulu, besok saya cari lagi ayam satu, saya Leno urat. Kalau berdiri, baru saya buat.
0: Sementara itu Don Bosco Moruk, salah satu generasi penerus di suku tersebut menyampaikan bahwa dirinya selalu menjalankan ritual hare urat saat akan mencoba menjalankan bisnis baru, termasuk memohon restu kepada leluhur agar seluruh usaha yang akan dijalankan bisa dimudahkan.
2: Kalau namanya Leno urat, kalau di daerah lain saya tidak tahu persis. Kalau di Lasiolat itu rata-rata bikin itu Leno urat, segala sesuatu, mau anak sekolah kah, contoh dia berangkat jauh, kita keluarga orang tua kita Leno urat dulu. Kira-kira dia ke sana itu, dia mau ikut testing itu lulus atau tidak. Sudah bisa tahu dari urat.
0: Lebih lanjut, Don Bosco menceritakan bahwa jika dalam ritual tersebut, urat yang dilihat tidak menunjukkan hasil yang baik, biasanya bisa dipastikan kembali dengan ayam yang lain. Dan jika ayam kedua juga menunjukkan hasil yang tidak baik atau tidak mendapat restu, maka apa yang direncanakan dibatalkan, karena jika dipaksakan akan berdampak negatif yang bisa dihadapi dalam perjalanan.
2: Kalau menurut saya dan pengalaman kita di sini masih mayoritas kita masih pakai budaya itu karena itu sudah menjadi turun temurun yaitu kita Leno urat itu banyak kepentingan bisnis kita itu termasuk juga Leno urat merantau perang sakit bikin kebun itu masuk terus. Kalau jangan sampai pengalaman hidup, kalau kita saat susah, salah satu juga kita harus Leno urat untuk tahu, woi, saya ini jangan sampai ada hambatan. Lakukan memang hasilnya ada bukti terjadi betul. Ya kalau urat tidak bagus kita tidak bikin, kita tidak buat. Kalau uratnya bagus baru kita buat.
0: Inilah budaya masyarakat di suku Umak Laran Etuk yang ada di Desa Fotulotu, Kecamatan Lasiolat, Kabupaten Belu. Masyarakat masih mempertahankan dan percaya dengan semua ritual yang dijalankan. Pertanyaannya, bagaimana dengan Anda? Tentu semua masyarakat Indonesia punya cara dan budaya sendiri-sendiri. Mari kita tetap menjunjung tinggi nilai budaya kita masing-masing. Demikian dokumenter kali ini tentang Hareman One. Saya Miki Daka, penulis naskah Egy Araujo. Sampai jumpa.

Asehawaka waka sebuah ritual sapaan adat yang dibawakan atau diucapkan oleh penutur dalam istilah bahasa Tetun disebut mekoan. Sapaan asehawaka waka bagi masyarakat adat Kabupaten Belu berupa syair kiasan untuk menyambut tamu penting, upacara resmi atau pernikahan adat sebagai bentuk apresiasi dan penerimaan tulus ke dalam lingkungan keluarga atau komunitas. Dalam menjalankan tugas penyambutan, seorang penutur adat biasanya didampingi oleh beberapa orang yang telah ditunjuk seperti pemuka masyarakat atau tokoh adat setempat untuk menyambut tamu atau undangan di sebuah gerbang dengan tujuan yang sama, yakni menyambut kedatangan orang atau tamu. Makna dalam ritual sapaan adat ini terungkap dari segi persahabatan yang sangat mendalam dan hakiki antara manusia dengan sesama, manusia dengan alam, manusia dengan Tuhan sebagai asal dan tujuan hidup manusia, serta mencerminkan rasa hormat, gotong royong, hubungan harmonis, serta penghormatan pada leluhur dan rumah adat untuk keselamatan.

0: Woi, lihat-lihat dong kalau bawa mobil. Jadi basah nih.
1: Adab melewati genangan air sudah tercantum pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas. Tepatnya pada pasal 116. Tetap hati-hati ketika melintasi genangan air karena dapat memicu konflik dan kecelakaan lalu lintas.

Peringat persatu RR Datang Gua, beragam tradisi dalam budaya seperti perkawinan, pembangunan rumah adat, menyambut kelahiran hingga kematian masih lestari di tengah kehidupan masyarakat Desa Takirin, Kecamatan Tasveto Timur, Belu, NTT. Pelestarian alam melalui ritual di sumber mata air dan hutan masih kami jaga. Ini kekayaan intelektual dan moyang kami yang diterjemahkan dalam tindakan, kata tokoh adat Halimodok Takirin dan pemerhati budaya Velaran, Pius Maksimura, kepada RRI Atambua. Dirinya beri contoh dalam pembangunan rumah adat di Takirin masih memiliki syarat ritual, mulai dari pencarian bahan bangunan di hutan hingga pemasangan tiang agung yang disebut Bifeto Bimane.

0: harus disertakan, yaitu pertama siri, pina, sos atau keras, dan hewan kurban atau bahasa resminya adalah lama pun itu.
1: Ya,
2: beginilah suara tokoh adat masyarakat Kabupaten Malaka ketika menyampaikan prosesi adat yang akan dijalankan kepada seluruh generasi penerus. Penyampaian ritual adat yang akan dilaksanakan tersebut menjadi hal utama yang harus dan wajib disampaikan kepada generasi penerus agar kelak generasi penerus dengan apa yang mereka saksikan saat ini bisa kembali diteruskan oleh mereka jika kelak para orang tua mereka sudah tidak lagi ada di dunia ini. Ritual adat, kata Kerai Halirin Rai, adalah salah satu upacara adat masyarakat Kabupaten Malaka turun-temurun masih menjadi suatu kewajiban yang harus dilakukan oleh seluruh masyarakat sebelum adanya prosesi peletakan batu pertama untuk pembangunan rumah. Jika diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, kata Kerai artinya menyampaikan kepada tanah. Sedangkan Halirin Rai artinya pendinginan tanah. Upacara ritual adat ini tidak hanya sekedar menyampaikan kata-kata. Para kepala suku yang dipercaya untuk melakukan ritual tersebut harus terlebih dahulu menaruh siri pinang dan kapur yang sudah disiapkan dan ditaruh dalam sebuah wadah yang disebut koba dalam bahasa Tetun. Koba adalah tempat siri pinang yang terbuat dari daun lontar. Setelah siri pinang disusun rapi di dalam koba, para tokoh adat harus menyuguhkan terlebih dahulu dengan cara disimpan di atas sebuah batu yang sudah disiapkan sambil menyampaikan permohonan izin kepada tanah yang diyakini tanah tersebut memiliki tuan, bahwa tanah di lokasi dimaksud akan digunakan untuk pembangunan rumah tinggal. Berikut penuturan tokoh adat Malaka, Domingos Teixeiran, suku Liurai.
3: Ini adalah salah satu sejarah adat pendinginan atau minta izin kepada leluhur, khususnya Merlidu, untuk pembangunan kantor daerah Kabupaten Malaka. Maka itu kami dari Bitema Birai bersama Fukunhat minta restu untuk para leluhur untuk minta izin dalam bahasa Tetun. Ami mai khusuk matak melirin berang nois nusi merlelu atau halo umalu.
2: Setelah ritual katak rai dilanjutkan dengan ritual halirin rai atau diartikan ke dalam bahasa Indonesia ritual pendinginan tanah. Ritual ini dilakukan dengan mempersembahkan satu ekor ternak babi. Kepada tim RRI, tokoh adat lainnya menjelaskan bahwa untuk pendinginan tanah atau upacara adat pendinginan rumah sesuai ritual adat yang masih sampai saat ini secara turun-temurun dilakukan. Hanya babi dan ayam yang digunakan untuk upacara pendinginan tanah maupun pendinginan rumah karena darah dari kedua hewan tersebut memiliki darah yang dingin. Saat

0: karena ada tandanya di situ, dengan jantungnya. Nah, untuk melihat di situ ada tanda-tandanya.
1: Lebih lanjut dijelaskan bahwa darah babi yang dikurbankan tidak dibuang begitu saja. Darah babi harus dipercik dahulu di atas batu dan sirih pinang yang sudah diletakkan di atas batu yang disiapkan untuk menjalankan ritual. Setelah darah babi pertama dipercik di batu tersebut, selanjutnya darah babi dipercik keliling lokasi tanah yang akan digunakan untuk pembangunan rumah tersebut. Setelah darah babi dipercik keliling, babi yang sudah tidak bernapas dibakar dan dipotong. Para tokoh adat masih akan melakukan ritual leno urat atau dapat diartikan ke dalam bahasa Indonesia melihat isi perut babi dan organ hati babi tersebut. Maksud dari ritual ini untuk memastikan bahwa arwah dan tuan tanah yang disebutkan dalam ritual ini merestui adanya pembangunan rumah di lokasi tersebut melalui tanda-tanda dari isi perut dan hati babi tersebut yang hanya bisa dilihat dan dijelaskan oleh para tetua adat.
2: Terus yang para pekerja masak. Setelah masak, bawa, datang supaya Pak Irai dengan Pak Itema minta istilah lama, minta restui dari leluhur, artinya menyembah, kita menyembah. Sehingga ke depan tidak ada berkaitan tentang yang membangun atau yang bekerja.
3: Menurut Pak Sete itu leno urat atau melihat untuk pendinginan ini atau minta izin baik atau tidak. Ternyata tadi kita sudah lihat BTM dengan BRI bersama Fukun-Fukun sudah lihat, ternyata bagus sekali untuk pembangunan ini. Setelah ritual yang dilakukan, kita adakan penyiraman darah babi tadi keliling tanah sekitar bangunan ini untuk minta restu, sehingga saat membangun tidak ada apa-apa.
4: Kalau tadi yang taruh siri di pohon asam itu bagaimana?
3: Itu untuk pemberitahuan para leluhur.
2: Jadi
4: serapan juga dengan makanan, kan?
2: Iya.
4: Iya. Ini selain nasi apa saja ini?
2: Ini bagian hati. Terus dengan ini empedu. Terus dengan ini istilahnya jantung dan lidah. Ya.
4: Artinya apa? Pasti punya arti.
2: Artinya itu. Kalau adat kita omong dengan bahasa saya kurang sekolah.
5: Daging yang bagus ya. Iya.
1: Ritual adat ini tidak hanya dijalankan oleh masyarakat. Pemerintah juga wajib melestarikan budaya tersebut sehingga setiap pembangunan yang akan dicetus pemerintah wajib menjalankan ritual adat tersebut sebelum pembangunan dilakukan. Berikut penuturan Wakil Bupati Kabupaten Malaka, Louis Luki Taulim, dalam acara Katak Rai Halirin Rai, pembangunan pusat kantor pemerintahan Kabupaten Malaka.
6: Kita sama-sama tahu bahwa ini merupakan tradisi budaya. Tradisi budaya di mana hari ini kita ini melakukan pendinginan, sesukan. Terus kita memohon restu dalam leluhur agar supaya pembangunan kantor bupati ke depan bisa berjalan dengan baik tanpa ada juga. Ini juga merupakan salah satu janji kampanye kami bupati secara tegas dan sudah digambarkan juga bupati bahwa dalam debat pun yang kami tegaskan itu merupakan pembangunan kantor ini secara bertahap. Tapi kami yakin dan percaya pasti kami akan
1: berhasil. Ternyata ritual ini tidak mudah dilakukan, sebab selain hanya bisa dilakukan oleh tokoh adat, jika hewan kurban yang dipersembahkan tidak menunjukkan tanda yang baik, maka tentu harus ada hewan yang harus kembali dikurbankan untuk memastikan kembali bahwa leluhur atau tuan tanah merestui atau tidaknya lokasi tersebut dapat digunakan untuk pembangunan rumah. Jika kurban kedua yang dipersembahkan masih tetap menunjukkan tanda-tanda yang kurang baik, maka pembangunan rumah harus dibatalkan di lokasi tersebut. Guna menghindari adanya musibah, sial, celaka di kemudian hari, akibat memaksa melakukan pembangunan di lokasi yang tidak direstui leluhur dan tuan tanah. Demikian cerita singkat soal ritual adat masyarakat di Kabupaten Malaka, Provinsi Nusa Tenggara Timur yang masih terus dilestarikan. Semoga paket dokumenter ini semakin memperkaya ilmu pengetahuan kita tentang budaya yang ada di Indonesia. Saya Ari Leon dan penulis naskah Egy Araujo.

0: Pilasi.
1: Desa Ratenggaro merupakan salah satu desa yang terdapat di Kecamatan Kodi Bangedo, Kabupaten Sumba Barat Daya. Kata Ratenggaro sendiri berasal dari dua penggalan kata, yaitu Rate yang berarti kuburan, serta Garo yang merupakan nama suku dari desa tersebut. Sejarahnya, dahulu terjadi peperangan antar suku yang menyebabkan suku Garo terbunuh oleh suku lain dan akhirnya dikubur pada lokasi tersebut. Kisah inilah yang menyebabkan desa tersebut dinamai Desa Ratenggaro. Salah satu daya tarik utama di sana adalah rumah adat Ratenggaro yang dikenal sebagai rumah adat tertinggi di Pulau Sumba. Bangunan dengan desain arsitektur tradisional yang dapat terlihat dengan jelas dari jarak jauh. Rumah tradisional Ratenggaro memiliki menara yang menjulang tinggi, mempresentasikan status sosial dan bentuk penghormatan terhadap arwah para leluhur. Sehingga rumah penduduk di sana serasi dengan konsep rumah panggung dengan menara menjulang tinggi. Kepercayaan masyarakat desa adat Ratenggaro yakni Marapu, melakukan persembahan bagi para leluhur masih dipegang teguh. Desa adat Ratenggaro selain memiliki keragaman budaya, lokasinya yang berada di ujung selatan Pulau Sumba menyuguhkan pesisir pantai yang sangat elok dan indah. We'll be right back.

0: sesungguhnya.
1: Pendengar Persatu RRI Tambua, di siang ini kita akan melanjutkan berbagai informasi tentang tradisi budaya di RRI siang ini. Dari Sungai Pengo dikabarkan bahwa masyarakat adat Enam Luhah di Kota Sungai Penuh terus mematangkan berbagai persiapan menjelang pelaksanaan Kenduri Sko 2026 yang dijadwalkan berlangsung pada 4 sampai dengan 5 Juli 2026. Berbagai unsur masyarakat, tokoh adat, tokoh agama, tokoh pemimpin OPD atau pemerintah daerah, dan para perantau turut mengambil bagian dalam mensukseskan agenda budaya terbesar di Kota Sungai Penuh. Semangat gotong royong terlihat di berbagai dusun dan luha karena warga bersama pemangku adat melakukan penataan lokasi acara dan persiapan perlengkapan adat, pembersihan lingkungan, serta koordinasi pelaksanaan berbagai rangkaian kegiatan budaya dan adat yang akan digelar selama Kenduri Sko berlangsung. Dari panitia pelaksanaan bersama dengan lembaga adat, Sko tidak hanya menjadi ajang pelestarian budaya menurutnya, tapi juga momentum mempererat persatuan masyarakat serta memperkenalkan kekayaan budaya Sungai Penuh kepada wisatawan generasi muda dengan mengusung tema membudayakan masyarakat adat yang beradab.

0: Tetun disebut Hamis Patar, dan sebutan lain Lelewan Mata. Artinya persembahan dari jagung atau hasil panen itu sendiri dibawa ke rumah adat.
1: Lelewan Patar itu biasa terjadi di bulan-bulan ya Februari, Maret, bisa telat-telat sampai April.
2: Hamis Batar merupakan sebuah ritual adat untuk menyambut musim panen jagung yang berasal dari Kabupaten Belu, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Ritual adat Hamis Batar dilaksanakan oleh masyarakat Belu sebagai wujud rasa syukur dan terima kasih kepada Sang Pencipta atas panen jagung yang mereka peroleh. Tradisi ini menjadi turun-temurun yang dilaksanakan oleh masyarakat Belu, khususnya rumah adat suku Mata Besi, terletak di Kelurahan Umanen, Kecamatan Atambua Barat, Kabupaten Belu. Rumah adat suku Mata Besi hingga saat ini masih sangat kental dalam mempertahankan tradisi adat istiadat yang berasal dari para leluhur. Salah satunya ritual adat Hamis Batar panen jagung. Demikian diutarakan koordinator pengurus rumah suku Mata Besi, Victor Mane. Dikatakan Hamis Batar merupakan ritual tahunan bagi suku Mata Besi. Ritual adat ini dilaksanakan menjelang masa panen hasil bumi berupa jagung. Dalam suku Mata Besi, bumi berupa jagung sebelum dipanen wajib memberikan persembahan. Persembahan ini sebagai wujud syukur kepada Sang Pencipta atas hasil panen yang diperoleh. Ini menjadi pantangan bagi setiap keluarga dalam suku Mata Besi yang tidak boleh dilanggar.
0: Ada tradisi tahunan di mana hasilnya itu sebelum disantap, sebelum dimakan, sebelum dihidangkan, sebelum dikonsumsi, itu ada baiknya disembahkan dulu ke leluhur. Nah, itu dalam bahasa Tetun disebut Hamis Batar, dan sebutan lain Lelewan Mata. Artinya persembahan dari jagung atau hasil panen itu sendiri dibawa ke rumah adat, dan itu dibuat satu ritual di mana dikumpulkan semua anak cucu untuk diritualkan terus. Artinya setelah diritualkan berarti sudah sah, dan biasanya sebelum makan jagung atau disebut sebelum dihamis atau sebelum diresmikan, itu anak cucu ada pantangannya.
2: Tradisi tahunan Hamis Batar dalam proses panen jagung terdapat ritual khusus. Ritual yang berlangsung nantinya dipimpin oleh seseorang yang dituakan dalam suku. Pemimpin ritual ini akan memanjatkan doa-doa sebagai permohonan syukur dan berkat atas hasil panen jagung, sekaligus memilih jagung terbaik untuk dipersembahkan kepada Sang Pencipta.
0: Ritual adatnya itu sendiri dibuat oleh istilahnya apa, yang dituakan dalam rumah suku itu sendiri. Jadi dia yang meritualkan itu, mensahkan itu dengan cara didoakan, dengan ditandai diambilnya beberapa pohon jagung. Yang ironisnya itu, jadi ketika seseorang itu dia salah satu yang dipercayakan untuk ambil salah satu pohon, itu digali akarnya, digali terus diambil, dan itu pucuknya itu tidak boleh patah, terus harus diambil utuh dan tidak boleh patah, terus buahnya itu juga harus yang sudah berisi untuk dimasukkan ke dalam rumah suku, diikat di tiang agung, diikat di situ, dan setelah itu baru di, artinya persembahan dulu ke Tuhan dan leluhur.
2: Pelaksanaan ritual adat ini, Victor menuturkan, akan berlangsung di rumah suku Mata Besi dan dihadiri oleh semua keluarga beserta anak cucu, dan ritual ini dilaksanakan menjelang pagi hari sebelum ayam berkokok.
0: Itu pagi hari sebelum ayam berkokok, sebelum semua orang bangun, sebelum matahari terbit, itu semua sudah harus. Artinya sudah dihamis di dalam, ya sudah tinggal bawa saja itu apa pinang dengan daun sirih, terus bawa masuk. Oh ini sudah selesai, sudah diresmikan begitu. Artinya panen sudah harus siap untuk dimakan atau apa begitu.
2: Ritual adat Hamis Batar dalam penuturan Romo Patricio Sixtus Bere PR selaku orang yang dituakan dalam suku Matabesi, bahwa ritual adat ini merupakan suatu kebiasaan umum yang berlaku di masyarakat. Ritual adat ini dimaknai sebagai suatu ucapan syukur atas berkat yang diterima, khusus dalam tradisi rumah adat suku Matabesi, melalui tata cara doa sebelum jagung itu dikonsumsi.
3: Sebelum dikonsumsi itu biasanya didahului dengan upacara Hamis Batar. Ini biasanya bilang Raifohon Batar. Jadi ada beberapa. Raifohon Batar itu biasa terjadi di bulan-bulan ya Februari, Maret, bisa telat-telat sampai April, tergantung daripada panen jagung Batar Wai tadi. Karena ada dua jenis jagung yang ditanam, Batar Lai, jagung umur pendek, dan Batar Wai. Batar Wai itu adalah jagung berumur panjang yang nantinya akan menjadi pangan. Pangan yang kalau sudah kering itu yang akan disimpan di dalam rumah, namanya kahak, tempat lumbung makanan. Supaya itu makanan itu bisa dimakan, itu harus didahului dengan upacara itu. Tentu ada kesepakatan di dalam anggota suku sendiri, di dalam rumah suku, bahwa inilah saat yang tepat untuk makan.
2: Romo Sixtus menuturkan, pada ritual Hamis Batar ini, oleh pemimpin ritual akan mengambil jagung pertama kali dan dipersembahkan kepada sang pencipta. Jagung yang dipersembahkan diikat kemudian dibawa masuk pada rumah adat untuk didoakan. Selama proses ini berlangsung, orang yang melakukan panen akan melantunkan nyanyian dalam bahasa tutur adat sebagai lambang kegembiraan dan sukacita atas panen yang diperoleh.
3: Lalu jagung yang tadi ya toh kemudian akan diikat ya. Akan diikat kemudian akan dimasukkan ke dalam rumah. Ya toh, masukkan di dalam rumah. Dan waktu ikat jagung itu, ini kan pekerjaan yang melibatkan banyak orang. Jadi supaya pekerjaannya tetap menyenangkan, kadang-kadang mereka juga saling menghibur di situ. Misalnya mereka buat kenanuk ya. Mereka buat kenanuk semacam pantun. Nyanyian-nyanyian sederhana begini atau pantun-pantun sederhana membuat pekerjaannya menjadi lebih menarik, lebih semangat. Tentu tematik ya, bisa percintaan, bisa ajaran moral, bisa nasihat.
2: Sementara itu, seorang tetua rumah suku Matabesi, Mundus Liun, dalam penuturan bahwa jagung yang menjadi persembahan tidak sembarang jagung, tetapi jagung yang dalam perhitungan tumbuh lebih dahulu atau paling tidak sudah berusia 2 bulan.
4: Tentang Raifohon Batar, kita ya ada tindakan Rai juga. Raifohon Batar pertama-tama kita kuda Batar Lai, karena Batar Lai ini lain, karena kita buru ya Ema Suku Seluk atau Ema Rai Seluk. Maka Ema nabe kuda Batar Lai, kita kan kuda Batar Lai dan holaba lai, supaya kita sahabat kita kan tuipot nefatu kita kan fawabot hanesan nusurama kita buru bahami dulu tuang baik takkan we tuan we nura kita udah berkesi kesi itu ya we tuan tambah baik kan umat lulu umat ispera kakalu oh dia tambah bawa umat ispera dia pun kalau dia batulah ba umat mati ya umat bawat umat berihale umat berihale na beri kita udah batulah kami sebaik takkan mati ya tuan non nura oin hasil dengan nenek kan.
3: Bapak Mundus tadi menjelaskan bahwa Raifohon itu dasarnya menggunakan jagung. Tentu jagung yang dipakai adalah jagung yang tumbuhnya lebih umur dulu, umur 2 bulan yang Batar Lai tadi. Dan proses Raifohon itu dimulai dengan Hameti Batar. Hameti Batar, Kesi Batar.
4: Kesi Batar ya.
3: Di mana? Di gunung-gunung atau batu-batu pemali, bukit-bukit pemali yang menjadi simbol kepemilikan atau keterhubungan suku itu dengan gunung atau batu itu. Sesudah itu baru di sumber-sumber air. Nah, sesudah di luar, selesai di luar, itu dilanjutkan dengan Hamis Batar ya Umalaran. Nah, Umalaran itu mulai dari kalau macam konteks di Matabesi itu mulai dari Umakakaluk. Makakaluk. Makakaluk itu istilahnya leon atau pusat perlindungannya. Sesudah itu baru di rumah-rumah adat yang lain.
2: Mundus juga menegaskan bahwa dalam ritual ini terdapat doa-doa yang memang lebih kepada tanda syukur karena hasil panen jagung sangat baik dan sudah saatnya untuk dimakan.
4: Waktu kerajaan ada mencakan batar mencakan kemaruni kita diakuannya jatuh apa mencakan mati. Akhirnya ne amatuan beituan amanurap penurap ini kita nama ne ia fuk mata besi dan mata besi. Oin loran ami oin batar nurap tinan ija oin loran ami hari mai tula atetu ba amatuan beituan mati gantuan nurap kita nama. Jadi ami hari mai tula hari alam kita. Saya baca, oleh husu mata husu meliri, husu berkat husu matian ini tuan nonurakan ina neng kau ambikan patah kuning dia hari kuning.
3: Oke, saya jelaskan sedikit. Ada doa dan doa itu lebih bernuansa syukur. Syukur karena apa? Karena hasil baik. Jagung ada isi. Tentu kalau ada padi berarti padi juga ada isi. Karena itu maka kami harus memberitahukan kepada leluhur bahwa inilah saatnya kami mau makan. Tetapi sebagai bentuk penghormatan lebih dulu kepada yang arwah atau leluhur tadi dikatakan.
2: Masih dilanjutkan Mundus, selama proses ritual Hamis Batar, selain jagung terdapat beberapa sarana yang harus dipenuhi. Ini sebagai prasyarat ritual yang dilaksanakan sehingga persembahan menjadi berkat.
4: Lokasi kita rencakan rai gua. Kodi hamulak, kodi usum matak meliri, kodi nak amat tuan, doi tuan, haman urap, doi urap, kita namanya, ya kukne tahan ni, atau nurun nawan, bataka tahan buah pelang, ambil nami kodi kabar.
3: Oke, ada satu sarana yang penting di dalam doa. Jadi doa itu menggunakan beberapa perangkat sarana ya, dan itu yang tadi dikatakan kasui tadi. Kasui itu seperti anyaman tanasak ini, tapi itu khusus pada saat upacara itu. Di dalamnya ada apa? Ada sirih pinang. Sirih pinang, tapi kebanyakan sirih daun dengan pinang. Apa manfaat sirih daun dan pinang itu? Pertama, kita mohon berkat supaya berkat itu turun ke atas itu, karena sirih dan pinang itu kemudian akan dipakai untuk kaba. Kaba itu adalah ya menandakan itu, memberi tanda cap, memberikan tanda atau cap di dahi dan dada. Dahi biasanya untuk anak laki-laki, di dada untuk anak perempuan. Jadi semua turunan perempuan itu di dada. Ada sini di bagian sini berkat dan siapa yang memberikan ya tua adat yang berdoa tadi termasuk kakak Mundus.
2: Dalam ritual ini doa-doa yang dipanjatkan meminta agar hasil bumi berupa jagung yang nanti dipanen menjadi berkat dan tidak menimbulkan masalah untuk kesehatan.
4: Ne amituan bituan amenurak bituan ini kita namane ne amiat simu hendak kita kan pohon batar ne. Ne ami hori kaba virus. Oinak hantuan, angkong betamatan hantuan. Imi kita hakat, kita sesu malu. Turba ami isin. Imi kita halo ami kawun morat atau kom si mana belum morat mau pinu nabi roku atau sor kawun morat. Imi hokunono tan angkong betamatan hantuan. Ne mak kita kaba virus ami angkong. Ami hori kaba notusi.
3: Oke, saya jelaskan sedikit. Doa yang kabanotusi tadi dimaksudkan adalah supaya makanan itu yang baru bertemu dengan yang lama itu tidak menjadi masalah untuk kesehatan. Itu juga termasuk doa. Jadi memang ada perbedaan perilaku, perbedaan tata cara antara yang tadi menggunakan makanan baru itu untuk menandakan di tubuh. Itu namanya tusi kami punya. Jadi jagung itu juga sama, ambil biji jagungnya ini kata alrahun tuh. Kemudian dan sambil doa, semoga tidak bermasalah. Apa yang kau lihat pakai mata, apa yang kau pegang pakai tangan, apa yang kau injak pakai kaki, itu baru menjadi persoalan. Maksudnya ketika kau menjadi saksi, harus betul-betul sesuatu yang sangat valid baru bisa. Kau tidak boleh mempersoalkan sesuatu yang kau tidak tahu, kau tidak pernah lihat, kau tidak pernah tanya. Tidak pernah raba dengan tangan, tidak pernah injak dengan kaki. Itu bahasa simbolik sekali dalam bahasa tradisional bahwa kalau kamu mau bersaksi tentang satu hal, itu harus betul-betul benar. Hal yang perlu dilihat. Makanya doanya seperti tadi, penuh dengan nuansa moral yang kuat sekali.
2: Inilah ritual adat Hamis Batar yang menjadi tradisi masyarakat Belu, khususnya rumah suku Mata Besi. Hamis Batar ini juga merupakan bentuk ucapan syukur atas hasil panen jagung. Dari perbatasan RI RDTL, RRI Atambua, saya Ari Leon dan penulis naskah Tinus Boy Mau mengucapkan terima kasih.

Pendengar Persatu RRI Tambo, kami kembali mengupdate informasi budaya lainnya ke ruang dengar Anda. Kali ini kita menuju ke Kalimantan dan di mana dari Bukit Tinggi ya, yang mana digambarkan bahwa Festival Erau ini menjadi satu festival yang dilaksanakan di Kutai Kartanegara untuk menghidupkan kembali roh peradaban tertua Nusantara melalui perhelatan dimaksud. Dan bukan sekedar agenda pariwisata tahunan, tetapi Erau adalah ruang sakral, tempat garis waktu masa lalu dan masa kini bertemu. Di Kutai, Kesultanan Kutainegara, Ing Martadipura yang menegaskan kembali eksistensi sebagai penjaga api tradisi yang tak kunjung padam ditelan modernitas. Dan ini disampaikan oleh Raja Kutai pertama Aji Batara Agung Dewa Sakti, bahwa selain itu, menurut Awang Demang, salah satu kerabat Kesultanan Kutai, Erau adalah maklumat kultural yang pada dahulu dilakukan oleh Sultan untuk mengumpulkan seluruh rakyat dari pedalaman hingga pesisir untuk bersyukur dan bersukaria selama 40 hari 40 malam. Dan seiring berjalannya waktu, tradisi ini bermutasi secara dinamis.

0: Seiring perkembangan zaman dan semakin majunya teknologi, membuat permainan tradisional berangsur-angsur mulai ditinggalkan, bahkan terlupakan. Teknologi yang semakin canggih membuat banyak orang memilih memainkan gadgetnya. Congklak merupakan salah satu dari 2.600 permainan tradisional yang ada di Indonesia dan menjadi warisan budaya. Permainan ini memiliki banyak nama. Di Jawa dikenal dengan sebutan Dakon, di Sumatera dikenal dengan sebutan Congkak, sedangkan di Lampung permainan ini populer dengan nama Dentuman Lamban. Sementara di kawasan Sulawesi, permainan ini dikenal dengan istilah Mangga Leceng. Sementara dalam bahasa Arab, congklak disebut mancala. Dalam bahasa Inggris, mancala memiliki makna untuk bergerak. Dikutip dari laman indonesia.go.id, permainan congklak telah lama berkembang di Asia, khususnya di kawasan Melayu. Menurut sejarah, congklak pertama kali masuk dan berkembang di Indonesia dibawa oleh bangsa Arab yang datang untuk berdagang dan berdakwah. Arkeologi dan beberapa ahli percaya bahwa congklak berasal dari Timur Tengah lalu menyebar ke Afrika. Kemudian, congklak berkembang di Asia oleh pedagang Arab. Banyak ahli yang menduga bahwa permainan congklak mungkin merupakan papan permainan tertua yang ada di dunia. Permainan congklak diperkirakan telah ada sejak 7.000 hingga 5.000 sebelum Masehi. Permainan tradisional satu ini memiliki banyak manfaat. Berdasarkan hasil sebuah penelitian yang dilakukan oleh seorang psikolog independen asal Inggris, yaitu Dr. Linda Papadopoulos, menyebutkan bahwa permainan tradisional sangat penting untuk anak. Menurutnya, permainan-permainan tersebut sangat penting untuk perkembangan fisik dan mental.
1: Indonesia, negara kita kaya akan kekayaan alam. Seperti di mana aku tinggal, di kawasan Gunung Merapi.
2: Ada-ada aja. Enak ya, wisata alam di kawasan Gunung Merapi ini.
3: Hawanya sejuk, sambil makan, bercanda, bercerita, enak.
2: Iya nih, tapi saran kakak, jangan sembarangan buang sampah ya.
3: Loh, tidak apalah, kan tidak ada yang tahu. Lagian tempat ini luas.
2: Iya, tapi siapa lagi kalau bukan kita yang menjaga kawasan alam ini.
1: Nah, kita tahu kan keberadaan kawasan Taman Nasional Gunung Merapi? Kalau semua orang tidak perhatian akan sampah, kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Sekecil mungkin kita kurangi penggunaan sampah. Gunakan bahan ramah lingkungan. Mari kita mulai dari yang kecil, mulai dari diri sendiri, serta mulai dari sekarang. Ayo bersahabat dengan alam.
4: Lindungi alam kita. Selamatkan bumi ini dari kerusakan.

ketika salah satu atau ketua suku dia meninggal atau sudah tidak bisa menjalankan aktivitasnya sebagai ketua suku, baru oleh anggota suku itu meminta kepada Ina Ama Lasiolat atau Raja Lasiolat itu untuk melaksanakan kegiatan kabetus.

0: Kabatusi, ritual adat yang masih terus dilaksanakan setiap pergantian para ketua suku, khususnya dari Kecamatan Lasiola di Atambua, Kabupaten Belu.
1: Kabatusi itu adalah sebuah prosesi ritual adat yang berupa pengukuhan kepada para ketua suku oleh raja atau naib Ina Amalasi Olat. Ina Amalasi Olat ini sebagai pemangku adat tertinggi di wilayah Kenaian Lasi Olat. Kabatusi merupakan semacam simbol kewibawaan. Upacara ini dilakukan secara terbuka kepada masyarakat adat supaya masyarakat tahu bahwa dirinya telah diberi suatu kuasa. Dia dinobatkan lewat ritual memberikan tanda berupa warna daripada sirip pinang atau darah dari sebuah hewan kurban taruh di dahinya, dan ketika dia mendapat tanda atau simbol itu, dia secara sah diakui sebagai ketua suku yang resmi diakui oleh seluruh anggota suku.
0: Lantas, siapa saja yang turut serta dalam melakukan tahapan prosesi Kabatusi?
1: Terlibat di dalam Kabatusi itu adalah raja, kemudian ada juga loro pago, kemudian ada juga tamu undangan. Ada tamu undangan yang ikut menyaksikan yang dianggap penting juga bisa terlibat di dalam, tapi dia tidak diberi kabatusi. Kemudian para anggota suku dan orang yang akan dinobatkan melalui ritual kabatusi, mereka-mereka ini yang terlibat, dan masyarakat yang lain bisa terlibat tetapi dia tidak berada di dalam lingkaran penobatan itu, tetapi dia berada di lingkaran yang keduanya. Setelah semuanya selesai, mereka beramai-ramai turun ke tempat pelaksanaan khutbah. Diawali dengan hasehawaka, sapaan adat. Kemudian ada kedua itu karifos. Karifos ini adalah menghambur beras. Kalau dulu ada yang beras itu tidak ditumbuk, tidak digiling, tapi dikupas oleh manusia. Jadi beras-beras yang tidak patah dia harus utuh, dan beras itu dihambur ke atas sambil menyebut sampai 7 kali, karena dianggap beras itu satu media penghubung antara manusia dengan Tuhan. Ucapan yang ketujuh bagi masyarakat itu adalah yang paling tinggi, yang tidak bisa digapai dengan tangan manusia. Lalu pecara yang ketiga itu kontabati. Kontabati itu adalah doa. Tujuannya itu menyampaikan kepada leluhur dan memohon restu kepada Tuhan dan alam semesta, supaya Tuhan, leluhur dan alam semesta turut merestui kegiatan mereka hari itu. Kemudian sonofahi dan haturukran. Sonofahi itu menyembeli babi. Haturukran itu darah babi yang disembelih ditumpahkan di tempat yang dianggap sangat sakral di dalam sadan atau situs itu sebagai lambang kesakralan ritual adat. Kemudian haleka hanekmatan. Hanekmatan ini anyaman, bentuknya

Komisi Pemberantasan Korupsi KPK memastikan tidak menduplikasi penanganan dugaan korupsi program makan bergizi gratis yang diusut oleh Kejaksaan Agung. KPK menyatakan siap bersinergi dengan Badan Gizi Nasional atau BGN untuk mengawal

0: proses penanganan perkara berjalan efektif, efisien, dan memberikan kepastian hukum.
1: Kami menghormati langkah dan proses hukum yang saat ini sedang dilakukan oleh kawan-kawan di Kejaksaan Agung terkait dengan penanganan perkara dugaan tindak pidana korupsi dalam program MBG. Adapun dalam sistem peradilan pidana, penegakan hukum antar lembaga memang memerlukan koordinasi yang baik agar penanganan perkara dapat berjalan efektif, efisien, dan tentunya memberikan kepastian hukum. Maka sejalan dengan prinsip tersebut, KPK tidak melakukan duplikasi proses penegakan hukum terhadap perkara yang sedang ditangani oleh aparat penegak hukum lain.
0: Komisi Pemberantasan Korupsi menyatakan siap bersinergi dengan Badan Gizi Nasional. Sinergi dilakukan untuk mengawal perbaikan sistem dalam pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis. Ketua KPK Setio Budianto mengatakan telah berkomunikasi dengan Kepala BGN yang baru terkait kajian KPK mengenai program tersebut. Menurutnya, BGN masih membutuhkan dukungan KPK khususnya dari aspek pencegahan korupsi. Setio menjelaskan kepemimpinan baru di BGN membawa pendekatan dan kebijakan yang berbeda dalam pengelolaan program MBG. Karena itu, KPK akan menyesuaikan rekomendasi yang diberikan dengan kebijakan yang tengah disusun oleh BGN. Meski demikian, hasil kajian yang sebelumnya dilakukan KPK telah disampaikan kepada BGN, serta menjadi bahan pertimbangan dalam upaya perbaikan tata kelola programnya.
2: Jadi gini, saya sempat bertemu dan berbicara dengan BGN, dua minggu lalu ya, gitu. Jadi beliau menyampaikan bahwa tetap membutuhkan dan akan bersinergi dengan KPK khususnya Kedeputian Pencegahan untuk melakukan atau membahas kajian-kajian. Karena kan mungkin sudah bahasanya itu, ya mohon maaf, menurut saya rezimnya kan sudah berbeda. Sekarang dipimpin oleh Kepala BGN yang baru. Pasti ada kebijakan, gitu, ada keputusan, ada pertimbangan-pertimbangan yang akan diambil oleh beliau. Nah ini kita sesuaikan. Tapi setidaknya kajian ini kan sudah diketahui oleh Kepala BGN seperti apa yang sudah disampaikan pada laporan tahunan.
0: Setio mengatakan bahwa fokus utama yang perlu dibenahi adalah sistem pelaksanaan program agar lebih transparan dan akuntabel. Ia menilai seluruh proses harus terbuka dan melibatkan berbagai pihak dalam pengawasannya. Setio juga menambahkan pengawasan tidak hanya melibatkan KPK, tetapi juga dapat melibatkan unsur pengawas di daerah hingga masyarakat. Dengan keterlibatan publik, pelaksanaan program MBG diharapkan lebih terbuka dan mudah dipantau. Dari Jakarta, Herul Umam, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah RI, Abdul Mukti, ditemani oleh anggota DPR RI dari Komisi 8 Sabang Sinaga, mengunjungi sejumlah sekolah terisolir daerah terpencil di wilayah Nias Utara, Provinsi Sumatera Utara. Kunjungan tersebut dilakukan dalam meningkatkan fasilitas pendidikan. Informasi selengkapnya bersama dengan Monieli Hareva dari RRI Gunung Sitoli.
4: Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mukti melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Nias Utara. Kunjungan diawali di SMP Negeri 1 Sitoli Uri untuk meninjau penyaluran program Makan Bergizi Gratis. Mendikdasmen juga menyerahkan perangkat Starlink untuk kebutuhan sekolah, menandatangani prasasti revitalisasi gedung SMP Negeri 1 Sitoli Uri, serta melakukan peletakan batu pertama revitalisasi SMP Negeri 3 Sitoli Uri, dan juga kunjungan di SMP
5: sebesar 48,6 miliar yang dialokasikan untuk 32 sekolah, 2 PAUD, 13 SD, 15 SMP, dan 2 SMA. Kemudian untuk tahun 2026, sementara mungkin nanti masih bisa ada penambahan, sekarang ini 21 sekolah. Ini 16 sudah disalurkan bantuannya dan nilainya untuk sementara 20 miliar rupiah. Dan juga kami menyerahkan bantuan untuk Starlink.
4: Sementara itu Bupati Nias Utara Amizar Warubu menyampaikan terima kasih kepada Presiden Mendikdasmen dan anggota DPR RI Sabam Sinaga atas perhatian ke daerah tertinggal.
6: Penerapan, ya, sebelum kita menyampaikan pemerintah sudah tahu, apalagi dengan siswa langsung, kita berharap dengan semakin terdapat. Terima kasih, Bapak Menteri dan Bapak Presiden.
4: Bupati menyebutkan Yasutara seperti

0: berada di pojok Indonesia dan berharap kunjungan langsung ini membuat daerahnya mendapat perhatian lebih dari pemerintah pusat. Dari Gunung Stoli, saya reporter Muniali Harifa, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: DPR RI menegaskan komitmennya menjembatani aspirasi mahasiswa dengan pemerintah melalui forum dialog dan koordinasi. Zahrotin Aljana melaporkan.
2: Tadi Pak Dasko sudah juga komunikasi dengan Menteri SDM, didengar langsung juga dengan teman-teman dari mahasiswa.
3: Pimpinan DPR RI bersama Komisi 3 DPR RI menemui mahasiswa dari berbagai universitas yang menggelar aksi di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta pada Jumat malam kemarin. Pertemuan tersebut dilakukan untuk menyerap aspirasi mahasiswa secara langsung. Wakil Ketua DPR RI Saan Mustafa mengatakan, DPR akan menindaklanjuti berbagai aspirasi mahasiswa melalui koordinasi dengan kementerian terkait. DPR juga siap memfasilitasi dialog lanjutan apabila masih terdapat persoalan yang memerlukan penjelasan pemerintah.
2: Soal tadi tuntutan pertama apa BBM, terutama kenaikan pertama, terus juga terkait dengan soal BBM bersubsidi yang langka. Tadi Pak Dasko sudah juga komunikasi dengan Menteri SDM, didengar langsung juga dengan teman-teman dari mahasiswa, dan Menteri SDM berjanji akan memenuhi kebutuhan BBM subsidi yang langka hasil temuan dari rekan-rekan mahasiswa itu dalam waktu yang...
3: Sementara itu, perwakilan mahasiswa Universitas Trisakti, Denny Ribowo, mengatakan masih ada sejumlah persoalan yang menunggu tindak lanjut pemerintah. Salah satunya terkait kelangkaan BBM subsidi yang dinilai bersentuhan langsung dengan kebutuhan masyarakat.
4: Pertama kami kita sampaikan bahwasanya menjaga stabilitas ekonomi baik itu dari kebijakan fiskal atau moneternya serta kestabilan harga bahan pokok dan juga BBM itu yang menjadi concern utama kami. Tadi kita sampaikan dan disampaikan beberapa komitmen dari pihak eksekutif tadi ditelepon langsung oleh jajaran pimpinan dewan yang harapannya bisa kita tunggu janjinya beberapa waktu ke depan untuk bisa kita...
3: Denny mengapresiasi langkah pimpinan DPR RI yang langsung menghubungi sejumlah pejabat pemerintah terkait aspirasi mahasiswa. Namun, ia berharap hasil audiensi tersebut segera diwujudkan dalam langkah nyata. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia. Udara untuk Indonesia.
1: Dampak psikologis akibat perundungan terhadap anak berkebutuhan khusus di lingkungan sekolah kini berada dalam tahap yang mengkhawatirkan. Cantia dari RRI Surabaya melaporkan.
5: Dampak psikologis akibat perundungan atau bullying terhadap anak berkebutuhan khusus di lingkungan sekolah kini berada dalam tahap yang mengkhawatirkan. Banyak pihak, terutama sesama siswa, seringkali mengaburkan batasan antar perundungan dan gurauan dengan perundungan dibalik dalih hanya bercanda. Padahal, bagi anak istimewa, dampak dari candaan yang kelewatan batas tersebut bisa menjadi trauma mendalam yang mengancam keselamatan mental dan fisik mereka. Guru pendamping khusus Dinas Pendidikan Kabupaten Kediri, Teddy Indra Kusuma, SPSI, mengungkapkan bahwa potensi anak berkebutuhan khusus menjadi korban perundungan mencapai 2 hingga 3 kali lebih besar dibandingkan siswa reguler. Ironisnya, karena anak berkebutuhan khusus seringkali memiliki keterbatasan dalam mengekspresikan rasa takut atau marah secara verbal, mereka cenderung memendam tekanan tersebut sendiri.
6: Akan lebih baik kalau semuanya itu kompre, jadi semua berjalan bersama-sama. Di mana sosialisasi terkait dengan bully, baik itu indikasinya, penyebabnya, ataupun efek yang ditimbulkan itu kita berikan pemahaman secara umum. Kemudian untuk korban yang dimaksud di sini adalah anak ABK, maka kita berikan edukasi untuk mau berterus terang, belajar memberikan informasi, karena bagaimanapun kita tahu bahwa segala sesuatu yang dipendam itu seperti bom yang suatu saat akan meledak. Nah, ketika meledak itu efeknya luar biasa.
5: Menyikapi bahaya laten ini, Dian Ariandi, SPD, Ketua KKG GPK Kabupaten Kediri, menegaskan bahwa pihak sekolah kini dituntut untuk meningkatkan kepekaan batin dan tidak boleh abai terhadap indikasi sekecil apapun.
7: Beberapa hal yang kami alami sebagai GPK, terutama di lembaga kami itu, memang secara kasat mata tidak tampak, tapi secara batin itu kita sangat miris ya. Jadi kadang pemahaman-pemahaman bahwa terkait siswa istimewa ini banyak juga dari siswa itu masih kurang paham. Bahkan ada beberapa anak yang secara verbal tidak melakukan bullying, tapi secara gerakan. Kadang kita juga nggak bisa memungkiri itu, Mbak ya. Jadi kita sebagai pendamping itu dituntut kepekaan bahwa hal ini sangat perlu kita pahamkan ke anak-anak bahwa hal itu tidak boleh gitu.
5: Penanganan perundungan harus dilakukan secara komprehensif dengan mengedukasi siswa reguler agar memahami batasan perilaku, serta membangun ruang aman bagi anak berkebutuhan khusus agar mereka berani bersuara sebelum dampak psikologis tersebut berujung fatal. Cantia melaporkan.
1: Menandai 500 hari perjalanan Astacita, Kabinet Merah Putih di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, Kementerian Pekerjaan Umum meluncurkan buku bertajuk Menjawab Mandat Pembangunan Infrastruktur Kementerian PU, Catatan Perjalanan 500 Hari Sigap Membangun Negeri untuk Rakyat di Auditorium Kementerian Pekerjaan Umum Jakarta Selatan. Dan laporan selengkapnya disampaikan oleh Namira Kaguma.
8: Sebuah catatan perjalanan 500 hari sigap membangun negeri untuk rakyat.
9: Kementerian Pekerjaan Umum atau PU meluncurkan buku berjudul Menjawab Mandat Pembangunan Infrastruktur Kementerian PU, Catatan Perjalanan 500 Hari Sigap Membangun Negeri untuk Rakyat. Di Auditorium Kementerian PU, Jakarta Selatan kemarin. Buku tersebut menjadi dokumentasi pelaksanaan pembangunan infrastruktur selama 500 hari pertama pemerintahan Kabinet Merah Putih. Menteri PU Dodi Hanggodo mengatakan, buku tersebut merupakan bentuk pertanggungjawaban kepada publik atas mandat yang diberikan oleh Presiden Prabowo Subianto. Dodi menegaskan pembangunan infrastruktur tetap berjalan sesuai target dengan mengedepankan kualitas dan percepatan pelaksanaan. Ia juga menyebut capaian tersebut merupakan hasil kerja bersama berbagai pihak, mulai dari jajaran Kementerian PU, DPR, kementerian lain hingga dukungan media.
10: Jadi ini jawaban saya kepada publik bahwa enggak, kita enggak pernah main-main dengan konstruksi, hasil kualitasnya enggak pernah main-main, progres juga kita enggak pernah main-main, semuanya berjalan as usual dan kalau bisa kita percepat, kita percepat lagi.
9: Pada kesempatan yang sama, pelaksana tugas Direktur Jenderal Cipta Karya, Chandra R.P. Situmorang mengatakan, buku tersebut tidak hanya mendokumentasikan proyek pembangunan. Menurutnya, buku tersebut juga merekam arah kebijakan dan manfaat pembangunan infrastruktur bagi masyarakat.
8: Buku ini sebagai dokumentasi sekaligus refleksi atas perjalanan pembangunan infrastruktur pada fase awal pemerintahan Kabinet Merah Putih. Buku ini berupaya merekam bagaimana arah pembangunan nasional diterjemahkan ke dalam berbagai kebijakan, program, dan tindakan nyata yang manfaatnya dapat dirasakan oleh masyarakat.
9: Chandra juga menjelaskan buku tersebut disusun dalam perspektif 500 hari untuk menunjukkan bahwa pembangunan berlangsung setiap hari dan harus menghadirkan manfaat nyata bagi masyarakat. Melalui berbagai kisah pembangunan yang tampilkan, pembaca diajak melihat bahwa infrastruktur bukan sekedar bangunan fisik, melainkan fondasi bagi pertumbuhan ekonomi, pelayanan publik, dan peningkatan kualitas hidup masyarakat. Dari Jakarta, Namira Kaguma, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Dan berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari Tanah Suci dan berbagai daerah di tanah air berikut ini.
11: Saatnya kita ikuti Info Haji.
1: Kita awali laporan Info Haji 2026 dari Tanah Suci. Kementerian Haji dan Umroh mengingatkan jemaah Indonesia untuk menjaga dokumen perjalanan, kesehatan, serta mematuhi aturan penerbangan agar proses pemulangan berjalan lancar. Jemaah Haji Indonesia juga diimbau tidak memasukkan air zam-zam ke dalam koper bagasi. Syariful Alam melaporkan. Alam.
12: Ya, Rudi Jen, saat ini sudah ada di Tanah Suci, Arab Saudi. Dapat kami informasikan. Juru bicara Kementerian Haji dan Umroh, Maria Ulfa Asegab, mengimbau seluruh jemaah haji Indonesia memastikan paspor tersimpan dengan aman dan mudah diakses selama proses kepulangan. Paspor merupakan dokumen penting yang harus dijaga hingga tiba kembali ke Indonesia. Selain itu, jemaah haji diminta menjaga kondisi kesehatan dengan cukup beristirahat, mengonsumsi makanan bergizi, memperbanyak minum air putih, serta menghindari aktivitas yang dapat menyebabkan kelelahan berlebihan menjelang perjalanan pulang. Berikut keterangan Maria Asega.
13: Saat ini pastikan bahwa paspor Anda tersimpan dengan baik, tidak tertinggal dan mudah diakses saat dibutuhkan selama proses kepulangan. Karena paspor merupakan dokumen utama yang harus dijaga hingga jemaah tiba kembali di Indonesia. Kami juga mengajak seluruh jemaah untuk terus menjaga kondisi kesehatan menjelang keberangkatan perjalanan pulang karena membutuhkan kondisi fisik yang prima tentunya. Karena itu jemaah diharapkan cukup beristirahat, mengkonsumsi makanan-makanan bergizi, memperbanyak minum air putih, serta menghindari aktivitas yang tentunya dapat menyebabkan kelelahan.
12: Maria juga kembali mengingatkan agar jemaah tidak memasukkan air jam-jam ke dalam koper bagasi maupun koper kabin. Air jam-jam akan dibagikan di tanah air sesuai mekanisme yang berlaku di masing-masing embarkasi. Kepatuhan terhadap aturan ini dinilai dapat memperlancar pemeriksaan keamanan dan mempercepat proses keberangkatan di bandara. Lebih lanjut, jamaah diharapkan terus menjaga semangat kebersamaan dan saling membantu, terutama kepada lansia dan jemaah berkebutuhan khusus. Menurut Maria, kemabruran haji harus diwujudkan melalui akhlak yang baik, kepedulian sosial, serta kontribusi nyata bagi masyarakat setelah kembali ke tanah air. Dan dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam Media Center Haji Pro 3RRI terus mengendara untuk Indonesia.
1: Jemaah haji asal Kota Bima telah kembali, namun ada dua orang yang menyusul. Satu orang sakit dan dirawat di RSUP NTB. Sementara satu lagi tergabung ke dalam kloter yang berbeda. Sofyan Asyari dari RRI Mataram melaporkan. Sofyan.
14: 2026 melalui Bandar Udara Sultan Muhammad Salahuddin Bima. Sebelumnya jemaah haji Kota Bima tiba di embarkasi Lombok Kamis 18 Juni 2026. Khusus jemaah haji Kota Bima di Nusa Tenggara Barat memang mendapat fasilitas pemberangkatan dan kepulangan menggunakan fasilitas pesawat oleh pemerintah Kota Bima, sedangkan kabupaten lain biasanya memberikan fasilitas menggunakan bus. Saat jemaah haji asal Kota Bima tiba di Bandar Sultan Muhammad Salahuddin Bima langsung mendapat sambutan antusias dari keluarga. Suasana haru menyelimuti jemaah haji dan keluarga ketika mereka tiba di Bandar Sultan Muhammad Salahuddin Bima setelah menunaikan rukun Islam yang kelima. Kepala Kementerian Haji dan Umrah Kota Bima Haji Eka Iskandar kepada RRI menyampaikan rasa syukur atas kepulangan semua jemaah haji asal Kota Bima. Kata Eka Iskandar, jumlah jemaah haji asal Kota Bima sebanyak 222 orang, semua dapat melaksanakan ibadah dengan baik dan semua bisa kembali ke pangkuan keluarga.
15: Alhamdulillah, secara keseluruhan sehat walafiat. Kemudian di kloter 11, satu orang yang dirujuk kemarin tanggal 15 itu ke rumah sakit provinsi.
14: Ya, kata Eka, saat tiba di embarkasi Lombok, satu jemaah haji atau Kota Bima drop akibat kelelahan sehingga harus mendapatkan perawatan di RSUP NTB dan telah dinyatakan makin membaik. Jemaah haji tersebut akan tetap mendapatkan perlakuan yang sama, yakni kepulangan dengan fasilitas pesawat. Pihak keluarga diharapkan dapat mendampingi, namun biaya akomodasi pesawat ditanggung sendiri oleh pendamping jemaah haji tersebut. Ada juga satu jemaah haji asal Kota Bima yang tergabung dalam kloter 15. Adanya satu jemaah haji Kota Bima di kloter berbeda karena masuk sebagai cadangan, sehingga pada H-3 sebelum keberangkatan kloter 15 ke Tanah Suci, yang bersangkutan diminta segera berangkat dari Kota Bima untuk bergabung. Saat tiba di Bil, nantinya akan diinapkan terlebih dahulu di hotel sebelum diterbangkan ke Bima. Kementerian Haji Kota Bima sendiri akan memastikan semua jemaah haji tiba dengan selamat hingga di rumah masing-masing. Dari Kota Bima, Sofyan Asyari, Pro 3 RRI plus mengudara untuk Indonesia.
1: Kita beralih ke informasi haji lainnya, di mana jemaah haji kloter 18 asal Depok, Muhammad Ridaf Sukri, menilai pelayanan haji 2026 di bawah Kementerian Haji dan Umroh mengalami peningkatan. Denny Supriyadi dari RRI Jakarta melaporkan. Denny.
16: Baik, Rudi. Pendengar, proses pemulangan jamaah haji dari Arab Saudi masih terus berlangsung. dari 527 kloter hingga saat ini sudah 319 kloter telah tiba di Indonesia. Jamaah haji yang sampai di tanah air mencapai 123.794 orang atau sekitar 60,53% dari total jamaah haji di Indonesia. Di bawah Kementerian Haji dan Umroh, penyelenggaraan ibadah haji tahun 2026 menunjukkan berbagai kemajuan yang signifikan. Salah satunya dirasakan oleh jamaah haji asal Depok, Muhammad Ridab Sukri, saat diwawancara via telepon. Ia yang masih berada di Madinah mengatakan perubahan yang menonjol terjadi di penyediaan makanan bagi jamaah haji. Meski mengalami peningkatan, Muhammad Ridab Sukri yang masuk dalam kloter 18 menilai masih ada beberapa hal yang perlu diperbaiki ke depannya, salah satunya mengenai transportasi.
17: Layanan yang diberikan oleh melalui Kementerian Haji dan Umroh, kami melihat di sana sini sih dibandingkan dengan apa yang kita baca dan kita lihat di tahun-tahun sebelumnya memang jauh lebih baik. Apalagi sekarang kan tahun ini kan adalah yang pertama kali langsung ditangani oleh kementerian khusus yang sebelumnya dihandle oleh Kementerian Agama. Yang paling menonjol perubahannya adalah bagiannya di penyediaan makanan yang selalu berlimpah. Kami merasa makanan itu sangat berlimpah, bahkan datang tepat waktu. Sementara di beberapa mungkin yang harus dibenahi dan diperbaiki adalah mungkin dari sisi transportasi yang menunggu harus lama. Sementara kita udah disuruh turun, ternyata mobilnya masih lama 1 jam, bahkan sampai 1 jam setengah.
16: Pendengar, khusus untuk pelayanan kesehatan, Muhammad Ridab Sukri berharap dalam penyelenggaraan ibadah haji tahun selanjutnya, jumlah tenaga medis di masing-masing kloter perlu ditambah agar layanan kesehatan jamaah haji dapat lebih maksimal lagi. Menurut rencana, kloter 18 akan diberangkatkan menuju tanah air pada hari Minggu besok menggunakan Saudi Airlines pukul 21 waktu Arab Saudi dan diperkirakan sampai atau tiba di Bandara Soekarno-Hatta pada pukul 11 siang. Demikian Denny Supriyadi melaporkan, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
11: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
1: Informasi dari luar negeri, ekonom dan guru besar Universitas Erlangga, Rahma Gafmi mengatakan, dibukanya kembali arus pelayaran di Selat Hormuz membawa dampak positif bagi perekonomian global maupun Indonesia. Kelancaran jalur perdagangan energi dunia tersebut berpotensi menjaga stabilitas harga energi, dan Rahma Gafmi menilai Selat Hormuz selama ini menjadi jalur strategis perdagangan dunia karena menjadi lintasan utama distribusi minyak dan gas internasional. Informasi dari dunia olahraga, semangat persahabatan mewarnai kegiatan nonton bareng pertandingan Meksiko kontra Korea Selatan pada penyisihan grup A 2026 yang melibatkan kedutaan besar kedua negara untuk Indonesia. Niar Abdul Itiloli melaporkan selengkapnya.

0: Semangat persahabatan terlihat mewarnai kegiatan nonton bareng pertandingan Meksiko kontra Korea Selatan pada penyisihan grup A Piala Dunia 2026 yang berlangsung di Media Center Piala Dunia 2026 TVRI Senayan kemarin. Semangat ini ditunjukkan perwakilan kedutaan besar Meksiko dan Korea Selatan yang hadir di lokasi. Duta Besar Meksiko untuk Indonesia Francisco de la Torre Galindo usai pertandingan menyatakan kemenangan El Tricolor atas Korea Selatan tentu memberikan kebahagiaan baginya sebagai orang Meksiko. Namun Galindo menilai semangat persahabatan di antara kedua negara jauh lebih penting dibandingkan hasil pertandingan.
1: Selain rasa bangga yang saya rasakan saat ini, yang terpenting adalah persahabatan. Persahabatan adalah rasa yang abadi. Persahabatan yang dimiliki Meksiko dan Korea melebihi sekedar sebuah pertandingan. Siapapun bisa menang, kami memenangkannya dan kami bahagia. Tapi sekali lagi, persahabatan lebih penting dari pertandingan manapun.
0: Sementara itu pelatih Persija Jakarta Sinteyong menyayangkan hasil minor timnas Korea Selatan yang kalah dari Meksiko. Sin menyebut materi pemain yang dimiliki Meksiko saat ini tidak setangguh tim yang dihadapi Korea Selatan ketika ia menukangi tim tersebut pada Piala Dunia 2018 di Rusia. Kala itu, Korea dan Meksiko juga bertemu di penyisihan grup F.
2: Oh, 지금은 멕시코가 그렇게 좀 좋은 멤버가 아니다. 그렇지만 워낙 멕시코가 해발이 높고 허비점을 적극 잘 활용했다고 볼 수 있고 한국은 황금 세대지만 최선을 다했는데 좀 아쉬운 골로 우리가 오늘 졌지만 한국은 분명히 32강, 16강까지는 갈 수 있는 멤버다. 나는 그렇게 생각합니다.
3: Memang saat ini ya pemain Meksiko tidak terlalu sebaik itu ya, maksudnya tidak terlalu baik, tidak sebaik seperti 2018. Tetapi mereka memang ada keuntungan home mereka juga dan memang lapangan juga agak lumayan tinggi juga. Tapi zaman sekarang dan generasi-generasi pelatih Hong, pemain-pemain Korea saat ini sangat baik. Memang kalah dengan skor 1-0 yang harusnya tidak perlu kita kemasukan gol. Tetapi tetap bisa melaju sampai ke 32 bahkan sampai 16.
0: Meksiko berhasil mengalahkan Korea Selatan 1-0 pada matchday kedua grup A Piala Dunia 2026 yang berlangsung di Stadion Akron atau yang kini dikenal dengan nama Stadion Guadalajara kemarin. Gol tunggal pada pertandingan tersebut dicetak oleh Luis Romo pada menit ke-50. Hasil ini membawa Meksiko memuncaki klasemen sementara grup A dengan 6 poin dari 2 kemenangan. Sedangkan Korea Selatan berada di posisi kedua dengan 3 poin. Tempat ketiga dihuni Republik Ceko dan Afrika Selatan mendiami dasar klasemen. Dari Jakarta, Mira Pilitiloli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X @rriprograma3 serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudy Zain. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat siang.

0: Pendengar Persatu RRI Atambua, terima kasih Anda masih bersama kami di Atambua siang ini. Saya Epi Mau yang masih terus menemani Anda. Untuk seluruh rangkaian siaran kami yang sudah Anda ikuti mulai dari pukul 5 pagi tadi sampai dengan saat ini pukul 14.39, dan kebersamaan kita akan terus berlanjut. Namun sebelumnya saya mau hadirkan sebuah informasi penting yang dilansir dari kontributor kami di TTU. Kegiatan apa yang ingin dilaporkan tentu akan kita ikuti bersama nanti di hari ini. Dan tentu yang disampaikan oleh Bung Steph untuk edisi hari ini dalam laporannya terkait dengan imigrasi kelas 2 TPI Atambua yang berkolaborasi dengan Satgas Citarum Bais melakukan pelayanan imigrasi, maksud kami keimigrasian, dengan cara menjemput bola untuk memudahkan masyarakat membuat isi paspor. Bung Steph, selamat sore.
1: Ya, selamat sore Bung Epi.
0: Silakan laporan Anda, Bung Steph.
1: Baik, Bung Epi. Para pendengar setia Prosatu RRI Atambua dimanapun berada, saat ini dapat saya laporkan bahwa imigrasi kelas 2 TPI Atambua bekerja sama dengan Satgas Citarum Bais TNI melakukan pelayanan isi paspor di kantor Bupati Timur Tengah Utara, dan saat ini untuk yang kedua kali. Tujuannya adalah untuk mempermudah masyarakat Kabupaten Timur Tengah Utara, terlebih yang berada di kecamatan dan desa perbatasan yang berdekatan dengan Oekusi, mulai dari Wini dan di Komi Utara maupun di Komi Nelulat. Dan hari ini walaupun cuacanya kurang bersahabat, tetapi imigrasi kelas 2 Atambua melakukan pelayanan isi paspor dengan melayani 50 paspor hari ini di kantor sementara Bupati Timur Tengah Utara di Oemenu. Dan sesuai pantauan kami tadi, kebanyakan yang mengurus paspor atau isi paspor ini adalah teman-teman relawan PMI, karena dari pihak distrik Oekusi Timur Leste saat ini sudah mengeluarkan undangan secara lisan supaya para relawan PMI baik dari Kabupaten Timur Tengah Utara, Kabupaten Belu, Malaka dan TTS akan mengikuti pelatihan dan juga pelayanan Palang Merah Indonesia di Oekusi Timur Leste, sehingga ketika imigrasi bersama Bais mengeluarkan banner atau informasi untuk memudahkan pelayanan keimigrasian, maka saat ini para relawan PM ini memanfaatkan peluang itu, karena memang rata-rata relawan ini tidak memiliki paspor, sehingga mereka menyambut pelayanan ini secara gembira. Karena bagi relawan PM saat tadi kita sempat berbincang dengan salah satu sekretaris PMI Kabupaten Timur Tengah Utara, menyampaikan bahwa mereka sangat bersyukur dengan apa yang dilakukan atau terobosan yang dilakukan oleh imigrasi kelas 2 TPI Atambua, karena mereka tidak perlu mengeluarkan biaya yang cukup mahal atau cukup banyak untuk melakukan perjalanan ke Atambua, dan juga biaya lain-lain soal makan dan lain biaya perjalanan, karena sudah dimudahkan untuk membuat paspor di sini. Dan pelayanan isi paspor ini juga difasilitasi oleh pemerintah Kabupaten Timur Tengah Utara, sehingga tadi Pak Bupati sempat mengapresiasi teman-teman imigrasi Atambua dan juga Satgas Bais, karena tentu mempermudah masyarakat, terutama masyarakat yang berdekatan langsung dengan wilayah perbatasan. Karena masyarakat yang di perbatasan, contoh seperti Wini dan juga kecamatan Bikom Utara maupun Bikom Nelulat, terutama desa-desa yang berbatasan langsung itu adalah Banain C tadi, terus desa Banain B. Para kepala desa juga diundang untuk membuat paspor ini karena murah. Dan saat ini memang imigrasi kelas 2 Tambua, kelas 2 TPA Tambua mengeluarkan biaya yang murah sekali, di mana untuk paspor yang 5 tahun itu tadi biayanya murah Rp350.000 biaya untuk paspor itu. Sedangkan kalau yang 10 berlaku 10 tahun itu tadi biayanya Rp650.000. Dan tadi dari imigrasi Pak Nur Setia, kepala seksi perlintasan dan juga izin tinggal tadi itu menyampaikan bahwa paspor yang dibuat saat ini adalah mereka mau menghabiskan pelayanan terutama untuk paspor non elektrik, sehingga ke depan pihaknya akan mendorong masyarakat di daratan timur, baik itu Kabupaten Timur Tengah Utara, Belu maupun Melaka, supaya membuat paspor elektrik. Tapi tentunya biayanya agak lebih mahal. Tadi informasi yang kita dapat adalah paspor elektrik itu harganya Rp950.000. Begitu Bung Epi.
0: Baik, terima kasih Bung Steph. Laporan Anda, semangat selalu mengabarkan berita-berita terkini dari TTU. Selamat sore, selamat lanjutkan aktivitas Bung Steph.
1: Siap Bung Epi, selamat sore.
0: Peringat Persatu RRI Tambua, kita kembali lanjutkan program Prodangdut. Tadi laporan dari kontributor kami, Steph Kosat, kiranya clear. Ini juga menjadi informasi terkini bagi Anda yang ingin melakukan percetakan pencetakan paspor, bisa segera dilakukan. Saya terima kasih untuk semua yang sudah gabung. Kita hadirkan dulu satu lagu yang menjadi opening song kita setelah ada requestan yang kami bacakan.

Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Terima kasih untuk Kakak Luna Sega yang di sore hari ini ingin dengarkan lagu Hujan di Malam Indu versinya Fendi Kadela. Dan kirim salam untuk seluruh pendengar setia Pro Dangdut, semoga terhibur selalu. Ada juga dari Kakanda Pujangga Wayata, nanti akan kami bacakan.

Ganda Pujangga Wayata, kesendirian sering menimbulkan kesepian, namun ketidakhadiran membuat hati semakin dekat. Selamat siang Kakanda, salam pro dangdut. Dangdut adalah kita. Dari Palang Alang ingin hambur salam lewat sair lagu teriring untuk KIP yang punya vokal. Semua fans setia pro dangdut, ada Bunda Desi, ada Maria Fatara, ada Putri Tunggal, ada Kak Bella, Bang Tobin Enabu, ada Bang Fidel, ada Maida, ada Vero Tamonop, ada Tiara, ada Marina, dan semuanya saja.

Muda dari Roma Irama, antarkan saya untuk bacakan sebuah pesan. Saya kayak itu ya, MC-MC dangdutan di seberang ya. Ya, pro dangdut, dangdut adalah kita. Teriring salam dari Kak Markus Malaiku di Lembah Maimang, yang siang hari ini spesial ingin dengar nomor 2 Evita Mala featuring Imam S. Arifin Senandung Rembulan. Dan kirim salam buat pecinta RRI Atambua yang lagi aktif, buat keluarga, buat pendengar setia di Alor. Terakhir salam Sapuratasa. Super. Segera hancurkan lagunya. Nanti di sesi berikut jangan khawatir, ada Kakak Tresya yang akan temani Anda masih di Prodangdut sampai dengan pukul 16 waktu Indonesia Tengah nanti.

Persatu RRI Tembua. Terima kasih atas kebersamaannya. Saya harus pamit dulu. Nanti ada Kak Tresya ya. Ada Imam Mas Arifin Senandung Rembulan yang menutup segmen pertama kita. Tenang, Rodangdut masih akan terus berlanjut kok.

0: Ya, selamat sore pecinta produk dangdut di mana saja Anda berada. Selamat sore pendengar setia Raria Tambua di mana saja Anda berada. Senang sekali rasanya di sore hari ini Sabtu 20 Juni 2026 saya Trisa Maniat kembali hadir menemani ruang dengan Anda semuanya ya di rangkaian acara Tambua sore ini terutama di sesi kedua produk dangdut sampai nanti di pukul 16 waktu Indonesia Tengah. Oke, sebelum kita lanjut, Trisa punya pantun spesial dulu nih buat semua pecinta produk dangdut ya. Pergi ke pasar beli kelapa, kelapa dikupas, bikin ketupat. Sesi 1 bersama Bung Epi Tampan sudah menyapa, sekarang giliran Trisa yang bikin makin semangat. Oke, dan yang pastinya tadi ya saya dengar gitu ya, saya juga ikut panas ya. Maksudnya panas ini apa ya, panas itu bersemangat ya. Ya, Bung Epi Tampan yang sudah sukses memanaskan suasana di sesi pertama tadi, jadi saya jangan memadamkannya ya. Sekarang tongkat estafet siaran ini sudah ada di tangan Trisa untuk menemani sore akhir pekan Anda. Dan sebagai pembuka di sesi kedua Pro Dangdut, tadi kita sudah dengarkan ya lagu Syahdu dari Revina Alvira yang berjudul Kacang Lupa Kulit. Lagunya agak menyindir ya pendengar. Sedikit langsung saja ini ya, bicara soal kacang lupa kulit, kira-kira warga Atambua, Melaka, TTU, Alor atau juga di mana saja berada pecinta produk dangdut sudah pada move on atau belum nih dari masa lalu, atau jangan-jangan masih ada yang hobi nengok ke belakang. Curhat dong. Oke, di sesi ini langsung saja ya, jangan pakai lama-lama lagi. Tadi di WhatsApp sudah diudarakan oleh Bung Epi Tampan dan di line telepon ya, langsung saja nih yang mau gabung 0812460102. Sembari juga boleh titip pesannya lewat SMS atau WhatsApp atau juga melalui Facebook Raria Tambua. Oke, saya langsung saja menyapa yang sudah gabung lewat line telepon. Selamat sore Pro Dangdut.
1: Dangdut Dangdut adalah kita, apa kabar sayang?
0: Oke, terima kasih Mas Edi. Sehat, sayang, yang pastinya sehat ya. Aduh, sayang-sayang ini gimana ini kita.
1: Alhamdulillah, sehat-sehat ya.
0: Iya, sehat, sehat ya. Iya.
1: Alhamdulillah, sehat. Okay. Cuacanya dingin ini, gini gak apa-apa. Yang penting sehat ya. Apa iya. Evita Mala sudah jelas-jelas belum?
0: Evita Mala ya. Evita Mala nanti Trisa lihat ya, kalau belum dihadirkan tadi KFP nanti ya, akan Trisa
1: hadirkan. Tadi belum KFP, belum.
0: Oh.
1: KFP belum.
0: Tadi sudah panas tuh sama KFP?
1: Belum, orang enggak ngasih fan lagu-lagu terus
0: dong. Iya, tahu ya. Jangan begitu Mas Edi, itu aturan mainnya ya, biar yang di WhatsApp juga.
1: Oke.
0: Masalahnya kalau kasih lentil posisi pertama itu waktunya tidak cukup Mas Edi, baru habis

Aduh. Saya buat baterai berada. Oh.

0: Oke, terima kasih informasi. Dari ketabahan kekuatan dan yang pastinya almarhum yang sudah dipilih oleh Maha Kuasa mendapatkan tempat terbaik. Oke, kita lanjutkan lagi di Prodangdut di line teleponnya. Saya sapa, selamat sore Prodangdut.
1: Selamat sore Prodangdut, dangdut adalah kita. Selamat sore Kakak Tresya sayang.
0: Selamat sore juga Mama Yustin, kakak setianya Bapak Hendrik. Bagaimana kabarnya, sehat ya?
1: Sehat Kak Tresya.
0: Puji Tuhan, dingin jadi.
1: Dingin karena mendung Kak Tresya.
0: Iya, oke deh. Mama Yustin, mau lagu yang mana?
1: Mau lagu ini Maaf Ku Pergi itu dari siapa tadi kakak?
0: Jangan. Gimana? Evi Masamba.
1: Oh iya, Masamba. Itu sudah kakak.
0: Oke, jangan bilang-bilang mepio. Bapak Hendrik ikut nah.
1: Hanya lagu sa.
0: Oke, diserahkan salamnya Mama.
1: Salam yang pertama buat Kakak Tresya, semoga tetap semangat walaupun mendung-mendung.
0: Siap.
1: Terus salam buat ini Kakak Vero, buat Kak Bella di Mangga 2, buat Mbak Ina yang baru lewat, buat Kak Yeri, buat Bapak Ten di Alor, buat Bung Marcel juga yang ada di END. Pokoknya semua Kakak Tresya, aku rasa okay, dari Sabang sampai Merauke.
0: Mantap.
1: Selamat sore Kak Tresya.
0: Selamat sore. Amin. Terima kasih Mama Yusti di Koneru, kakak satunya Bapak Hendrik sudah menyapa kita semua di sore hari ini dengan lagunya ya. Evi Masamba, Maaf Ku Pergi, tapi kata Mama Yusti itu cuma lagu sa. Jadi harus tetap semangat untuk kita semuanya karena Mama Yusti tidak akan tinggalkan kita. Sehat selalu ya Mama, bersama keluarga, bersama orang-orang terkasih yang pastinya ya, bersama putra-putrinya yang walaupun ada yang berjauhan tetapi semuanya tetap penuh cinta, penuh kebahagiaan. Oke, Trisa sapa lagi di lantofonya. Halo, selamat sore Pro Dangdut.
2: Selamat sore Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
0: Terima kasih. Mantap Bung Ok, selamat sore. Bagaimana kabarnya, sehat ya?
2: Iya, sehat-sehat.
0: Oke, ke mana nih? Mau molo hujan kok?
2: Di molo lagi gerimis-gerimis ini.
0: Oke deh. Mantap. Bukan semua lagu yang mana ini?
2: Ya, kabarnya agak buruk sedikit.
0: Aduh, kenapa lagi?
2: Masih usia senja dari KTS mengerti saja lah.
0: Oke deh, ya hatinya tetap suka cita ya. Walaupun iya, tidak terlalu ya, mungkin tidak bisa lompat-lompat, yang penting senyum saja Bapak. Jangan marah-marah terlalu juga.
2: Pasti saja tidak bisa kata, karena sudah memasuki senja hari itu, jadi mengerti saja.
0: Oke deh, yang penting hatinya tetap berlompat-lompat ya. Fisiknya tidak bisa lompat-lompat, iya, hatinya bisa berlompat-lompat. Ini maksud saya ini kata-katanya. Oke.
2: Iya, salam-salam dulu Kak Tesya.
0: Silakan.
2: Oke, salam pertama spesial untuk Kak Tesya, selamat bertugas. Siap. Semoga RRI tetap jaya di udara. Dan yang kedua, ya untuk seluruh fans-fans RRI atau gua, selamat sore. Selamat menikmati alunan musik dangdut. Semoga semua terhibur tanpa terkecuali sapu rata saja. Dari Sabang sampai Merauke.
0: Okay.
2: Yo, selamat sore Kak Tresya.
0: Oke, selamat sore Bung Oks ya. Terima kasih banyak sudah gabung di sore hari ini. Semangat selalu yang pastinya, sukacita selalu, bahagia selalu bersama keluarga juga orang-orang terkasih. Salam sayang buat semua keluarga yang ada di Maumolo tanpa terkecuali. Oke, Tresya sapa lagi di line telepon ya. Tresya kayak diserang ya hari ini. Selamat sore Pro Dangdut.
3: Dan bangga dulu ya.
0: Eh,
3: Bonika.
0: Oi, selamat sore Pro Dangdut.
4: Dan bangga dulu. Masih ada matahari yang di atas. Dan
0: bangga.
4: Apa kabar Bonita cantik?
0: Aku tadi tuh lagi tersenyum tapi kok buat aku agak sedikit mengkerut ini di keningku ini.
4: Mau mut situ.
0: Ini orang ini masih dingin, tolong kita bakal lain.
4: Tolong kok, dan bakal lain mas di guna pesan ya lo.
0: Iya, pokoknya masing-masing ada keunikan, jadi kita diuji keimanan.
4: Iya, itu dia tes mental, apakah mental kuat, kah mental setengah, kah mental full itu. Nah, itu Mas Edi itu kan mengukur suhu di jalan-jalan, di kampung-kampung, di desa-desa.
0: Nah, itulah. Oke deh. Bunda sehat.
4: Apa kabar Kak Teresa?
0: Aku baik. Awalnya aku baik, tapi ketika di rumah datang baik. Aku itu agak kurang baik.
4: Aku baik sih, keralinya terbuka.
0: Tiba-tiba cabut dong itu pagar, biar kau sudah sarai pagar-pagar leh.
4: Biar supaya tolong kesalam itu Jeffrey yang putih itu. Hati-hati di box. Saya nak ketemu saya kuti dia di testa pakai kartu pelma.
0: Ini kayaknya
4: Teresa malam-malam pantau kah?
0: Sudah, pokoknya kamu baku rindu habis di situ nak rindu sudah ke.
4: Saya semalam dengan Jeffrey ini. dia kalau engineer nanti mangkali 4 atau 5 orang penyiar sudah disusut.
0: Itu dia juga uji bunda daya lain Bu Iman toh, supaya masih rindu toh sonde.
4: Saya tidak kesampaian sampai berpikir dia mau rindu semua para fans. Tidak, itu kan urusannya Kak Jeffrey toh.
0: Nah itu suka-suka dia toh. Oke okay, jadi bunda
4: okay, bunda malam ini adalah produk dangdut adalah kita.
0: Saya sepanjang tadi cukup. Apa?
4: Oh begitu. Dan nadi tinggi, oh sebab stroke di kepa.
0: Biar kota lipat di situ. Salam sulit, lagu senang saja.
4: Saya tidak usah, saya memang kalau lagu-lagu dangdut saya pun pinggul su asam. Biar kasih saja yang tadi atau dia sudah bergabung lama itu yang dia baru lewat itu yang sapurata makan malintang. Adi nomolo juga kelebihan sayur saju mau apa ju?
0: Kok mau apa ju?
4: Mau apa ju? Kok tambah katresa ju mundur jauh teh.
0: Hati-hati sama makan sayur sama sehat. Jadi tolong
4: Iya. Ya tolong salam sampaikan dia. Dan hati-hati saja.
0: Ini semua harus hati-hati.
4: Kalau ada saya kirim ke Pro 1.
0: Bunda ini petir kok atau kilat kok atau apa?
4: Saya bukan petir, saya bukan kilat, tetapi saya adalah seorang manusia badas tahu.
0: Asik. Bikin malu. Bunda, lanjut sudah.
4: Ya.
0: Lanjut tuh.
4: Salam pertama buat Bonita yang lagi salam su itu mangkali kejar waktu atau ayang dari Kuneru itu Mama Justin pun pelit ambil dia pun nama saya pun sebut ambil tiap malam dan kajetri ini bau nafas putus.
0: Iko orang semua sakit berat.
4: Tetapi dia pun hati itu pun busuk ke bawang busuk yang pun besar lah.
0: Itu Mama Yesus terlipat di sana tuh begitu.
4: Biar dia dan Bapak Henry kodong cerai sudah.
0: Aduh.
4: Dia tadi minta isi masamba pun lagu toh. Itu isi masamba dan main-main Mak Jusin itu dia juara satu DA DA 4 itu.
0: Oke deh.
4: Buat Bapak Henry di Kuneru. Apa? Orang mau senggol bunda.
0: Terlalu lama nih turun kok. Kemana nak masuk buat dialog interaktif sampai 1 jam full.
4: Kalau saya masuk di interaktif dengan yang tadi baru lewat yang Daun hijau banyak gitu. Buat Mas Edi yang ukur-ukur di mana, sabar sama Mas Edi. Kita namanya pendengar, jadi dong yang atur ya kakak. Ada Bella Puspita, ada Marina, ada Bapak Oke juga, Bapak Edi di Buduko juga. Ada ucapan selamat siang menjelang sore. Yang ada di Kota Sari, Maria dan Tiara yang lagi pusing-pusing semalam belum duduk sampai pagi karena ponahan kemarin dapat berkato. Buat Bapak Tirosa, Bapak Reno Raja sekeluarga, buat yang baru lewat saya tidak tahu sebut dia pun nama karena terlalu overnight juga. Selamat sore buat dirimu.
0: Orang pun nama terlalu indah, Bung Ox. So ya.
4: Mau Ox kak, mau overnight kak, mau overhead kak, itu urusan.

Ya, dari Ayu kerinduan mengantar kita untuk segera akhiri kebersamaan kita di program Prodam Lutari ini ya. Terima kasih banyak untuk semua yang sudah bergabung di hari ini dan yang tidak bergabung tetapi tetap setia bersama kami. Semoga Prodam Lut bisa menghibur semuanya. Mohon maaf ya jika ada salah kata ataupun juga ada request lagu yang belum kami hadirkan. Ya, gue jauh manis rasanya dimakan bersama di hari Selasa. Hari Sabtu juga boleh lah. Sampai jumpa di program berikutnya. Tetap bahagia dan sehat santosa. Tetap bersama kami pendengar. Sesaat lagi kami hadir untuk Anda di program Green Radio. Jaga rumah dugong, jaga laut alor. Akan kami hadirkan ke ruang

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar, beredar sebuah unggahan video di media sosial yang mengklaim bahwa diabetes tipe 1 dan tipe 2 bisa disembuhkan tanpa obat. Video tersebut menampilkan seorang laki-laki yang sedang menjalani semacam terapi penyembuhan. Sentuhan telunjuk di dada laki-laki itu tampak membuatnya kesakitan. Faktanya, klaim diabetes tipe 1 dan 2 bisa disembuhkan tanpa obat adalah hoax. Dilansir dari tempo.id, tidak semua penderita diabetes bisa sembuh tanpa obat. Dokter penyakit dalam Rumah Sakit Seinap Pekanbaru Ayu Patia mengatakan, pasien diabetes tipe 1 membutuhkan suntikan insulin untuk menormalkan gula darah. Sedangkan diabetes tipe 2 tergantung pada kondisi pasien, modifikasi gaya hidup, pemberian obat, hingga insulin. Kesembuhan pasien diabetes tipe 1 dan 2 sangat bergantung pada kondisi setiap pasien, termasuk gaya hidup yang dijalani. Dengan demikian, informasi berkaitan diabetes tipe 1 dan 2 bisa sembuh tanpa obat adalah informasi hoax atau informasi tidak benar.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: tadi penjelasan dari Graha Siaril Tarya Tambo. Inilah program Satu Radio Republik Indonesia Atambo. Pendengar dimana saja berada, senang rasanya kembali kita bersama di Green Radio untuk edisi hari ini ya, Sabtu 20 Juni 2026. Dan seperti sudah kami informasikan sebelumnya tadi bahwa di Green Radio kita akan berbincang tentang sebuah topik yang sangat penting, krusial, sekaligus dekat dengan kekayaan alam kita, yaitu jaga rumah dugong, jaga laut alor. Nah, pendengar di ujung telepon saat ini kita sudah terhubung bersama seorang sosok inspiratif, penjaga garda depan kelautan kita. Beliau adalah Bapak Onesimus Las, selaku sahabat dugong sekaligus duta konservasi alor. Kita sapa. Selamat sore, Pak Oni.
1: Selamat sore, selamat sore.
0: Bagaimana kabarnya? Semoga sehat yang pastinya ya.
1: Sehat.
0: Oke, syukur. Baik, Pak. Oni, terima kasih.

0: Itu saat awalnya saya lagi konservasi mangrove. Ada satu di kampung di dekat bandara, Bandar Udara Malialor, itu ada satu yang di tengah laut. Lagi saya konservasi dengan penanaman mangrove. Setelah itu mungkin dari hati, karena waktu penanamannya itu tanpa ada uangnya. Tapi kebiasaannya orang itu kalau mau mengerjakan sesuatu seperti itu kan uang. Saya, maka dari situlah ikan itu bersahabat saat saya lagi tanam. Dan istri saya buang mangrove di laut karena saat air pasang, tapi tetap saya tanam. Maka istri saya marah dan buang mangrove-nya di laut. Dan istri saya bilang, anak lagi kuliah, butuh dana, tapi kerja ini tidak ada uang. Tapi kerja, jadi saya bilang, jangan, kalau tadi tidak mau tanam, jangan pilih dia. Karena biar bagaimanapun mangrove itu juga dia makhluk dan dia bernyawa juga. Dari situ terus naik di istri saya kembali pulang di atas, naik di atas pulau itu, saya tetap tanam. Sampai saya tanam terus dengan hati yang semangat, dengan ujian dari saya. Untuk sampai saatnya saya bilang, nanti pada waktunya ada dari daun mangrove ini akan keluar uang. Nah, saat pulangnya sore itu, ikan ini sudah tunggu di kapal saya, perahu motornya saya. Yes. Terus saatnya saya waktu pulang ke kampung sendiri, ke rumah, ikan ini ikut saya. Jadi singkat sejarahnya itu, hari ketiga, jadi hari pertama tetap dia sudah nunggu di perahu motor itu, tunggu saya saat saya mau ke pulau itu untuk konservasi selanjutnya, dia sudah tunggu. Jadi berturut-turut 3 hari, maka lokasi yang sekarang lagi ikannya ada di situ, yang sekarang ada di dia kalau antar tamu untuk berkunjung ke dugong di lokasi itu, saya lepas jangkarnya kapal, terus saya sorong tangan, dia datang cium tangan saya. Nah, saat itulah naluri makhluk ini, naluri dugong ini dengan saya sudah jadi ikat, ya, jadi terasa saat itu. Dari situ mulai setiap hari, 2 hari, 3 hari, saya asuh dia di laut, bermain dengan dia di laut, bersahabat dengan dia di laut, sampai dengan tahun 2017 baru mulai viral. Saat sekarang ini, ya mungkin itu sejarahnya.
1: Wah, luar biasa ya. Dari awal ya memang aksi kecil yang ternyata juga jadi tantangan ya, bukan orang lain, ini malah istri sendiri ini ya, jadi ujian cobaan begitu. Tetapi Pak Onis ini tetap maju dengan niat kebaikannya untuk menanam mangrove ini, luar biasa. Oke, menarik sekali. Jadi dugong ini bukan ikan ya, melainkan mamalia laut yang melahirkan dan menyusui, benar ya Pak Onis?
0: Ya, mamalia laut. Jadi kita mamalia darat, dia mamalia laut.
1: Oke, baik. Apa sih makanan utama dugong ini, Pak? Dan seberapa penting keberadaan dugong ini bagi ekosistem laut kita secara keseluruhan?
0: Makanannya adalah padang lamun.
1: Padang lamun, ya. Baik. Pentingkah kehadirannya bagi ekosistem laut kita secara keseluruhan? Kalau misalkan juga dugong ini sampai punah, apa dampaknya bagi laut alor dan bagi kita manusia?
0: Jadi kalau populasinya ini sudah sangat menurut penelitian daripada akademia, bahwa dugong ini memang populasinya sudah sangat sedikit di perairan Indonesia ini ya. Jadi sudah mau punah. Tapi kalau kita jaga pelihara dengan baik dan kita persiap, kita juga harus punya persiapan untuk lamonnya. Jadi apabila lamonnya mulai agak ini, kita akan kita akan berusaha untuk kita bisa tanam, kita bisa rehabilitasi, ya. Hmm. Kalau lamunnya sudah tidak ada, maka ikan pun akan keluar dari perairan yang ada.
1: Ya, jadi kalau rumah, tempat tinggal dan juga makanan mereka rusak, ya nasib dugong ini juga terancam, akhirnya berimbas ke kita juga, ya Pak.
0: Ya, terancam juga.
1: Sepanjang bersahabat dengan dugong ini, izin, ini dugong mawar yang dimaksudkan yang seperti publik ketahui kah, Pak? Namanya?
0: Ya, namanya mawar.
1: Mawar, ya. Oke. Sepanjang bersahabat dengan dugong mawar ini, Pak One, adakah pengalaman yang paling berkesan begitu, dan itu menjadi satu apa seruan mungkin yang ingin Pak One sampaikan, atau bahkan juga selain pengalaman berkesan itu, adakah juga hal kemudian yang patut kita perhatikan begitu ketika ada di tempat wisata itu, apa sih tindakan kita yang sebaiknya tidak boleh dan boleh dilakukan gitu Pak One?
0: Ya, jadi ada aturan, ada dari tahun 2017 itu masih dipandu lewat perairan, jadi masih kita pakai snorkeling, ya, baru tap bisa dapat lihat. Tapi karena kunjungannya tamu itu kadang tidak apa yang kita sampaikan, mereka tidak patuh, maka sekarang itu hanya bisa dapat dilihat di atas kapal. Jadi kalau dia datang, ya, kesan yang harus perlu kita ini semua orang harus ingat bahwa kalau kita cinta jaga alam semesta ini dengan baik, apapun yang diberikan oleh Tuhan pasti akan bersahabat dengan kita. Itu yang karena kita alam ini adalah ibadah, ya, itu menyempurnakan untuk kita juga sempurna iman kita semuanya karena kita mencinta alam semesta ini. Tapi kalau kita juga merusak, kita tidak cintain alam. Jadi saya di sini ada tiga bidang yang saya ini. Jadi yang pertama adalah mangrove, kedua padang lamun, ketiga terumbu karang. Itu di sini khusus saya setiap secara rutin untuk saya bekerja soal itu.
1: Baik. Ada suka duka mungkin yang bisa Pak One bagikan bersama kita, atau pengalaman menarik yang paling berkesan selama menjalani peran mulia ini, Pak?
0: Ya, suka dukanya saat kita kalau konservasi, jangan berpikiran pada ujung-ujungnya uang, tidak boleh. Kita harus ini, dan kita harus dapat banyak tantangan itu dari masyarakat sekitar, itu pasti banyak olok kita dan banyak fitnah kita, ceritakan kejelekan keburukan kita. Tapi ada baiknya kalau kita mencintai, ada waktunya mereka akan menyadari, dan akan mereka akan sadar, dan mereka akan menikmati hasil daripada apa yang kita lakukan. Kan itu. Membentuk seseorang menjadi hati untuk mencintai alam semesta tidak segampang itu, tidak segampang.
1: Iya. Tapi Pak One terus maju walaupun mungkin sendiri, ya.
0: Maju, jadi maju terus.
1: Baik, luar biasa sebuah dedikasi yang tumbuh dari hati demi masa depan laut kita. Nah Pak, untuk kita semua yang saat ini mendengarkan perbincangan ini, baik yang tinggal di pesisir maupun di perkotaan, hal kecil apa sih yang sebetulnya harus dan bisa kita lakukan sekarang juga untuk turut berkontribusi menjaga kelestarian dugong terutama dan habitatnya?
0: Jadi kita harus, padahal intinya bahwa kita harus apa, jaga alam. Jangan jaga alam itu jangan hanya jaga alam laut, tapi darat juga kita harus jaga. Tuhan sang pencipta sudah menghiasi dunia ini dengan sempurna, diberikan kepada kita manusia, dan Tuhan berpesan untuk kita manusia menjaga dan melindungi. Tapi kalau kita merusakkan, malah alam pun akan marah, disitulah kita manusia juga kena akibatnya. Ya, jaga lestarikan alam semesta ini dengan baik, laut darat dijaga dengan baik, dan apapun yang kita lakukan adalah ibadah.
1: Amin. Oke, jadi mungkin salah satu contoh kecilnya juga seperti tidak membuang sampah plastik yang bisa berakhir di laut, ya, menjaga ekosistem padang lamun, Dan mungkin kita juga bisa melakukan aksi segera melapor ke pihak berwenang jika melihat tugong yang terdampak terdampar atau terancam ya Pak ya.
0: Ya, jadi kalau untuk setiap tamu yang berkunjung itu sudah aturan. Dari aturan itu dilihat dari karakter ikan itu sendiri dan kita buat aturan, terus kita bawa ke Pemda, dan Pemda bisa mengeluarkan perbuknya. Jadi dari ada perbuk untuk saat tamu berkunjung itu sudah ada perbuk yang aturan-aturan yang bisa dan tidak bisa dilakukan, itu sudah ada perbuknya untuk berkunjung ke dugong.
1: Oke, baik, luar biasa. Pak Oni, sebelum kita akhiri perbincangan kita yang singkat ini, sekali lagi mohon himbauannya atau juga pesannya untuk kita berkaitan dengan jaga rumah dugong, jaga laut alor ya, alor atau juga laut di mana saja, di Atambua mungkin, di Malaka dan di mana saja gitu. Silakan Pak pesannya.
0: Pesan saya. Marilah kita sama-sama jaga lingkungan alam semesta ini dengan baik, mau laut mau darat, karena kita hanya bisa berusaha menjaga dan melindungi, tapi yang menikmati hasilnya adalah anak cucu kita ke 20-30 tahun yang akan datang. Mungkin pesan saya itu.
1: Oke. Baik, terima kasih banyak Pak untuk edukasinya, terima kasih banyak untuk inspirasinya juga ya berkaitan dengan kelestarian laut di kebersamaan kita sore hari ini. Sehat selalu Pak, tetap semangat menjalankan tugas mulianya. Semoga apa yang dilakukan Pak One tidak hanya kita lihat, tetapi mari kita juga boleh ikut melaksanakan aksi kebaikan ini. Terima kasih banyak ya Pak One, selamat sore, selamat beraktivitas kembali.
0: Ya, selamat sore, Tuhan memberkati.
1: Amin. Ya, pendengar RRI Atambua di mana saja berada, demikian bincang singkat kita ya di program Green Radio untuk edisi hari ini. Jaga rumah dugong, jaga laut alor ya. Selain laut alor tentu jaga laut kita, bahkan lebih daripada itu tadi baru saja diingatkan terus ditegaskan oleh narasumber kita yang luar biasa Pak One, agar kita juga menjaga darat ya, menjaga alam yang sudah Tuhan berikan bagi kita. Semoga apa yang sudah disampaikan narasumber kita sore hari ini bisa bermanfaat, memberikan edukasi, memberikan inspirasi bagi kita semua. Terima kasih pendengar, Anda sudah menyimak perbincangan ini dan tetaplah bersama kami.

Ibu.

ada 11 spesies laut yang terancam punah akibat aktivitas manusia yang tidak bertanggung jawab. Gerakan hati kita untuk menjaga lingkungan demi ekosistem bawah laut yang berkelanjutan.

hamparan pasir tampak putih berbuih kala sisa ombak merayap. Hamparan pasir terasa panas menyengat

0: Aku adalah plastik. Aku lahir dari bumi yang kaya. Kini aku menanggung beban yang tak pernah kubayangkan. Setiap hari aku melihat saudaraku dibuang begitu saja. Di tanah, di selokan, terbawa air sampai ke lautan. Aku melihat bagaimana kami menghantui bumi kita. Aku menyaksikan ikan-ikan yang memakan saudara-saudaraku. Tak tahu bahwa mereka yang membawa racun yang mematikan. Padahal kami diciptakan untuk membantu manusia, membawa barang belanjaan mereka, membungkus makanan mereka. Mereka yang gak bijak menggunakan kami. Tapi kenapa kami yang harus menanggung kesalahan mereka?
1: Tapi aku tahu harapan masih ada. Kalian manusia punya kekuatan untuk mengubah segalanya. Bijaklah menggunakan plastik. Jangan jadikan kami perusak bumi ya. Ayo lindungi rumah kita bersama.

Masih ada yang kalau ditanya nama-nama ikan, menjawab ikan paus atau ikan lumba-lumba. Jangan sampai salah ya, karena paus dan lumba-lumba bukan ikan, tetapi mamalia. Menurut penjelasan di situs Kementerian Kelautan dan Perikanan, paus dan lumba-lumba sama seperti manusia, bernapas dengan paru-paru, bukan dengan insang. Paus dan lumba-lumba juga melahirkan dan menyusui. Mereka memiliki rambut dan berdarah panas. Sedangkan ikan adalah binatang yang hidup dalam air, berdarah dingin, dan umumnya bernapas dengan insang. Ada juga mamalia laut lain seperti anjing laut, duyung, dugong, lembu laut, hingga berang-berang laut. Mereka bukan ikan.

0: Waktunya kentongan.
1: Hewan-hewan peliharaan manusia pada umumnya adalah kucing, anjing, kelinci, ikan, dan burung. Namun tidak sedikit orang yang hobi memelihara hewan-hewan liar dan eksotis seperti buaya, harimau, ular, dan lain-lain. Selain berbahaya untuk keselamatan, seseorang juga harus mempertimbangkan deretan konsekuensi yang datang dari memelihara hewan liar. Berikut beberapa alasan utama mengapa kita dilarang memelihara hewan liar. Hewan liar dilindungi oleh negara, tidak hanya melukai, menyelundupkan, dan memperjualbelikannya saja yang melanggar hukum. Sekadar memelihara mereka di rumah saja akan membuat kita terancam pidana. Kita juga akan terkena denda hingga ratusan juta rupiah. Peraturan ini tertuang pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya. Peraturan tersebut mengatur bahwa tumbuhan dan hewan, baik yang langka atau tidak, beserta ekosistemnya dilindungi oleh negara. Mother Nature Network menyebutkan pada lamanya bahwa beberapa hewan liar seperti rakun dan sigung dapat membawa penyakit rabies tanpa menunjukkan gejala apapun. Tidak hanya itu, orang-orang pemelihara reptil dan amfibi liar juga rentan terinfeksi bakteri Salmonella. Hewan liar dapat membawa penyakit-penyakit berbahaya tanpa kita ketahui dan menyebarkannya ke seisi rumah. Sebagai manusia, tentu kita akan memilih untuk hidup di mana banyak manusia, bukan? Sama halnya seperti kita, hewan liar juga akan memilih untuk hidup di alam liar. Entah seberapa kejamnya alam liar, itu tetaplah tempat terbaik bagi mereka. Anak-anak hewan liar yang diasuh oleh manusia seumur hidupnya mungkin tidak akan tahu siapa mereka sebenarnya. Ketika kembali ke alam liar, mereka akan terkejut dan kesulitan bertahan hidup. Itulah beberapa alasan mengapa kita tidak boleh memelihara hewan liar. Peduli pada mereka bukan berarti kita harus memelihara mereka secara langsung di dekat kita. Kita bisa membantu dengan menjaga lingkungan, meningkatkan kesadaran, membantu lewat donasi atau berkunjung ke konservasi.
0: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Inilah Warta NTT Sore berjaringan Sekorwil Nusantara 6, RRI Kupang, RRI ND, dan RRI Atambua.
1: Selamat sore pendengar dari Kota Kupang Nusa Tenggara Timur, inilah Warta NTT Sore Radio Republik Indonesia Kupang untuk edisi Sabtu 20 Juni 2026. Dua informasi mengisi Warta NTT Sore berjarian. Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka memastikan lokasi pembangunan koperasi Desa Merah Putih di Desa New Wula, Kecamatan Detusoko, Kabupaten ND akan dipindahkan. 468 atlet Kempo mengikuti single event kejuaraan Sorinji Kempo antar dojo se-Nusa Tenggara Timur. Inilah Warta NTT Sore selengkapnya. Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka memastikan lokasi pembangunan koperasi Desa Merah Putih di Desa Niowula, Kecamatan Detusoko, Kabupaten ND akan dipindahkan. Keputusan ini disampaikan saat kunjungan kerjanya ke SD Negeri Wolomoni, Kamis siang. Selengkapnya, Ricardo Skota melaporkan.
2: Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka memastikan lokasi pembangunan Koperasi Desa Merah Putih atau KDMP di Desa Niowula akan dipindahkan. Keputusan tersebut menyusul polemik yang muncul setelah rencana pembangunan koperasi berada di area sekolah dan sempat berdampak pada lingkungan SDI Wolomoni. Saat meninjau sekolah tersebut, Wapres Gibran menegaskan penentuan lokasi pembangunan harus dikaji secara matang dan melibatkan masyarakat.
3: Menurutnya, pembangunan tidak boleh merugikan warga maupun mengganggu kegiatan belajar mengajar.
4: Tolong dalam penentuan titiknya itu benar-benar bisa dikaji, melibatkan warga, diskusi dengan warga. Jangan sampai ada yang terdampak, jangan sampai ada yang dirugikan. Apalagi ini kan area sekolah, kegiatan belajar mengajar itu jangan sampai terganggu. Tapi ini tadi sudah diputuskan, lokasinya akan dipindah.
2: Penolakan terhadap lokasi pembangunan sebelumnya juga disampaikan tokoh adat Desa Niowula, Gregorius Masa. Ia mengatakan masyarakat adat sejak awal menilai lokasi sekolah tidak layak dijadikan tempat pembangunan koperasi karena lahan tersebut telah diserahkan khusus untuk kepentingan pendidikan.
5: Dengan masyarakat kami menolak bahwa layak tempat di lokasi sekolah tempatnya tidak layak. Hanya kami dari Muslahi kami mempertahankan bahwa ini kan tanah kami yang memberi dan kami tidak mau membangun apapun yang ada di sekolah. Kan kami memberi hanya untuk lembaga pendidikan, hanya untuk sekolah.
2: Gregorius menambahkan sikap tersebut telah disampaikan dalam sejumlah pertemuan bersama pemerintah desa dan masyarakat. Dengan keputusan pemindahan lokasi KDMP, masyarakat berharap kegiatan belajar mengajar di SDI Wolomoni dapat berlangsung lebih nyaman tanpa terganggu aktivitas pembangunan.

0: jatah reguler. Jatah tambahan yang didistribusikan dari PT Helmi sendiri sebanyak 10.000 ton atau 2 mobil tangki 5.000 liter.
1: Nah, subsidi ini dan minyak ini kami berikan dalam rangka ekstra profit atau operasi pasar yang diberikan langsung ke masyarakat melalui pangkalan. Dan kemarin telah kami melakukan di Kecamatan Atambua Barat, itu tugasnya Helmi Satria, Atambua Selatan tugasnya Pilar Yohanes, dan Kecamatan Atambua Kota Atambua tugasnya Samara. Kemarin kami memberikan kepada Kelurahan Berafu dan Bardau, hari ini Kelurahan Umanen dan Kelurahan Tulamalai bertempat di samping gor atau depan Dinas Perindak.
0: Menurut Abdullah Belajam, kelangkaan BBM jenis minyak tanah saat ini bukan karena jumlah reguler berkurang, tetapi jumlah reguler yang ada kondisinya memang sudah tidak bisa memenuhi permintaan masyarakat akan kebutuhan minyak tanah.
2: Apakah ini bisa menjangkau seluruh masyarakat yang membutuhkan?
1: Kalau 30 saja kita lihat dengan kondisi yang ada, tentu tidak mungkin untuk menjangkau. Namun untuk menjawab kebutuhan dan keresahan masyarakat, ekstra doping ini sebagai awal untuk menjawab keinginan masyarakat dan kebutuhan masyarakat, insya Allah, dan mudah-mudahan ada berkelanjutan untuk operasi pasar dan ekstra doping lagi, dan mungkin dalam waktu 1-2 hari kita akan berdiskusi secara intens dengan Disperindak dan dinas terkait untuk mungkin memberikan tambahan kuota. Hal ini terjadi, benang merahnya ada di kemungkinan jumlah penduduk yang didapat dari BPM Migas Pusat tidak sesuai dengan jumlah penduduk yang ada, sehingga konsumsi minyak tanah agak meningkat.
0: Abdullah berharap dengan hadirnya operasi pasar penyaluran minyak tanah yang dilakukan, setidaknya bisa memenuhi permintaan masyarakat akan kebutuhan minyak tanah.
3: Lembaga Penyiaran Publik TVRI Nusa Tenggara Timur terus berupaya meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat melalui forum konsultasi publik yang digelar bersama berbagai pemangku kepentingan. Berikut laporan Delvin Wandi.
4: Kepala Bagian

0: optimalisasi 9 standar pelayanan publik yang telah disusun. Tidak hanya fokus pada pelayanan, TVRI NTT juga berkomitmen memperluas jangkauan siaran ke wilayah terdepan, terluar, dan tertinggal atau 3T, termasuk daerah-daerah yang selama ini masih tergolong blind spot atau belum terjangkau siaran televisi.
1: Rumusan yang pertama adalah terkait dengan pelayanan terhadap narasumber yang pengisi acara yang kami yang ingin memakai ataupun yang ingin menggunakan pelayanan daripada kami, dan kemudian bagaimana kami bagaimana juga kami memberikan pelayanan terbaik terhadap anak-anak magang atau PKL yang juga melaksanakan magang di TVRI Nusa Tenggara Timur. Kemudian kami menyiapkan standar terkait dengan permintaan audiovisual, dan kemudian terkait dengan permintaan membawa acara ataupun juga ketika teman-teman akan diminta untuk mempersiapkan acara kenegaraan di tingkat pemerintah, itu menjadi standar-standar kami yang akan kami siapkan nantinya dan juga kami akan lakukan ke depan.
0: Sementara itu, Kepala Keasistenan Pencegahan Maladministrasi Ombudsman RI Perwakilan NTT, Albert Roykota, mengapresiasi langkah TVRI NTT dalam menyusun dan menetapkan standar pelayanan publik. Albert menekankan pentingnya transparansi informasi melalui website resmi TVRI NTT agar masyarakat dapat mengakses dan memahami standar pelayanan yang berlaku. Selain itu, Albert mendorong TVRI NTT untuk lebih aktif memanfaatkan media sosial dengan menghadirkan konten-konten berkualitas dan edukatif.
2: Yang perlu kita kejar untuk TVRI ini adalah bagaimana masyarakat teredukasi dengan berita-berita yang update, satu update, yang kedua terpercaya dan pastinya benar. Karena kalau TVRI yang menyiarkan, haruslah semua sudah di kuras ya kalau tidak salah, atau bagaimana dengan segala macam narasumber dan juga berita yang ada, sehingga TVRI adalah menjadi media yang terpercaya, dan kalau kita mau mencari kebenaran pasti bukannya TVRI.
0: Ombudsman NTT mencatat hingga saat ini belum menerima

0: laporan atau pengaduan masyarakat terkait pelayanan yang diberikan TVRI NTT. Hal tersebut menjadi moral positif bagi TVRI untuk terus meningkatkan kualitas layanan sekaligus memperkuat posisinya sebagai media publik yang kredibel dan dekat dengan masyarakat. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Delvin Wandi, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Anda mendengarkan Warta NTT Sore. Siaran ini dapat juga didengar melalui streaming di rri.co.id dan RRI Digital. Berita selanjutnya. Para pengepul sampah di TPA Kenep Desa Naiola, Kecamatan Bikomi Selatan, bersama para sopir pengangkut sampah meminta perhatian pemerintah kabupaten dan DPRD TTU supaya mereka bisa dibekali dengan APD sehingga mereka bisa bekerja dalam kondisi yang nyaman dan terlindungi dari penyakit. Berikut laporan Steph Kosat.
2: Para pemulung dan sopir pengangkut sampah yang merupakan pahlawan kebersihan dalam kota Kemenano, Kabupaten Timur Tengah Utara, tetapi paling rawan terkena penyakit sebab mereka bekerja tanpa dilengkapi APD sehingga mereka meminta perhatian dari Pemkab dan DPRD TTU supaya mereka bisa memperoleh APD agar mereka dapat terlindungi dari penyakit saat bekerja di TPA. Menurut Yorhans, bahwa mereka bekerja tanpa APD, semisal sepatu boot, masker ataupun helm sehingga gampang terkena luka. Karena TPA KNM, semua sampah tercampur, baik itu pecahan kaca, besi tua ataupun paku sehingga mereka tidak tahu dan terkadang terinjak dan terpaksa harus mengalami luka. Belum lagi bau dari sampah basah yang digabung dengan makanan sehingga mereka sangat butuh APD.
3: Harus menjaga-jaga karena masalah sih kita orang tua sih kita kuat, tapi keluarga anak-anak kan tidak bisa tahan bau-bau seperti asap dari sampah, bau-bau dari sampah.
4: Nah, mungkin apa yang Bapak harapkan terutama dari teman-teman Dinas Lingkungan Hidup ataupun pemerintah supaya walaupun Bapak mereka memungut barang bekas, tapi soal kayak kenyamanan kerja itu seperti apa?
3: Itu kalau masalah kenyamanan kerja itu kita yang kita berharap kita harus melengkapi itu masker, macam ke sepatu lumpur, macam ke pakaian kerja khusus untuk di sini seperti pakaian-pakaian biasa itu tidak sih, tapi ke pakaian celana panjang, baju tangan panjang itu kita harus perlu itu. Masker, helm terutama, helm-helm kerja kita pikirkan itu.
2: Salah satu sopir truk pengangkut sampah dari Dinas Lingkungan Hidup yakni Carlos Mule juga mengharapkan supaya jalan masuk ke TPA KNM perlu diperhatikan atau minimal dibuatkan rapat beton. Karena kondisi jalan ke TPA saat ini masih jalan tanah sehingga saat musim penghujan, mobil pengangkut sampah selalu tertanam saat membuang sampah. Kalau musim panas tidak ada persoalan atau mobil jalan aman hingga ke TPA. Menurut Carlos, bahwa jalan ke TPA minimal harus permanen karena sampah harus diangkut setiap hari dan tidak mengenal musim panas atau hujan. Setiap hari pasukan kuning harus standby bekerja mengatasi sampah dan tidak mengenal musim. Selama ini, kalau hujan, ya mobil pengangkut sampah dari Dinas Lingkungan Hidup selalu tertanam karena jalan berlumpur. Dari TTU, Steph Kosat melaporkan.
1: Sebanyak 468 atlet Kempo mengikuti single event kejuaraan Sorinji Kempo antar dojo Senusa Tenggara Timur. Memperebutkan piala bergilir Wali Kota Kupang Cup di Stadion Oipoi, Kota Kupang, tanggal 19-21 Juni 2026. Berikut laporan Alotani.
5: Menjaring atlet muda berprestasi yang akan dibina dalam upaya persiapan menghadapi Pekan Olahraga Pelajar Daerah atau POPDA tahun 2026. Persiapan PON ke-22 2028 di Nusa Tenggara Timur.
6: Ketua Panitia Penyelenggara Kejuaraan Sorinji Kempo Antar Dojo Senusa Tenggara Timur memperebutkan piala bergilir Wali Kota Kupang Cup 2026 Ignatius R. Lega menyampaikan 468 atlet atau KENSI yang mengikuti kejuaraan dimaksud berasal dari Kota Kupang, Kabupaten Kupang, TTU, Ngada, Sabu Raijua, dan Timur Tengah Selatan. Ketua Umum Pengurus Provinsi Perkemi NTT, Sinse George Hajo, dalam upacara pembukaan menegaskan, event rutin tersebut merupakan wadah tempat mempersiapkan atlet Kempo sejak dini agar prestasi nasional dan dunia terus dipertahankan.
5: Jadi hari ini sebenarnya untuk terus meningkatkan dan mempertahankan prestasi Nusa Tenggara Timur di tingkat nasional ketika kita akan menghadapi tuan rumah PON tahun 2028. Ini
7: ini anak-anak kecil seperti begini. Prestasi di event nasional 5 kali prapon 20 tahun NTT sebagai juara 1. 7 kali pon 28 tahun sebagai penyumbang medali emas, perak, perunggu terbanyak untuk Nusa Tenggara Timur.
6: Sekda Kota Kupang, Jeffrey Pell, saat membuka kejuaraan Sorinji Kempo antar dojo Senusa Tenggara Timur memperebutkan piala bergilir Wali Kota Kupang Cup 19 Juni 2026 mengatakan pembinaan olahraga Kempo tidak saja melahirkan atlet berprestasi, tetapi telah sukses membentuk karakter anak NTT dan terbukti banyak telah menjadi orang-orang sukses dalam kehidupan bermasyarakat. Ia juga menyebut event ini menjadi ajang uji coba mempersiapkan atlet Kempo menghadapi tuan rumah PON ke-22 tahun 2028.
8: Harapan pemerintah kiranya melalui event-event seperti begini dapat melahirkan atlet-atlet yang berbakat, berkarakter, dan yang pasti harus berakhlak. Kegiatan ini juga diharapkan untuk kita persiapan, kita tryout, kita pemanasan dalam rangka mempersiapkan atlet-atlet untuk PON 2028.
6: Catatan RRI, Kempo merupakan salah satu cabang olahraga super prioritas menjadi andalan penyumbang medali emas di PON untuk kontingen Nusa Tenggara Timur. Atas catatan prestasi tersebut, pengurus Provinsi Perkembi NTT terus bekerja sama pemerintah melaksanakan event-event sebagai ajang uji coba atau tryout. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Alotani, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Baik pendengar, sebelum mengakhiri Warta NTT Sore Berjaringan, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka memastikan lokasi pembangunan koperasi Desa Merah Putih di Desa Niowula, Kecamatan Detusoko, Kabupaten Ende akan dipindahkan. 468 atlet Kempo mengikuti single event kejuaraan Sorinji Kempo antar dojo se-Nusa Tenggara Timur. Sekian Warta NTT Sore, mewakili kerabat kerja yang bertugas di RR Kupang, Ende, dan Atambua, saya Linda Reruto mengucapkan terima kasih dan selamat sore.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Atambua sore ini. Nikmati suasana sore bersama Atambua sore ini, produksi RRI Atambua dengan berbagai program acara. Akan hadir UMKM Bicara, program Kentongan, Indonesia Cerdas, Inflasi dan Investasi, Suara Nusantara, Beranda Asta Cita Berjaringan, Ekonomi Digital, Green Radio, dan Mimbar Agama, serta dihibur dengan musik dan informasi. Dengarkan Atambua sore ini dari pukul 3 sore hingga 8 malam hanya di 91,5 Pro 1 RRI Atambua, kanal informasi dan inspirasi.

tuberkulosis atau yang disingkat TBC bukan sekedar batuk biasa, melainkan tantangan kesehatan serius yang dapat disembuhkan secara total dengan kedisiplinan tinggi. Kunci utamanya terletak pada deteksi dini dan kepatuhan dalam menjalani pengobatan yang biasanya memakan waktu minimal 6 bulan. Dengan mengenali gejala sejak awal dan segera memeriksakan diri ke fasilitas kesehatan, kita tidak hanya menyelamatkan diri sendiri, tetapi juga memutus rantai penularan di lingkungan keluarga dan masyarakat. Disiplin mengkonsumsi obat tanpa terputus adalah fondasi kesembuhan yang mutlak. Menghentikan pengobatan secara mandiri sebelum waktunya sangat berbahaya, karena dapat menyebabkan bakteri menjadi kebal terhadap obat TBC resisten obat yang jauh lebih sulit untuk disembuhkan. Oleh karena itu, dukungan moral dari keluarga serta peran pengawas menelan obat PMO sangat krusial untuk memastikan pasien tetap konsisten hingga dosis terakhir. Mari hapus stigma negatif dan beri dukungan penuh bagi mereka yang sedang berjuang demi Indonesia yang bebas TBC. Jangan beri celah bagi TBC untuk kembali. Mari tuntaskan pengobatan, jaga kesehatan lingkungan, dan saling menguatkan. Karena kesembuhanmu adalah perlindungan bagi kita semua. TBC bisa sembuh. Indonesia sehat.

0: lapar, Bu. Yang begini masak juga belum habis.
1: Sabar dulu, Amae. Lu lihat Sa baru pulang dari kebun. Angkat kayu lagi. Lu dari tadi duduk-duduk saja. Kenapa Sonde bantu potong sayur kah? Cuci piring kah?
0: Hai, Inae. Itu kan urusan perempuan. Sa ini laki-laki. Urusan kerja berat.
1: Ama, dengar dulu. Sekarang nih zaman sudah beda. Di kantor desa, dong bilang ada itu pengaruh utamaan gender. Maksudnya, laki-laki dan perempuan itu kerja sama-sama. Laki-laki boleh bantu di dapur. Perempuan juga boleh ikut musyawarah desa. Bukan laki-laki saja yang perintah-perintah.
0: Begitu, Kaina. Jadi, kalau saya bantu kupas bawang, saya sendiri kurang laki-laki, toh?
1: Malah makin hebat, Ama. Kalau rumah tangga bagi tugas, kita pun hidup lebih ringan. Anak-anak juga senang lihat bapak mamanya kompak.
0: Oh, nah kalau begitu, sini. Bantu iris itu sayur. Lalu istirahat dulu sedikit, Bu.
2: Gender bukan soal siapa lebih kuat, tapi soal kerjasama dan kesempatan yang sama. Mari wujudkan keadilan mulai dari rumah kita sendiri. Laki-laki dan perempuan setara, pembangunan berjalan sejahtera.

0: Pak Andi, saya perhatikan sudah 2 hari ini Bapak tidak datang ke puskesmas untuk ambil obat TBC-nya. Ada kendala?
1: Bu Siti, saya merasa badan saya sudah segar dan batuknya sudah hilang total. Apa tidak boleh berhenti saja? Bosan juga tiap hari harus minum obat.
0: Waduh, justru itu yang bahaya, Pak. Meskipun gejala hilang, kuman TBC di dalam tubuh Bapak sebenarnya hanya sedang pingsan, belum mati sepenuhnya. Kalau berhenti sekarang, kumannya bisa bangun lagi dan jadi lebih kuat atau kebal obat.
1: Oh, begitu ya? Saya tidak mau pengobatan saya jadi sia-sia. Baiklah, Bu. Saya akan lanjut minum obatnya sampai dokter menyatakan benar-benar tuntas dan sembuh.
0: TBC bisa sembuh asalkan tuntas. Jangan berhenti minum obat sebelum waktunya agar bakteri tidak kembali lebih kuat. Mari saling jaga, tuntaskan pengobatan untuk Indonesia bebas TBC.

0: Dipanjarluaskan dari Geraha Siar Altare Atambua. Inilah program Satu Radio Republik Indonesia Atambua. Pendengar di mana saja berada, selamat menikmati suasana Anda saat ini dan selamat menyelesaikan segala aktivitas yang masih Anda kerjakan. Baik pendengar, kami update informasi untuk Anda dari situs resmi rri.co.id. Pendengar, Gubernur Nusa Tenggara Timur Emmanuel Melkiades Lakalena menegaskan bahwa ketangguhan bencana harus menjadi budaya bersama dan tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah maupun Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD. Hal tersebut disampaikan saat membuka kegiatan monitoring dan evaluasi terpadu Kecamatan Tangguh Bencana Kencana Provinsi NTT tahun 2026 di Aula Hotel Herper Kupang Kamis 18 Juni 2026 lalu. Menurutnya, NTT merupakan wilayah dengan tingkat kerentanan bencana yang tinggi, mulai dari kekeringan, banjir, cuaca ekstrim, tanah longsor, gempa bumi hingga tsunami. Berbagai bencana tersebut berdampak langsung terhadap kehidupan masyarakat dan pembangunan daerah. Karena itu ia menjelaskan bahwa berbagai persoalan seperti kekurangan air bersih, gagal panen akibat kekeringan, terganggunya aktivitas nelayan hingga kerusakan infrastruktur menjadi tantangan nyata yang harus dihadapi secara bersama-sama. Karena itu pembangunan ketangguhan bencana memerlukan kolaborasi seluruh elemen masyarakat, pemerintah, dunia usaha, akademisi, serta berbagai pemangku kepentingan lainnya. Pendengar, program Kencana diperluas, NTT perkuat kesiapsiagaan masyarakat. Informasi selengkapnya dan informasi lainnya dapat Anda akses di situs resmi rri.co.id. Tetap bersama kami pendengar, sesaat lagi kami juga update informasi untuk Anda terangkum dalam penyampaian Warta Berita Daerah.
1: 91,5 Pro 1 Atambua.

Pukul 18 waktu Indonesia Tengah, Radio Republik Indonesia Tambua dengan Warta Berita. Dua informasi mengawali berita saat ini. Kadis PKO Belu dorong peningkatan kompetensi guru upaya mendorong numerasi dan literasi. Masa panen harga beras di Kota Tambua masih terbilang mahal di Kota Tambua, cukup memberatkan daya beli masyarakat. Warta berita edisi hari ini Sabtu 20 Juni 2026, selengkapnya bersama saya Tresa Manihat.

0: Berita pertama, Kadis PKO Belu dorong peningkatan kompetensi guru, upaya mendorong numerasi dan literasi. Laporan selengkapnya disampaikan Kristiandi Mau.
1: Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Belu terus menunjukkan komitmen penting dalam meningkatkan kualitas pendidikan, salah satunya melalui penguatan literasi dan numerasi yang nilai menjadi fondasi penting dalam proses pembelajaran di sekolah. Kepala Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Belu, Alosius Mikael Fahik, menegaskan kunci utama mendorong literasi dengan mengedepankan tiga hal penting. Yang pertama, peningkatan kompetensi guru, pemerataan guru, dan kesejahteraan guru dalam mencapai tujuan. Yang mengatakan guru tidak hanya dituntut untuk mengajar, tetapi juga harus mampu mengembangkan metode pembelajaran yang kreatif dan inovatif. Hal ini penting agar siswa tidak hanya memahami materi, tapi juga mampu berpikir kritis, analitis, dan solutif dalam menghadapi berbagai persoalan. Menurutnya, literasi dan numerasi bukan sekadar kemampuan membaca, menulis, dan berhitung, tetapi juga mencakup kemampuan memahami informasi serta mengaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Dalam mendukung hal tersebut, Dinas Pendidikan terus mendorong pelaksanaan pelatihan dengan menerapkan metode gasing, gampang, asik, dan menyenangkan, yang bertujuan untuk meningkatkan kapasitas guru dalam merancang pembelajaran berbasis literasi dan numerasi yang sesuai dengan kebutuhan peserta didik dengan mengirimkan 52 perwakilan guru yang akan menjadi pelimpasan di sekolah masing-masing.
2: Masih rendah, oleh karena itu

0: Kadis Pendidikan Belu juga mengajak seluruh pihak termasuk sekolah dan orang tua untuk bersama-sama mendukung peningkatan literasi dan numerasi. Menurutnya, kolaborasi dinilai penting agar tercipta lingkungan belajar yang kondusif baik di sekolah maupun di rumah. Dengan berbagai upaya tersebut, diharapkan kualitas pendidikan di Kabupaten Belu semakin meningkat. Siswa tidak hanya unggul secara akademik, tetapi juga memiliki kemampuan berpikir yang baik sebagai bekal menghadapi masa depan.
1: Kebetulan teman-teman yang datang itu, mereka menyampaikan metode itu dan kami lihat dalam pantauan kami cukup bagus, tetapi nanti kita akan lakukan uji petiknya ketika 52 guru yang telah mengikuti pelatihan dengan metode gasing ini, mereka melakukan pengimbasan di sekolah atau bagaimana mereka meneruskan ilmu itu ke anak-anak murid di sekolah. Nanti kita akan lihat, kita akan lakukan monitor, kita evaluasi, kalau memang tingkat efektivitas dari metode gasing yang sudah diterima oleh guru-guru turun ke anak-anak itu dia baik, maka tentu metode ini akan kita tularkan lagi atau kita lakukan lagi pelatihan yang sama terhadap guru-guru yang belum mendapatkan metode pelatihan dengan pola gasing itu.
0: Dirinya juga menegaskan komitmen Dinas Kependidikan, Kepemudaan, dan Olahraga untuk terus menghadirkan program-program mendukung peningkatan mutu pendidikan. Fokus utama tetap pada penguatan literasi dan numerasi sebagai dasar dalam menciptakan generasi yang cerdas dan berdaya saing. RRI Atambua, Kristen Dimau melaporkan.
2: Masa panen harga beras di Kota Atambua masih terbilang mahal di Kota Atambua dan hal ini cukup memberatkan daya beli masyarakat. Laporan Ferdi Asi.
3: Harga beras di Kota Atambua Kabupaten Belu kian melonjak harga jual. Penjualan beras kualitas rendah di pasar Atambua pada kios-kios pengecer harga jual terendah dari sebelumnya berkisar Rp12.000 hingga Rp13.000, kini dipatok pedagang Rp14.000 per terbilang mahal untuk beras kualitas baik. Beras premium sudah tembus Rp16.000 hingga Rp17.000 per 1 kg. Lebih diperparah, beras subsidi pemerintah SPHP di sejumlah kios pengecer sudah juga naik harga jual sesuai ketentuan. Per 5 kg seharusnya Rp65.000 malah naik Rp68.000, bahkan ada yang menjual di atas Rp70.000. Hal ini cukup memberatkan daya beli masyarakat. Warga tani Kelurahan Tolomlai Martin kepada RRI mengatakan pemerintah melalui dinas teknis Disperindak dan bagian ekonomi harus melakukan pengecekan ulang untuk distributor.
4: Itu harus pemerintah pengecekan ulang lah untuk distributornya itu. Ya saya lihat ada beberapa yang dari kerjasama dan bulog punya. Seharusnya di situ cuma 65.000 per 5 kilo, mereka jual bisa sampai atau 75 SPHP itu. Ya itu kan pemerintah punya. Maksudnya itu kita harus perhatikan lah di situ. Kalau di distributor dia jual sampai begitu, sementara mungkin dia ambil dari dolar kan cuma berapa. Mereka jual lagi itu lebih tinggi lagi.
5: Memperhatikan daya beli.
4: Kalau dari luar lagi, waduh, itu mahal. Kalau untuk beras yang harga 14 itu, ya mungkin karena kita pembeli juga, mungkin karena terpepet juga. Atau beras kalau memang malam itu tidak ada, atau hari itu tidak ada, mau tak mau kita beli. Dengan cukup uang ya, mau tak mau kita beli seperti itu. Mari
5: ya. Ya, tidak layak konsumsi.
4: Kulitnya itu sudah tidak tercampur lah. Ada yang hitam, ada yang kuning.
3: Kualitas beras yang dijual Rp14.000 bisa dibilang tidak layak konsumsi. Kondisi kotor, warna sedikit kehitaman, tetapi tuntutan kebutuhan hidup di tengah kenaikan harga hampir semua bahan pokok bagi kalangan ekonomi lemah terpaksa dikonsumsi.
2: Terima kasih Anda masih menyimak penyampaian warta berita produksi Radio Republik Indonesia Atambua. Siaran ini juga dapat Anda dengarkan melalui streaming di rri.co.id atau melalui aplikasi RRI Digital. Kita beralih ke berita selanjutnya. Masyarakat di Atambua mengeluhkan sulitnya mendapatkan BBM di SPBU. Laporan selengkapnya disampaikan Feby Leolede.
6: Sepekan terakhir bahan bakar minyak BBM jenis solar dan pertalite di wilayah Atambua Kabupaten Belu mulai sulit diperoleh masyarakat. Kondisi tersebut menyebabkan antrean panjang kendaraan di sejumlah stasiun pengisian bahan dan mengendarai hingga siang hari untuk mendapatkan BBM. Kelangkaan BBM tersebut menjadi keluhan berbagai kalangan masyarakat karena berdampak

0: dampak langsung terhadap aktivitas ekonomi dan pekerjaan sehari-hari. Kendaraan roda 2, mobil pribadi, hingga kendaraan angkutan barang terlihat mengantre panjang demi memperoleh jatah bahan bakar minyak. Salah seorang masyarakat, Antonius Meak, mengaku harus menghabiskan waktu berjam-jam mengantre di SPBU untuk mendapatkan Pertalite. Menurutnya, kondisi tersebut sangat mengganggu pekerjaannya sebagai pengemudi online. Ia menambahkan sulitnya memperoleh BBM berdampak langsung pada pendapatan karena berkurangnya waktu operasional di lapangan. Antonius berharap pasokan BBM dapat kembali normal sehingga masyarakat tidak lagi mengalami kesulitan. Keluhan serupa disampaikan Alfonso Santos, seorang pengemudi truk yang mengaku sangat kesulitan untuk mendapatkan solar. Bahkan dirinya harus menunggu selama 2 hari untuk memperoleh BBM yang dibutuhkan kendaraannya. Menurut Alfonso, kelangkaan solar tidak hanya berdampak pada dirinya secara pribadi, tetapi juga mempengaruhi distribusi barang dan pendapatan para sopir angkutan yang menggantung pada operasional kendaraan setiap hari. Ia berharap pemerintah bersama pihak terkait segera mengambil langkah untuk mengatasi persoalan tersebut agar pasokan BBM kembali lancar dan kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi. Masyarakat berharap adanya perhatian serius dari pemerintah dan pihak penyedia BBM untuk memastikan ketersediaan solar maupun di Kabupaten Belu tetap memenuhi kebutuhan masyarakat. Pasalnya kelangkaan yang terjadi saat ini telah berdampak pada aktivitas ekonomi.
1: Program makan bergizi gratis hingga saat ini dinilai mendorong pertumbuhan usaha tahu tempe di Kabupaten Alor dengan peningkatan produksi

Hilirisasi kekuatan baru ekonomi Indonesia. Hilirisasi industri merupakan strategi krusial bagi Indonesia untuk mentransformasi ekonomi dari yang sebelumnya berbasis komoditas mentah menjadi bernilai tambah tinggi. Dengan mengolah sumber daya alam di dalam negeri sebelum diekspor, negara tidak hanya meningkatkan perolehan devisa melalui produk-produk turunan yang lebih mahal, tetapi juga menciptakan efek pengganda ekonomi yang signifikan. Hal ini mencakup pembukaan lapangan kerja baru, penguatan rantai pasok domestik, hingga percepatan alih teknologi yang sangat dibutuhkan untuk membangun fondasi industri yang lebih mandiri dan kompetitif di kancah global. Lebih jauh lagi, hilirisasi menjadi instrumen penting dalam mendorong pemerataan pembangunan antar wilayah di Indonesia. Pembangunan fasilitas pengolahan dan pemurnian yang tersebar di berbagai daerah memastikan bahwa nilai ekonomi tidak hanya terpusat di pusat kota, tetapi juga dirasakan oleh masyarakat lokal di lokasi sumber daya tersebut berada. Langkah ini juga sejalan dengan komitmen Indonesia untuk membangun ekonomi yang lebih berkelanjutan dengan fokus pada pemanfaatan sumber daya alam yang lebih efisien serta penyediaan bahan baku penting yang mendukung transisi menuju energi hijau di masa depan. Mari kita dukung penuh hilirisasi sebagai kunci transformasi ekonomi Indonesia yang lebih bernilai tambah, merata, dan berkelanjutan bagi kita semua.

0: Waktunya Kentongan.
1: Perlu waspada terhadap dampak El Nino yang dapat menyebabkan musim kemarau lebih panjang. Suhu udara lebih panas dari biasanya ketika siang hari dan suhu terasa dingin saat malam hari. Kurangnya curah hujan dapat mengakibatkan kekeringan, berkurangnya ketersediaan air bersih, hingga meningkatkan risiko kebakaran hutan dan lahan. Karena itu, gunakan air secara bijak. Simpan cadangan air secukupnya, jangan membakar sampah atau lahan sembarangan, dan selalu pantau informasi cuaca dari pihak berwenang. Mari bersama menjaga lingkungan dan meningkatkan kewaspadaan menghadapi El Nino. Dengan persiapan yang baik, kita dapat mengurangi risiko dan dampaknya bagi kehidupan sehari-hari. Ayo, bersama kita tingkatkan kesiapsiagaan menghadapi El Nino. Tetap waspada, hemat air, dan jaga lingkungan.
0: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
2: Selamat malam pendengar RRI Tambua. Terima kasih Anda masih setia bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia Tambua. Pendengar, kembali kami update informasi untuk Anda dari situs resmi rri.co.id di mana Pekan Nasional Penas ke-17 Petani dan Nelayan yang berlangsung di kawasan Gorde Vitoni, Kabupaten Bone Bolango, menjadi ajang strategis bagi para petani dan nelayan dari berbagai daerah di Indonesia untuk memperluas wawasan serta mempelajari inovasi yang dapat mendukung peningkatan produktivitas. Berbagai teknologi dan praktik pertanian modern diperkenalkan secara langsung kepada peserta sebagai bagian dari upaya mempercepat kemajuan sektor pangan nasional. Pendengar, selain menjadi wadah berbagai pengalaman antar pelaku pertanian dan perikanan, kegiatan yang digelar pada 20 hingga 27 Juni 2026 tersebut juga memberikan kesempatan bagi peserta untuk melihat langsung penerapan teknologi di lapangan. Melalui metode tersebut, para petani dan nelayan diharapkan dapat memperoleh gambaran nyata mengenai penerapan inovasi yang dapat diadaptasi sesuai kondisi daerah masing-masing. Ya, Penas ke-17 jadi momentum transfer teknologi bagi petani dan nelayan Indonesia. Kita beralih ke informasi lain, pendengar. Masih dari situs resmi rri.co.id, Kementerian Pekerjaan Umum PU memperkuat sistem irigasi dan pasokan air untuk mengantisipasi dampak fenomena El Nino. Langkah tersebut dilakukan guna menjaga produktivitas pertanian dan mendukung target swasembada pangan nasional. Menteri PU Dodi Hanggodo mengatakan, pemerintah telah menjalankan sejumlah langkah mitigasi sejak awal tahun. Upaya tersebut antara lain melalui program pengeboran air tanah dalam di wilayah yang selama ini rawan mengalami kekeringan. Menurutnya, program tersebut difokuskan pada daerah yang kerap mengalami keterbatasan pasokan air saat musim kemarau. Beberapa wilayah prioritas diantaranya Kabupaten Gunung Kidul, Daerah Istimewa Yogyakarta, dan sejumlah daerah di wilayah Nusa Tenggara Timur. Mendengar informasi selengkapnya dan informasi lainnya dapat Anda akses di situs resmi rri.co.id. Baiklah pendengar, di mana saja berada, selamat menyelesaikan segala aktivitas yang masih Anda kerjakan dan hendak Anda selesaikan ya. Dan bagi Anda yang sudah selesai beraktivitas, selamat beristirahat, selamat menikmati suasana santai Anda bersama keluarga, juga bersama orang-orang terkasih di suasana malam minggu ini.

0: Anda berupa berita, podcast, film, untuk berkembang melalui digital platform dan online learning platform, fasilitas live conference dan library digital.
1: Tradisi malam ini saya itu beri pukul 19.

waspada. Teliti. Periksa. RI. Merusak media sosial bahwa adanya bantuan di bernegara atau ASN dan honorer 1 juta yang dapat diakses dengan pendaftaran akun di telefak lain tersebut ada dilansir dari

RRI. Program Mini Drama, Ruang Rindu Lokal dan Ruang Rindu Berjaringan. Musik tradisional ditutup renungan atau 12 malam hanya di Tosan Inspirasi.

0: penari-penari di mantan dari di Toraja Utara. Saya mengajak kita semua untuk tindak pilihan.
1: Selain menghadirkan tarif pagi lutu, dan berbenda.

0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari Tanah Suci dan berbagai daerah di tanah air.
1: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Kita awali info haji dari Tanah Suci, di mana Kementerian Haji dan Umroh mengajak jemaah untuk menjaga nilai-nilai kemabruran yang telah dibangun selama berada di Tanah Suci. Kemabruran harus dirawat dengan akhlak yang baik dan kepedulian sosial. Laporannya disampaikan langsung Syariful Alam. Alam.
2: Ya, Lukman, saat ini saya berada di Tanah Suci Arab Saudi. Dapat kami informasikan, juru bicara Kementerian Haji dan Umroh, Maria Ulfa Tegap, mengingatkan jemaah haji Indonesia agar terus menjaga semangat kebersamaan, kepedulian dan persaudaraan yang telah dibangun selama ini. Menurut Maria, nilai-nilai haji diharapkan tidak hanya membentuk kesalahan pribadi, tapi juga menghadirkan manfaat yang luas bagi sesama

0: dimanapun Anda berada. Saat ini saya berada di kawasan Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi telah mendarat 380 jemaah haji dari Tanah Suci, Arab Saudi. Dan jemaah haji masuk fase gelombang kedua, yakni dengan rute Madinah Bandara Soekarno-Hatta. Para jemaah haji yang kembali ke tanah air ini tergabung dalam dua kelompok terbang atau kloter. Mereka tergabung dalam debarkasi Banten asal Pandeglang dan debarkasi Jakarta Bekasi asal Jawa Barat, dan diawali kepulangan 441 jemaah haji asal Pandeglang Banten pada pukul 09.25 waktu Indonesia Barat pagi tadi menggunakan Garuda Indonesia GIA 7616. Namun sebelumnya terdapat 389 jemaah haji yang juga, maksud kami jemaah haji asal Jawa Barat, yang mendarat pada pukul 01.45 waktu Indonesia Barat dini hari tadi menggunakan maskapai Saudi Airlines SP5240. Salah satu jemaah haji asal Banten, Mariska, menyatakan alhamdulillah dapat kembali ke tanah air dan dirinya pun cukup senang dapat bertemu dengan keluarga setelah 40 hari menjalani ibadah di tanah suci.
1: Selama ini sih insya Allah tidak ada kendala, karena kita kan diharapkan oleh Nabi kalau pagi panas itu tidak ada kegiatan, jadi kita ngambil kegiatannya itu di malam hari.
0: Diketahui secara keseluruhan fase kepulangan jemaah haji melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta melayani kedatangan 84 kelompok terbang atau kloter. Jumlahnya sebanyak 34.853 jemaah haji yang kembali secara bertahap mulai 1 Juni hingga 30 Juni 2026 mendatang. Jumlah tersebut terdiri dari 8.701 jemaah haji asal debarkasi Jakarta Pondok Gede, 12.092 jemaah haji debarkasi Jakarta Bekasi, 9.096 jemaah haji debarkasi Banten, dan 4.964 jemaah haji asal Provinsi Lampung. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, satu udara NRRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
2: Dari Bandara Internasional Soekarno-Hatta, kita beralih ke Surakarta, di mana memasuki hari ke-19 operasional kepulangan jemaah haji debarkasi Solo sudah menerima kepulangan 54 kloter dengan total 19.323 jemaah. Meskipun demikian, Kasihumas PPIH Embarkasi Solo, Nabila Aska Amalia, tetap mengimbau para jemaah baik di tanah suci maupun yang sudah tiba di tanah air untuk tetap memperhatikan kesehatannya. Laporannya disampaikan langsung dari RRI Surakarta bersama dengan rekan Joko Saputro. Joko.
3: Ya baik, pendengar, dapat kami informasikan memasuki 19 hari operasional kepulangan jemaah haji, Debarkasi Solo sudah menerima total kepulangan sebanyak 54 kloter dengan jumlah 19.323 jemaah haji. Dan pada hari ini dijadwalkan juga ada dua kelompok terbang yang akan tiba di Asrama Haji Donohudan dari Tanah Suci, yakni kloter 55 dan juga 56 yang didominasi jemaah dari Kota Surakarta, Kabupaten Wonogiri, Kabupaten Klaten, dan juga Kabupaten Boyolali. Selain kepulangan, dalam data berjalan PPIH Embarkasi Solo juga mencatat ada sebanyak 10 jemaah yang dirawat di rumah sakit di Tanah Suci, yakni 5 jemaah dirawat di rumah sakit Mekah dan 5 jemaah dirawat di Madinah. Melihat banyaknya jemaah haji yang mengalami penurunan kondisi kesehatan di Tanah Suci, Kasih Humas Nabila Aska Amalia menghimbau untuk para jemaah yang berada di Tanah Suci tidak memaksakan untuk berziarah saat kondisi badan kurang fit, dan juga tidak memaksakan untuk beribadah arba'in yang bisa berdampak pada kondisi tubuh saat perjalanan pulang menuju tanah air.
4: Ya, untuk himbauan kepada seluruh jemaah yang masih di Tanah Suci, silakan jangan memaksakan diri untuk melakukan kegiatan seperti ziarah, mungkin kayak city tour seperti itu. Karena apa? Dan ini mungkin ketika jemaah kondisinya kurang fit, jangan dipaksa untuk melaksanakan arba'in, sholat arba'in. Karena ketika dipaksakan untuk sholat arba'in selama 5 waktu ya dalam satu hari itu, tapi kondisi tidak fit, nantinya ketika perpulangan itu akan berdampak resiko juga kepada jemaah. Jadi mungkin bisa melaksanakan ibadah-ibadah lainnya, tidak perlu untuk memasakkan melaksanakan sholat arba'in seperti itu.
3: Ya pendengar, dalam data berjalan PPH Embarkasi Solo juga hingga 19 hari operasional kepulangan jemaah haji, terdata ada 52 jemaah meninggal dunia. Dengan rincian 40 jemaah haji wafat di Tanah Suci, 1 jemaah wafat ketika perjalanan dari Tanah Suci, dan 3 jemaah wafat ketika tiba di tanah air. PPH Embarkasi Solo menjelaskan jemaah yang wafat rata-rata karena mengalami serangan jantung, faktor kelelahan hingga faktor usia yang sudah lanjut. Demikian yang bisa kami laporkan dari Asrama Haji Donohudan Boyolali, Joko Putro, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
2: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Amerika Serikat dan Qatar mengkaji pemberian akses bagi Iran terhadap aset beku senilai 6 miliar dolar atau sekitar 106,9 triliun rupiah guna keperluan kemanusiaan. Menurut sumber yang mengetahui hal itu, inisiatif tersebut sedang mempertimbangkan atau dipertimbangkan sebagai insentif bagi Iran untuk menandatangani perjanjian komprehensif terkait penyelesaian akhir konflik dengan Amerika Serikat. Kita beralih ke informasi olahraga. Indonesia, Liga dan PSSI berkomitmen membangun kompetisi usia muda yang sejalan dengan program tim nasional melalui pembenahan kompetisi elit pro akademi yang semakin baik. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.
6: Indonesian League atau I-League berkomitmen membangun kompetisi usia muda yang sejalan dengan program tim nasional. Pernyataan tersebut disampaikan Direktur Operasional I-League Asep Saputra saat berdiskusi bersama media di kawasan Sudirman, Jakarta Pusat kemarin. Asep menyebut sejak kompetisi sepak bola kelompok usia Elite Pro Academy EPA diambil alih penuh oleh I-League, pihaknya berusaha untuk menjalankan kompetisi searah dengan program pembinaan timnas kelompok usia yang digagas PSSI. Karenanya Asep mengungkapkan, pihaknya rutin berdiskusi dengan Badan Tim Nasional BTN PSSI untuk menyelaraskan program timnas dan kompetisi nasional.
7: Kita dengan Pak Sinova, sekali lagi kita sampaikan komunikasi kita lakukan, termasuk inisiasi kita juga menggandeng partner dengan ekonomi, ingin juga kita online-kan, kita sinkronkan dengan program timnas. Tentu itu juga kita sadari karena Pak Sinova yang menyampaikan itu ada perbedaan yang sangat gapnya jauh atau mungkin visinya seperti apa. Tapi sebetulnya upaya itu sudah ditahapkan kok untuk bisa mensinkronkan bagaimana biar tidak nol banget gitu. Karena satu, kita juga mensupport database, statistik, atau juga ada teknik reportnya kita, termasuk juga kita juga memberi ruang diskusi dengan Coach Nova dan tim, tidak hanya Coach Nova ya, badan tim nasional di
6: Indonesia. Melalui kesempatan yang sama, Divisi Pengembangan Sepak Bola I-League Abdi Raffi Akmal mengungkapkan, pihaknya berupaya meningkatkan kualitas kompetisi melalui berbagai metode. Tujuannya tentu menghasilkan para pemain yang memiliki daya saing mumpuni, para pemain muda yang siap memperkuat tim nasional Indonesia.
8: Selain kompetisi yang kita soal perbaikan kualitas kompetisi, satu hal lagi yang lagi kita kerjakan adalah bagaimana kita itu punya yang namanya standarisasi akademi. Bahwa seluruh klub yang akan bermain di EPA itu harus punya standar yang minimal nggak di bawah standarnya kita. Jadi ketika kita bicara soal nurturing player, cara merawat pemain, maka semua akademi yang bermain di EPA itu punya satu cara pandang yang sama. Dan harapannya dengan hal yang begini, maksudnya kalau ini standarnya bisa kita tetap implementasi, kemudian kita pertahankan, ya harapannya tadi naik. Minimal timnas itu nggak dapat mulai dari nol, mungkin ya tadi Mbak bilang minimal kita start dari 5 gitu ya, itu yang sekarang kita harapkan.
6: Hingga saat ini I-League selaku operator kompetisi belum mengumumkan jadwal resmi untuk musim kompetisi terbaru EPA. Namun jika berkaca pada musim lalu, EPA mulai bergulir pada bulan Oktober. Dari Jakarta, Nira Abdul Litiloli, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukman Tara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

Oke, pendengar Pro 1 RRI Tambua di mana saja Anda berada, kita akan ikuti mimbar agama Katolik dengan judul Menemukan Kembali Yesus dalam Rutinitas Hidupmu.

Tambua yang dikasihi Tuhan. Hari ini, Gereja Katolik memperingati peringatan wajib hati tak bernoda Santa Perawan Maria dan Santo Antonius dari Padua, imam dan pujangga gereja. Dua tokoh besar dalam teladan iman. Maka, mari kita mengundang Roh Kudus hadir di dalam diri kita masing-masing untuk bersama berdoa dan mendengarkan sabdanya. Marilah berdoa dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus Kristus, Engkaulah pusat dan tujuan kehidupan kami. Ampunilah kami jika seringkali kami kehilangan Engkau karena kami terlalu sibuk mengejar hal-hal duniawi dan melupakan rumah Bapamu. Anugerahkanlah kami ketekunan seperti Bunda Maria dan Santo Yosef untuk selalu mencari Engkau dengan sungguh-sungguh saat kami merasa hampa dan jauh darimu. Berilah kami hati yang peka untuk mendengarkan sabdamu serta kerendahan hati untuk senantiasa taat pada rencanamu yang kudus, meskipun terkadang rencanamu sulit untuk kami pahami. Demi Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Tiap-tiap tahun orang tua Yesus pergi ke Yerusalem pada hari raya Paskah. Ketika Yesus telah berumur 12 tahun, pergilah mereka ke Yerusalem seperti yang lazim pada hari raya itu. Sehabis hari-hari perayaan itu, ketika mereka berjalan pulang, tinggallah Yesus di Yerusalem tanpa diketahui orang tuanya. Karena mereka menyangka bahwa ia ada di antara orang-orang seperjalanan mereka, berjalanlah mereka sehari perjalanan jauhnya, lalu mencari dia di antara kaum keluarga dan kenalan mereka. Karena mereka tidak menemukan dia, kembalilah mereka ke Yerusalem sambil terus mencari dia. Sesudah 3 hari, mereka menemukan dia dalam bait Allah. Ia sedang duduk di tengah-tengah alim ulama sambil mendengarkan mereka dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada mereka. Dan semua orang yang mendengarkan dia sangat heran akan kecerdasannya dan segala jawab yang diberikannya. Dan ketika orang tuanya melihat dia, tercenganglah mereka. Lalu kata ibunya kepadanya, "Nak, mengapakah engkau berbuat demikian terhadap kami? Bapamu dan aku dengan cemas mencari engkau." Jawabnya kepada mereka, "Mengapa kamu mencari aku? Tidakkah kamu tahu bahwa aku harus berada di dalam rumah Bapaku?" Tetapi mereka tidak mengerti apa yang dikatakannya kepada mereka. Lalu ia pulang bersama-sama mereka ke Nazaret, dan ia tetap hidup dalam asuhan mereka. Dan ibunya menyimpan semua perkara itu di dalam hatinya. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, Saudara, Saudari pendengar setia RRI Atambua, judul renungan kita pada kesempatan hari ini, menemukan kembali Yesus dalam rutinitas hidupmu. Kisah Yesus yang tertinggal di bait Allah pada usia 12 tahun memberikan gambaran mendalam tentang transisi dan pencarian. Bagi Maria dan Yusuf, kehilangan anak adalah sebuah mimpi buruk yang menguras emosi. Selama 3 hari, mereka mencari Yesus dengan cemas di antara kaum kerabat dan kenalan hingga akhirnya menemukannya duduk di tengah-tengah alim ulama di bait Allah, mendengarkan dan mengajukan pertanyaan. Pengalaman Maria dan Yusuf seringkali menjadi cerminan dari persiarahan iman kita. Berapa kali kita merasa kehilangan Yesus dalam hidup kita? Ketika badai masalah datang, ketika doa-doa kita seolah tidak terjawab, atau ketika rutinitas duniawi membuat batin kita menjadi gersang, kita sering merasa ditinggalkan.
Namun, seperti Maria dan Yusuf, pertanyaan refleksinya adalah, di mana kita mencarinya? Seringkali kita mencari kedamaian dan kehadiran Tuhan di tempat-tempat yang salah. Kita mencari dalam kesibukan pekerjaan. Kita mencari melalui pengakuan sesama terhadap kita, atau melalui materi duniawi. Melalui bacaan Injil hari ini, kita diingatkan bahwa untuk menemukan kembali Yesus, kita harus kembali ke rumah Bapa, yaitu dalam keheningan doa, dalam sakramen-sakramen gereja, dan di dalam sabdanya. Bapak, Ibu, Saudara, Saudari, pendengar setia RRI Atambua yang dikasihi Tuhan. Dari pengalaman Maria ini, kita belajar bahwa kesucian hati bukan soal tanpa kesulitan, melainkan soal bagaimana kita menyikapi segala sesuatu dengan iman. Maria mengalami kecemasan, kebingungan, bahkan ketidakmengertian. Namun ia tidak melawan, tidak menuntut penjelasan, melainkan taat dalam diam dan terus mengikuti jalan Tuhan. Dalam hidup harian kita, kita pun sering tidak mengerti jalan Tuhan. Mengapa ada penderitaan? Mengapa doa tidak langsung dijawab? Mengapa hidup kadang penuh ketidakpastian? Seperti Maria, kita diajak untuk menyimpan semuanya dalam hati yang berseri dan menyerah dalam iman. Kesucian hati juga mengajak kita untuk menjauh dari hal-hal yang mencemari, pikiran yang penuh curiga, hati yang mudah marah, kata-kata yang menyakitkan. Semuanya bisa diubah bila kita meneladani hati Maria yang lembut, sabar, dan terbuka bagi kehendak Allah. Ketaatan pada kehendak Allah tidak selalu tampak spektakuler. Maria menunjukkan ketaatan yang berarti setia menjalani kehidupan harian sebagai ibu, istri, dan hamba Tuhan. Meskipun ia tidak tahu masa depan seperti apa yang akan dialami putranya, kita pun diajak untuk setia dalam hal-hal kecil, pekerjaan sehari-hari, pelayanan kita, doa harian, hingga pengampunan terhadap sesama. Bapak, Ibu, Saudara, Saudari, pendengar setia RRI Atambua yang terkasih, sikap akhir Maria dalam perikop ini menjadi teladan iman yang luar biasa bagi kita. Meskipun ia tidak sepenuhnya memahami perkataan Yesus saat itu, Maria memilih untuk menyimpan semua perkara itu di dalam hatinya. Ia merenungkannya dengan penuh ketaatan dan kesabaran. Mari kita belajar untuk setia mencari Tuhan di dalam bait Allah-Nya dan menyimpan setiap sabdanya dalam hati agar hidup kita senantiasa dibimbing oleh kehendak-Nya. Semoga melalui peringatan hati tak bernoda Santa Perawan Maria ini, kita semakin membangun hati yang murni, hati yang tidak dikuasai ego, amarah, atau kekhawatiran, tetapi dipenuhi damai karena berserah kepada Allah. Dan seperti Maria, semoga kita bisa berkata dengan iman, "Aku ini hamba Tuhan, jadilah padaku menurut kehendak-Mu." Amin.

Bila mengkonsumsi air mineral dalam bentuk kemasan, seringkali ditemui tanggal kadaluarsa pada kemasannya. Banyak yang mengira tanggal kadaluarsa pada kemasan tersebut merupakan tanggal kadaluarsa untuk airnya. Tapi tahukah Anda, jika tanggal kadaluarsa pada kemasan air mineral ditujukan untuk kemasan atau botol plastiknya yang disebut PET, bukan untuk air di dalamnya. Meskipun tidak mempengaruhi rasa dan warna, namun PET akan mengalami penurunan kualitas sehingga dicantumkan tanggal kadaluarsa pada kemasan air mineral.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Lingkar Persatu Area Tambua bersama saya Jeffrey Amfotis yang akan menemani Anda di musik dan info budaya seputaran NTT atau Senusantara. Semoga di info-info budaya Lingkar Persatu Area Tambua di mana saja Anda berada selalu terhibur.

Oke, pendengar Pusat Radio Tembuah, masih bersama saya Jeffrey Futis yang menemani Anda di Musik dan Info Budaya. Menjual originalitas produk tenun melalui dokumentasi video proses pembuatan dinilai menjadi strategi menarik untuk meningkatkan nilai jual sekaligus kepercayaan konsumen. Hal ini disampaikan oleh Francisca Novita Reselince. Ia menjelaskan bahwa proses menenun yang direkam secara detail dapat menjadi bukti keaslian produk sekaligus membuka peluang sistem pemasaran awal atau pre-order. Demikian konsumen dapat melihat langsung menjelaskan sebuah kain dari awal hingga selesai secara transparan. Menurutnya, konsep menjual salah satu karya tenun original dan kurun waktu tertentu seperti satu tenun sekali dapat meningkatkan efek eksklusivitas produk dan dengan durasi pekerjaan panjang hingga 8 bulan. Nilai produk menjadi lebih tinggi dan diminati oleh pembeli yang menghargai keunikan. Francisca Novita juga menyoroti minimnya kehadiran produk tenun yang benar-benar original di platform. Ia mengaku belum banyak menemukan produk masih utuh dan belum dimotivasi lengkap dengan identitas keaslian yang kuat di pasar digital. Selain itu, ia menekankan pentingnya storytelling atau cerita di balik motif tenun sebagai nilai tambah yang signifikan. Konsumen dari luar daerah membutuhkan penjelasan mendalam mengenal makna simbol seperti kuda atau ikan dalam motif tenun tersebut. Menurutnya, cerita tersebut memungkinkan pembeli untuk menceritakan kembali nilai budaya yang mereka kenakan. Hal ini menjadikan produk tenun tidak sekedar barang pakai, tetapi juga sarana edukasi dan identitas budaya yang melekat. Informasi kami update dari rri.co.id.

Tidak banyak yang mengetahui bahwa di kawasan Nusa Tenggara Timur, khususnya Kabupaten Ende, Pulau Flores memiliki aksara asli daerah tersebut yang disebut dengan Lota. Adapun pengguna terbesar aksara Lota ini pada masa lalu yaitu masyarakat etnis Ende yang beragama Islam. Aksara Lota merupakan turunan langsung dari aksara Bugis. Sejarah mencatat, aksara Lota masuk ke Ende sekitar abad ke-16. Semasa pemerintahan Raja Goa ke-14, Mangaraida

Sultan Alauddin pada tahun 1593 hingga 1639. Kata Lota berasal dari kata lontar. Selain itu, terdapat 8 aksara Lota Ende yang tidak ada dalam aksara Bugis, yaitu Ba, Da, Fa, Ga, Mba, Nda, Nga, dan Ra. Sebaliknya, ada 6 aksara Bugis yang tidak terdapat dalam aksara Lota Ende, yaitu Ca, Ngka, Mpa, Nra, Cira, Nica, dan Nya.

Pendengar Pro 1 RRI Tambua, kita masih di musik dan info budaya. Di tengah perkembangan teknologi yang semakin pesat, mendongeng masih menjadi cara sederhana untuk mendampingi tubuh kembang anak. Cerita juga menjadi ruang aman yang membantu anak berani menyampaikan pikiran dan perasaannya kepada orang lain. Ayi Rambu Karirih Emu, pegiat lestari anak, mengatakan kebiasaan bercerita dalam keluarga memberi pengaruh besar terhadap perkembangan anak. Cerita apapun selalu didengarkan oleh mama saya, sehingga saya tumbuh lebih percaya diri. Menurut Ayi, kemampuan bicara dengan berimajinasi yang dimiliki tidak terlepas dari kebiasaan bercerita bersama orang tua sejak kecil. Pengalaman tersebut kemudian mendorong untuk menghadiri ruang yang sama bagi anak-anak yang ditemuinya. Ia mengaku sering menemukan anak yang sangat pemalu atau justru terlalu aktif ketika bereaksi. Banyak anak sebenarnya hanya membutuhkan ruang untuk didengar dan di masa aman saat cerita. Salah satu pengalaman berkesan terjadi ketika ia menjadi filosofi kelas mendongeng dalam kegiatan jambore anak. Ada peserta yang awal tidak percaya diri, kemudian tumbuh menjadi ketua forum anak di daerah. Melalui kegiatan mendongeng, Ai terus mendorong anak-anak untuk berani berbicara dengan mengapresiasikan diri. Ia juga aktif terlibat dalam bagian kegiatan lestari yang mendukung perkembangan anak di Nusa Tenggara Timur. Informasi ini kami update dari rri.co.id.

salah satu alat pengrajin dalam proses motif tenun tradisional dari suku Dawan Kabupaten Timor Tengah Selatan NTT yang masih terus diwariskan secara turun-temurun hingga saat ini adalah silak. Silak adalah alat perentang benang yang mulanya terbuat dari bahan bambu atau kayu. Namun saat ini sudah ada yang menggunakan bahan modern yang lebih estetik. Saat alat ini dipasang, sejumlah benang yang direntang menyesuaikan jenis atau ukuran kain yang ingin ditenun. Biasanya untuk selimut pria dewasa, benang yang dibutuhkan antara 500 sampai 700 helai. Di atas alat silak ini akan dilakukan proses pembuatan ragam hias dengan cara mengikat benang lungsi menggunakan bahan yang kedap air seperti tali lontar, tali rafia, bahan anyaman karung plastik yang diurai dan lain-lain. Setiap lagi dikumpul sesuai dengan pola atau gambar ragam hias yang sudah disiapkan sebagai contoh. Pembuatan

Worked. Tari bonet atau bonet adalah salah satu tarian tradisional yang berasal dari Provinsi Nusa Tenggara Timur. Tarian ini dianggap sebagai tarian masyarakat Pulau Timur yang paling tua. Bonet ini melambangkan semangat serta kebersamaan. Tarian ini dilakukan oleh 20 orang. Mereka sambil berpegang tangan membentuk lingkaran dan mengikuti syair dalam bahasa Dawan atau bahasa lokal masyarakat NTT. Setelah beberapa kali mengucapkan syair, mereka menggerakkan kaki ke depan, belakang, kiri, dan kanan lalu berputar sambil terus bernyanyi. Terkadang ada orang yang kemudian bergabung untuk ikut menari, tapi hal itu tidak mengubah irama tariannya. Tanpa iringan musik, mereka berpegang tangan sambil menari dan bernyanyi. Keriangan dalam tarian bonet inilah yang menunjukkan semangat masyarakat di sana. Setiap daerah kabupaten di NTT memiliki kekhasan masing-masing, termasuk jenis tarian adat atau daerahnya. Walaupun memiliki nama yang berbeda, sejumlah tarian adat itu memiliki kesamaan dalam makna. Tarian bonet adalah tarian persatuan. Tarian bonet biasanya ditampilkan saat masyarakat bersuka cita, antara lain dalam pesta pernikahan atau ulang tahun. Selain itu, tarian ini sering dijadikan ajang mencari jodoh untuk kaum muda. Selain menari, mereka saling berbalas pantun. Pada tanggal Oktober 2017, tari bonet dinyatakan sebagai warisan budaya tak benda Indonesia dari Kementerian Pendidikan Kebudayaan Republik Indonesia.

0: Masyarakat suku Lamoholot di NTT punya satu benda pusaka yang tak tergantikan. Benda itu adalah gading gajah atau bala dalam bahasa lokal. Tanpa gading gajah, pemuda Lamoholot tidak bisa menikah. Gading menjadi belis atau mas kawin utama dalam pernikahan orang Lamoholot. Dalam aturan adat, mas kawin gading tidak bisa digantikan oleh uang atau benda lain. Diturunkan dari generasi ke generasi dan harganya bisa mencapai ratusan juta rupiah. Bagi perempuan dengan status sosial yang tinggi seperti bangsawan, belis yang harus diserahkan dari pihak laki-laki akan sangat besar, yakni 7 hingga 9 batang, dan uniknya tidak pernah ada gajah hidup di NTT.
1: Silakan Pak Komang.
2: Baik, terima kasih. Ya, hal kecil mungkin bisa jadi besar, mulanya pinjam meminjam asas kepercayaan. Oh, saya kenal sama dia baik, saya kasih pinjam lah sedikit-sedikit. Tapi lama-lama mulai meningkat nilai pinjamannya, kemudian mulai tidak mampu untuk dibayar. Karena tidak adanya hitam di atas putih, kemudian tidak adanya saksi antara pas akad perjanjian pinjam meminjam tersebut, otomatis nanti ketika si peminjam ini mengelak, tidak mau membayar, tidak ada bukti, susah untuk ditagih. Kemudian hal itulah yang mulai muncul permasalahan besar. Makanya sebenarnya secara perdata kita mengenal bahwa asas perjanjian itu akadnya asalkan ada kesepakatan dan kausa halal. Berarti kalau kita sepakat dengan dua belah pihak, sebenarnya sudah terjadi perjanjian. Tapi perjanjian itu akan kuat ketika kita bubuhkan dalam hitam di atas putih. Jadi setidaknya dengan bermodalkan materai 10 ribu lah minimal, tulis tangan di secari kertas bahwa atas nama A dan atas nama B bersepakat melakukan perjanjian pinjam meminjam uang senilai berapa, yang kami sepakati akan dikembalikan pada tanggal sekian, seperti itu jatuh temponya. Kemudian kami tanda tangan di bawah ini, pihak pertama dan pihak kedua tanda tangan bermaterai, dipegang oleh masing-masing pihak kopiannya, sudah menjadi sebuah akte perjanjian di bawah tangan yang bisa menjadi bukti yang kuat di persidangan.
1: Ini kan soal perdata ya. Silakan Pak Komang.

0: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Oke, pendengar Pro 1 Radio Tembua di mana saja Anda berada, kita baru saja di program musik dan info budaya, dan kita akan lanjut lagi ke program berikutnya, yaitu di Ruang Rindu di malam ini. Semoga pendengar Pro 1 Radio Tembua masih stay menemani saya di Pro 1 Radio Tembua hingga di pukul 24.

Ruang Rindu Berjaringan, musik tradisional dan budaya, dan ditutup dengan program Renungan. Atambua malam ini hadir setiap hari dari pukul 8 hingga 12 malam

0: Sesaat lagi Anda akan segera mendengarkan program Ruang Rindu. Ruang Rindu, deretan musik pilihan dari berbagai era.
1: Oke, pendengar pusat dari Datang Buah, bersama saya Jeffrey Putus akan menemani Anda di Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu dari pukul 22 hingga 23 nanti. Semoga pendengar pusat dari Datang Buah di mana saja Anda berada, di malam ini saya akan menghibur Anda di Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Saya sudah siapkan ada beberapa lagu, ada 10 lagu di Facebook dari Datang Buah. Boleh ada yang komen di Facebook

0: Anda sedang mendengarkan program Ruang Rindu. Ruang Rindu.
1: Oke, pendengar Persatu RI Tambuas, sudah 3 lagu yang kita lewati. Kita masih di Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu di malam ini. Saya masih di menemani Anda di malam ini. Masih waktu kita masih 24 menit ke depan. Masih ada yang mau bergabung di line telepon, boleh bergabung. Kalau belum ada yang bergabung di line telepon atau di Facebook, kita lihat dulu yang sudah bergabung di line SMS kita atau di WA. Kita lihat dulu biar kita jangan ada ketinggalan untuk yang pendengar Pro 1 RRI Tambua yang bergabung bersama kita di Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Ini dari mana ini? Oke, ini dari kakak Markus. Selamat malam RRI Tambua. Dari salam buat kakak ya, serta semua yang bertugas hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Oke, terima kasih untuk kakak Markus. Kirim salam-salam buat pencinta RRI Tambua yang lagi aktif, buat keluarga pendengar setia Tambua di Alor, untuk orang-orang di rumah dan istri anak, untuk Silva tidur sudah, jangan main HP. Terakhir salam buat selamat bermalam minggu, salam sepurata saja untuk lagu kakak yang ator di situ. Terima kasih kakak. Oke, untuk kakak Markus, salam buat keluarga yang ada di rumah, semoga istirahat malam ini di malam minggu, semoga senantiasa Tuhan memberkati selalu kakak Markus sekeluarga. Oke, ditunggu lagunya nanti. Oke, kita lihat dulu yang sudah bergabung di SMS. Kalau di SMS dari siapa ini? Oh, banyak di SMS belum ada. Oh, kita di line telepon juga belum ada yang bergabung. Kita putarkan lagu dulu yang tadi sudah request oleh kakak siapa tadi di Facebook. Ada kakak Dibo dengan kakak Desi yang sudah di Facebook RRI Tambua tadi. Kita putarkan lagu-lagu yang sudah di request itu lagu nomor 2. Semoga kakak Desi terhibur selalu di Kota Alor, Kota Kenari. Dan juga ditunggu kakak Andi di lagu nomor 8 nanti diputarkan.

Oke, pendengar Pusatu Area Tembua, lagu ini menutup kebersamaan kita di Ruang Rindu malam ini, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu. Semoga di edisi berikutnya kita akan selalu berjumpa lagi di Ruang Rindu nanti. Oke, pendengar Pusatu Area Tembua, saya pamit undur diri dari Ruang Rindu di Ruang Rindu. Sampai jumpa di esok hari. Semoga tetap semangat, senantiasa dilindungi Tuhan untuk kita semua.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: sejenak bersama Pro 1 di Atambua malam ini. Akan hadir program mini drama, ruang rindu lokal dan ruang rindu berjaringan, musik tradisional dan budaya, dan ditutup dengan program renungan. Atambua malam ini hadir setiap hari dari pukul 8 hingga 12 malam hanya di Pro 1 RRI Atambua, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pendengar Pro 1 RRI Atambua, di mana saja Anda berada, kita di pukul 23 hingga 24 nanti saya akan sajikan lagu-lagu jazz di edisi malam ini hingga di pukul 24 nanti. Semoga terhibur selalu di malam ini.

5 hal yang harus selalu kamu ingat agar hidup kamu menjadi tentram. Ketika kamu sedang sendiri, jaga pikiranmu. Ketika kamu sedang bersama orang lain, jaga ucapanmu. Ketika kamu sedang marah, jaga temperamenmu. Ketika kamu sedang menghadapi masalah, jaga emosimu. Dan ketika Tuhan memberimu berkat, jaga egomu.

Sadari kekuatan talenta dan minat terbaik dalam dirimu, dan jangan tergoda untuk mengurusi kelebihan dan kekuatan orang lain. Fokuskan energimu untuk menjadi yang terbaik. Telusuri minat dan lakukan hal-hal yang kamu sukai dengan ikhlas dan terus belajar. Bila perlu, tanyakan pendapat orang-orang terdekatmu, karena mungkin mereka mengetahui kekuatan yang mungkin tidak kamu sadari. Karena yang dibutuhkan dunia ini adalah orang yang antusias.

ajaib. Ikhlas adalah keberanian untuk melakukan yang tidak biasa, untuk mencapai hasil yang luar biasa. Pemberani merasakan ketakutan yang sama dengan semua orang, tapi dia bertindak. Kita tidak akan menjadi pribadi besar yang kita impikan itu, jika kita hanya melakukan yang berani kita lakukan. Banyak orang berani mengumbar janji cinta, tapi sedikit yang berani bertanggung jawab dalam pernikahan. Sehingga, seorang pemberani adalah orang yang tadinya juga merasa takut, tapi yang memberanikan diri. Akan banyak perubahan besar yang terjadi dalam kehidupan kita, jika saja kita lebih berani. Berani itu ajaib. Keajaiban adalah hadiah bagi yang berani. Maka, jika keajaiban yang kita harapkan, lebih berserahlah kepada Tuhanmu, dan lakukanlah yang selama ini kita hindari karena rasa takut.

bagus, orang akan bilang kamu sakit. Kalau pakai barang branded itu flexing. Tanpa barang branded, kamu miskin. Kalau kamu serius, kamu membosankan. Kalau kamu lucu, dianggap belum dewasa. Kalau bicara sembarangan, kamu gak sopan. Kalau kamu single, orang akan bilang kesepian. Kalau sukses, kamu sombong. Kalau kamu kesulitan, kamu dibilang malas. Saat kamu jujur, orang bilang kamu naif. Kalau kamu berbohong, kamu bukan orang yang bisa dipercaya. Apapun yang kamu lakukan, orang akan selalu mengkritikmu habis-habisan. Jadilah dirimu sendiri apa adanya. Gak usah capek untuk nyandingin orang lain.

Jauhkan diri kita dari hal-hal yang menggoda kita untuk melakukan aktivitas-aktivitas yang negatif. Merubah diri memang melelahkan. Belajar itu melelahkan, tapi jauh melelahkan ketika dihina karena tidak tahu apa-apa. Diet itu sakit dan capek, tapi jauh lebih capek ketika dihina karena kelebihan berat badan. Berjuang sekarang atau menikmati hasilnya nanti, atau bermalas-malasan sekarang tapi nanti harus berjuang sama capeknya. Tinggal capek mana yang kita harus pilih. Setiap pilihan selalu ada konsekuensinya. Lakukan perubahan itu saat ini dan jangan menunda-nunda. Langsung rubah semua perbaikan itu dan jangan banyak pertimbangan. Banyak di antara kita yang suka menunda-nunda dan hal itu sangat tidak baik. Karena jika kita menunda, maka hasilnya juga akan tertunda. Jika langsung dilakukan, maka hasilnya pun akan langsung dirasakan. Jadi, change your course, change our future. Dengan kita mengubah pilihan kita di setiap fase dalam kehidupan, maka kita akan merubah masa depan kita menjadi lebih baik.

0: Yes, saya sudah dipercayakan untuk bekerja di perusahaan ini. Saatnya saya harus memberikan yang terbaik, walau saya memiliki keterbatasan fisik.
1: Penyandang disabilitas memiliki kesempatan yang sama untuk mendapatkan pekerjaan dengan warga negara lainnya. Hal ini dijamin oleh Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. Sebagai kelompok disabilitas, tunjukkan bahwa saya memiliki keterbatasan fisik, tetapi di balik itu saya memiliki kompetensi.

0: Perubahan adalah sesuatu yang memang terkadang menakutkan, membuat kita tidak nyaman, bingung, dan sulit untuk beradaptasi. Akan tetapi, perubahan perlu dilakukan bila kamu ingin berkembang menjadi pribadi yang lebih baik dan tahan banting. Seringkali, perubahan lingkungan menjadi salah satu faktor utama mengapa perubahan terkadang datang tanpa kita sadari dan kita dituntut untuk menjadi seseorang yang mampu beradaptasi. Berubahlah sekarang selagi masih sempat. Fokuskan perhatianmu pada konsekuensi yang akan kamu terima pada masa mendatang jika tidak mengambil tindakan sekarang.
1: Banyak amat paketnya, borong nih.
2: Beli peralatan mendaki dong, liburan ini aku tuh mau naik gunung.
1: Hah, seriusan? Tapi kamu kan belum pernah naik gunung.
2: Pengen aja, katanya tuh ada trek jalur pendakian yang aman buat pemula.
1: Bener sih, emang harusnya kalau naik gunung tuh jangan ngasal ambil trek. Bahaya tahu, resiko tersesat, kepleset, longsor. Belum lagi ancaman hewan buas atau cuaca dingin yang bikin hipotermia.
2: Ah, kayak expert aja ngomongnya.
1: Kan aku waktu sekolah ikut Mapala. Sekarang juga masih sering naik gunung tahu.
2: Pantesan, jadi biar aman gimana nih?
1: Kalau buat pemula, mending ikut kelompok pendakian yang berpengalaman aja deh. Jangan pas musim hujan. Pastiin ambil jalur atau trek pendakian yang aman. Sama jangan lupa lapor petugas pos pendakian biar kedetek kalau ada pendaki yang naik.
2: Oke deh,

Pendengar, dengan terdengarnya irama lagu ini, maka usialah sudah seluruh rangkaian acara siaran kami hari ini, Sabtu 20 Juni 2026. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Jeffrey Fotis mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa besok pagi. Selamat malam. Tuhan memberkati.

menutupi rasa malu. Dia berbohong karena ada rasa takut. Dia berbohong karena mau mencari keuntungan. Keuntungan untuk diri sendiri, untuk kelompok. Kalau kita ingat di dalam Injil, ketika para murid menyangkal Tuhan Yesus, Petrus menyangkal Tuhan Yesus di hadapan perempuan. Apakah engkau juga adalah muridnya? Petrus menjawab, tidak. Jadi untuk menutupi rasa takut, kalau saya mengatakan bahwa saya juga adalah muridnya, jangan sampai saya juga mengalami nasib yang sama, dijatuhi hukuman mati. Jadi kebohongan itu mau menutupi rasa takutnya. Saudara-saudari, seorang psikolog namanya Lailatus mengatakan, tidak ada kebohongan yang dilakukan dengan tidak sadar. Pada umumnya orang berbohong itu dia sadar. Dan kebohongan yang dilakukan terus-menerus, diulang terus-menerus itu kadang-kadang diterima sebagai kebenaran. Diterima sebagai kebenaran. Saudara-saudari, hari ini Yesus mengatakan bahwa tidak ada yang tertutup yang tidak akan dibuka. Tidak ada sesuatu yang tersembunyi yang tidak diketahui. Takutlah kepada Dia yang berkuasa membunuh jiwa. Barang siapa menyangkal aku di hadapan manusia, aku pun akan menyangkal dia di hadapan Bapa-Ku yang di surga. Jadi Injil hari ini sesungguhnya mau menguatkan kita sekalian. Mari kita bersaksi tentang iman kita dengan bebas, tanpa ada rasa takut, tanpa ada rasa tekanan. Ini di hadapan banyak orang, dia mau tanda salib saja dia ragu. Nanti dia sendiri baru dia tanda salib. Jadi tanda salib itu orang langsung baca, oh ini dia adalah orang Katolik. Karena itu di hadapan banyak orang kita membuat tanda salib.